0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
3: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
4: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
3: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PIHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
2: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, nggak lalu setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Lihat, jurnalis itu dilahirkan, ya terpilih. Karena apa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai avatar. Itulah seorang ideologi.
5: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
2: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
1: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian. Ya.
2: Ditambahkan juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
3: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
2: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
4: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
2: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak nentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm, baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mal, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-71500-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
2: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat, dari semua eselon, dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu, penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, tadi kita telah mengikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta, dan saat ini Anda kembali bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Sudah pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Anda bisa mengikuti dialog pagi pendengar, dan dialog pagi ini tentunya terkait dari dunia olahraga mengenai kesiapan cabur taekwondo hadapi Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 yang nantinya akan dipandu presenter Ahmad Mukadas dengan narasumber ada Satrio M. Haji Ukum selaku Ketua Pengkap Taekwondo Buol, kemudian Baharudin SPD selaku pelatih Taekwondo Toli Toli, ada Livia Angelina atlet Taekwondo Toli Toli, juga Jusni SM Pangeran SE selaku ketua Pengkap Taekwondo Toli Toli. Ikuti di Programa 1 RRI Toli Toli pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik, warga masyarakat Kota Toli Toli, Buol, Parigi, Mautong atau di manapun Anda berada, ya tentunya prestasi olahraga itu tidak lahir dalam satu malam. Di balik medali yang kita lihat di podium ada latihan panjang, kemudian disiplin, pengorbanan atlet, kerja keras pelatih, serta tentu saja dukungan sarana dan juga anggaran yang memadai. Kalau kita melihat, mengangkat satu persoalan yang cukup menarik untuk didiskusikan bersama, khususnya dalam pembinaan cabang olahraga taekwondo, pendengar ya. Taekwondo bukan sekedar olahraga bela diri, di dalamnya ada pembinaan karakter, kedisiplinan, keberanian, kemudian sportivitas, sekaligus peluang bagi anak-anak daerah untuk mengukir prestasi hingga tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika semangat dan potensi atlet tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang tersedia. Minimnya anggaran dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari keterbatasan peralatan pelatihan, kemudian biaya mengikuti kejuaraan, pemusatan latihan, transportasi atlet dan pelatih, hingga kesempatan mengikuti tryout atau kompetisi di luar daerah. Nah, persoalan keterbatasan anggaran ini bukan hanya terjadi di satu daerah, pendengar ya. Untuk itu Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Mungkin ada solusi atau masukan yang bisa Anda berikan, yang tentunya terkait dengan pengembangan olahraga taekwondo yang ada di Toli Toli, Buol maupun Parigi Mautong. Kami akan bersama Anda setelah lagu berikut ini. 92.

0: melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, kita masih di opini publik, ruang opini publik. Silahkan ada 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965 sebelum dialog pagi hari ini pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, minimnya anggaran dapat berdampak pada banyak hal, mulai dari keterbatasan peralatan latihan, biaya mengikuti kejuaraan, pemusatan latihan, transportasi atlet dan pelatih, hingga kesempatan mengikuti tryout atau kompetisi di luar daerah. Nah, persoalan keterbatasan anggaran ini bukan hanya terjadi di satu daerah, pendengar ya. RRI pada 2026 juga memberitakan bahwa sejumlah daerah menghadapi kendala fasilitas dan dukungan anggaran dalam pembinaan olahraga atau cabur taekwondo. Nah, di sisi lain kita tentu memahami bahwa pemerintah daerah memiliki banyak kebutuhan dan harus menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Lalu di mana titik temu antara keterbatasan anggaran dengan kebutuhan pembinaan atlet? Silahkan yang mau bersama kami, apakah minimnya anggaran harus membuat pembinaan prestasi berhenti? Ataukah justru perlu dicari pola pembiayaan lain melalui kolaborasi pemerintah, KONI, organisasi olahraga, dunia usaha, sponsorship, hingga dukungan masyarakat? Karena yang perlu diingat, atlet hari ini adalah aset olahraga daerah di masa depan. Jangan sampai kita baru memberikan perhatian ketika atlet sudah meraih prestasi. Sebab prestasi dibangun jauh sebelum seorang atlet berdiri di podium. Nah, pendengar, pagi ini kami mengajak Anda untuk ikut memberikan pandangan. Apakah anggaran untuk taekwondo saat ini sudah cukup untuk mendukung pembinaan atlet? Apa yang paling dibutuhkan atlet taekwondo? Peralatan, biaya latihan, kompetisi, pelatih, atau program pembinaan yang berkelanjutan. Silahkan di line telepon kami. Dan tentunya yang tidak kalah penting, pendengar ya, siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan atlet daerah mendapatkan kesempatan pembinaan yang layak. Anda bisa bersama dalam opini publik pada pagi hari ini, atau nanti juga Anda bisa mendengarkan, mengikuti program acara Dialog Pagi, bertanya seputar topik yang diangkat di program acara tersebut. Baik, kita masih di Toli-Toli Pagi, sudah pukul 8:49 waktu Indonesia Tengah. Saya Emy Darmoswito masih bersama Anda. Baik, pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan sebuah lagu berikut ini yang tentunya kami persembahkan untuk masyarakat Toli-Toli Buol Parigi Moutong atau dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ribut ke sana dorong P motor. Hama, mana ada sakit kepala begini? P kuat sekali balap-balap. Udah lama ke sana dorong mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah ke sana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana P ribut ke sana dorong P kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras P mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sop tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini, Padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pendengar, Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan saya Emy Darmoswita masih bersama Anda. Sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda mengikuti dialog Toli Toli Menyapa pagi hari ini dengan topik kesiapan cabur taekwondo hadapi Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026. Dipandu presenter Ahmad Mukadas. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Pekan olahraga provinsi, Porprov 10 di Morowali sudah di depan mata. Puluhan cabang olahraga akan ikut berlaga dan ambil bagian dan unjuk kebolehan. Dan tentunya untuk meraih prestasi baik medali emas, perak maupun perunggu. 13 kabupaten kota juga akan ikut serta dalam ajang event 4 tahunan tersebut. Salah satunya adalah cabang olahraga taekwondo. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa cabang olahraga taekwondo, khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Tolutoli, adalah salah satu cabang olahraga yang bernaung di bawah bendera KONI Kabupaten Tolutoli yang menjadi langganan medali emas pada setiap event, setiap perhelatan pekan olahraga provinsi Porprov yang dihelat. Dah, bagaimana kesiapan dan tentu cabur taekwondo hadapi Porprov 10 Morowali di Desember mendatang? Pagi hari ini saya sudah kedatangan dua orang narasumber yang tentu tidak asing di telinga dan mata Anda pendengar serta pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Yang pertama adalah Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Tolutoli, Bapak Jusni M. Pangeran. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Pak Jusni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Tolutoli dimanapun berada.
3: Ya, kemudian yang kedua, saya juga bersama dengan pelatih Taekwondo Kabupaten Tolutoli, Sabam Baharudin. Assalamualaikum, salam olahraga, Sabam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya.
3: Jaya. Kemudian saya juga bersama dengan Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Buol yang bergabung via Zoom, ada Satrio Hajikum. Assalamualaikum, selamat pagi, salam olahraga, Bung Satrio.
6: Waalaikumsalam, salam olahraga.
3: Iya, sehat Bung Satrio ya?
6: Sehat.
3: Iya, kami lihat di studio, di monitor Anda menyetir, mohon berhati-hati sambil memperhatikan jalan tentunya.
5: Hati-hati.
3: Iya, hati-hati di jalan.
6: Iya, siap.
3: Iya, baik. Anda siap, pendengar dimanapun Anda berada, dapat masuk dan bergabung di line telepon 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kita berbicara soal bagaimana kesiapan cabur taekwondo hadapi pekan olahraga provinsi Porprov 10 di Kabupaten Morowali Desember mendatang. Ya, saya mungkin lebih awal ke Pak Jusni Pangeran, Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Tolutoli. Sejauh ini seperti apa Pak Jusni persiapan dan kesiapan tentunya dari cabang taekwondo Kabupaten Tolutoli untuk ikut di Porprov 10 Morowali dan tentu ada target, silakan.
4: Baik, sebelum saya ucapkan apa yang menjadi syarat utama untuk kemudian saya menghadapi persiapan-persiapan ini, pertama adalah saya menginginkan dalam setiap event yang besar seperti yang akan kita hadapi di 6 Desember ke depan, ada semacam kolaborasi yang maksimal yang memang harus tercipta. Betul, hanya taekwondo yang saya harus persiapkan. Tetapi ada elemen-elemen lain yang harusnya menjadi faktor penentu daripada seluruh aktivitas kita. Contoh, dalam kita menghadapi event 2026 ini di Morowali nantinya, Pertama itu adalah persiapan bagaimana taekwondo ini bisa maksimal tampil di sana. Kalau kita inginkan maksimal, ada pendanaan yang maksimal juga lahir dari kolaborasi ini. Gaweannya ini kan KONI. KONI jangan pikirkan macam-macam. Pikirkan aja anggaran yang ada yang kita butuhkan untuk pelatihan. Sampai hari ini kita belum tahu berapa jumlah anggaran yang kita persiapkan untuk menghadapi 2026. Kalau kita katakan berapa jumlah atlet yang akan tampil nanti di Morowali, untuk taekwondo kita sudah tetapkan 9 atlet untuk tampil di Morowali. Apa kelebihan kita hari ini dibanding kabupaten lain?
3: Ya.
4: 9 atlet ini, 6 diantaranya adalah atlet yang memang sudah terlatih setiap hari di Smanor. Jadi tidak perlu diragukan lagi bagaimana melatih orang-orang seorang atlet itu di Smanor. Dan 3 ini intensitasnya luar biasa. Kita pantau tiap hari, Pak Bahar saya tugaskan.
3: Ya.
4: Pak Bahar tolong pantau aktivitas kesehariannya. Yang seharusnya kolaborasi yang saya maksudkan tadi ini adalah ada KONI di dalamnya yang selalu kita konsultasi.
3: Okay.
4: Yang selalu kita mengharapkan ada dukungan moral.
3: Okay.
4: Ada dukungan pendanaan. Ada dukungan ini. Karena melatih itu kita butuh dana.
3: Oke, okay, saya potong sejenak. Melatih butuh dana. Artinya sejauh ini Pemkab Taekwondo Kabupaten Tolotoli masih mengeluarkan dana pribadi.
4: Katakanlah seperti itu. Bukan juga pribadi, tapi ada dana-dana khusus kita yang ada di klub-klub yang ada di sini yang digunakan. Itulah kolaborasi antara orang tua, antar klub, antar kita yang ada di dalam, antar atlet-atlet itu. Kita butuh nutrisi, Pak. Sebagai poin terpenting dalam kita memaknai sebuah pelatihan yang maksimal. Ada peralatan yang kita butuhkan, sangat mendesak. Persoalannya sekarang, kalau hanya menunggu, menunggu dan menunggu, kapan mulai?
3: Ya, ini sama dengan lalu.
4: Waktu semakin dekat.
3: Ya.
4: Belanda sudah mengejar.
3: Iya.
4: Iya kan begitu?
3: Betul.
4: Jadi kalau kita selalu dikejar, kita kecapean terus.
3: Betul.
4: Jadi enggak usah menunggu, mulai saja. Karena prinsip utama yang harus lahir dari sebuah pemikiran kompetisi ke depan adalah lebih baik kita berdarah-darah di saat latihan daripada kita dikampaskan di tempat kompetisi.
3: Oke, saya potong sejenak. Ya. Artinya atlet Anda latihan saat ini itu masih H2C ya, harap-harap cemas.
4: Iya, kalau katakanlah seperti itu, kita berharap, ya harapan ini selalu ada dalam setiap aktivitas kita yang ada. Kita berharap seperti itu. Jadi harapan kita adalah tolong, karena ini adalah gawean daripada KONI, marilah libatkan diri dalam segala hal. Telepon kami dalam setiap saat.
3: Okay.
4: Maksimalkan kita, beri kita support. Karena kita hanya memberi support kepada anak didik kita, pelatih dan atlet kita.
3: Okay.
4: Oleh karena itu berharap dengan sangat kolaborasi ini mari kita maksimalkan untuk melihat. Kita berharap bahwa taekwondo ini adalah pendulang emas di Forum Morowali 2026.
3: Okay. Makasih sementara. Ditahan dulu. Saya ke Sabam Bahar. Ini bagaimana Anda melihat kondisi 9 orang atlet saat ini? Disampaikan oleh Ketua Pemkab, sampai saat ini pun belum ada supply anggaran dari KONI. Sementara teman-teman atlet ini butuh nutrisi juga untuk berlatih. Apakah ini juga tidak akan berpengaruh terhadap kegiatan mereka nantinya di Porprov 10 Morowali? Silakan.
5: Ya, terima kasih. Mengenai apa yang menjadi permasalahan kita sekarang ini, khususnya di pelatih dan dalam pembinaan atlet, tentu mengenai dana ini sangat kita butuhkan. Karena apa? Semua kegiatan atlet itu muaranya ke masalah nutrisi itu, masalah gizi apa semuanya. Ini kan bukan main catur ini, bukan menari, tapi ini butuh tenaga. Nah, oleh sebab itu kami apa yang disampaikan oleh ketua tadi mengenai pendanaan itu sangat penting. Oleh karena itu kami minta dukungan daripada KONI ini agar segera mungkin masalah pendanaan itu secepatnya terrealisasi kepada dalam hal pembinaan ini. Nah, kesiapan kita dari 9 orang atlet ini seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, 6 orang itu atlet kita yang ada di Palu itu, 3 di Smanor, yang 3 lagi di klubnya itu yang memang tercatat orang Tolotoli. Ya. Ada yang kemarin yang salah satu anggota Polri, Johansen, tulis itu yang selalu menjadi langganan peraih medali emas dari dua kali porprov ini. Nah, insya Allah tahun ini akan ikut lagi. Nah, itu menjadi andalan Kabupaten Tuli-Toli. Kemudian yang tiga orang ini secara intensif berlatih di klubnya masing-masing. Karena itu permasalahan dana, kita belum bisa melakukan latihan terpusat. Kita kumpulkan mereka sama-sama. Karena kalau kita sudah terpusat, berarti mereka harus ada biaya-biaya yang timbul di situ. Nah, kita hanya menunggu itu, tapi kita bukan berarti menunggu itu tidak vakum. Artinya kita vakum, tapi kita melaksanakan itu pelatihannya hanya di klub atau di dojo masing-masing. Saya kira itu persiapan yang sementara kita siapkan dalam menghadapi event Porprov 2026 di Morowali.
7: Iya, artinya 9 atlet ini fix ini akan diterjunkan di Porprov 10 Morowali dan tidak akan lagi diutak-atik seperti itu, Sabam?
5: Insya Allah, tapi kita akan pantau terus ini. Pantau terus dari 9 atlet ini, kemungkinan kalau misalnya ada yang permasalahan di sini, ya kini karena masih ada event yang mereka ikuti ini di tenggang waktu dari bulan September sekarang ini sampai bulan Desember ini, ada event open turnamen lagi. Nah, kita akan pantau terus itu. Prestasi mereka. Kalau memang menurun, ya kita tidak segan-segan untuk mencoret. Misalnya dari 9 ini turun menjadi 6 atau 5.
7: Iya, artinya
5: ya, karena kita tidak mau membawa atlet itu jangan asal tampil di sana. Karena di sana itu bukan uji coba.
7: Iya.
5: Ya, di sana atlet itu adalah atlet yang memang betul-betul bisa tampil maksimal yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Tuli-Toli. Nah, kalau misalnya hanya uji coba ya kita tidak pakai begitu. Banyak atlet. Kelas yang disiapkan oleh Taekwondo itu kurang lebih 26 kelas. Kita hanya membawa 9 kelas. Nah, ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu masalah mengenai prestasi yang kita kejar itu. Kita tidak mau membawa atlet hanya banyak atletnya dibawa, tapi begitu ditanya berapa prestasinya.
7: Betul.
5: Nah, ya. Jadi kita utamakan yang mempunyai peluang untuk meraih medali itulah yang kita siapkan sekarang.
7: Oke, baik. Ditahan dulu Sabam. Saya ke Satrio Haji Yukup, Ketua Pengkap Taekwondo Bull. Bung Satrio.
8: Iya.
7: Iya, untuk Pengkap Taekwondo Kabupaten Bull sendiri, seperti apa target dan seperti apa persiapannya sampai dengan hari ini untuk menghadapi Porprov 10 Morowali? Silakan.
8: Baik, terima kasih. Kami dari Pengkap di Kabupaten Bogor yang kami mencapai pada Porprov di Morowali, memang kami menargetkan medali emas. Kami menargetkan medali emas pada Porprov Morowali. Namun memang seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengkap TI Tuli-Toli dan Sabang Bahar tadi, masalah-masalah yang sangat teknis itu yang menjadi masalah kami untuk bisa mencapai target-target itu. Langkah-langkah yang strategis yang harus kita siapkan menjelang Porprov ini, ya dalam catatan saya ada 6. Pertama adalah analisis kekuatan lawan. Analisis kekuatan lawan kita lakukan melalui tryout pada kejuaraan-kejuaraan open turnamen yang dilaksanakan di Sulteng khususnya. Namun ini memang membutuhkan dukungan dari KONI, karena pendanaan tadi itu yang disinggung oleh Ketua Pengkap Tuli-Toli.
7: Iya.
8: Kemudian organisasi latihan kita di Bali ini melalui PC dengan yang itu mulai dari bulan Januari. Dengan program latihan yang terjadi ini, kita juga berkaitan ini harus berubah. Nah, sementara ini juga di Kabupaten Bogor masih melakukan TC mandiri ini dengan nutrisi dan suplemen seadanya dari masing-masing atlet.
7: Oke.
8: Kemudian pengetahuan reguler teknologi terkini ini penting. Kalau kita dari ini khususnya memiliki prosesor sistem yang digunakan pada saat pertandingan. Itu yang tidak ada di daerah hingga di daerah ini apabila mengikuti kejuaraan menyusah dengan teknologi itu PSS yang saya singgung di kadang banyak kita yang ketika mengikuti event tersebut akan menyebabkan
7: baik
8: kemudian ada lagi Pak saya selesaikan dulu 6 yang dalam catatan saya. Mata juga pada kinerja atlet, kondisi atlet ini, nutrisi yang tadi singgung, mental dan psikologi atlet. Dan yang terakhir, sergi tim pelatih dan nutrisi, semua yang harus diperlukan. Namun, lagi, semua ini harus dengan yang disinggung tadi oleh Kepeng Kepeng masalah dan tadi nanti akan dikembangkan dan kemana kita sebaliknya kalau kita terpisah dan tidak ada aneh latihan latihan yang pertama bisa masuk yang ada di kalau lain orang dulu kuning pak latihan yang tapi tidak ada.
7: Oke, ditahan dulu Bung Satrio. Saya ke atlet taekwondo tertutup ada Livia Angelina di via Zoom juga bergabung. Halo, selamat pagi Livia.
9: Selamat pagi.
7: Iya, salam olahraga Livia.
9: Jaya.
7: Iya, mungkin bisa disapa ada Sabam Baharudin dan juga ada Pak Jusni Pangeran ketua Pengkap Taekwondo Tertutup. Silakan disapa dulu.
9: Halo, selamat malam. Halo. Bapak Ketua Pengkap Kabupaten Buol dan Tolitoli.
7: Iya, ini Livia atlet taekwondo Tolitoli ini masuk di Semanor ya?
9: Iya.
7: Iya, sejauh ini seperti apa persiapan Livia untuk menghadapi Porprov Morowali? Kebetulan Livia adalah putri asli Kabupaten Tolitoli dan membawa nama Tolitoli nantinya di Porprov. Silakan.
9: Jauh ini latihannya agak ditambah porsinya. Ya, pagi dan sore.
7: Kalau biasanya berapa kali dalam satu hari saja?
9: Dua. Kalau latihan tambahan biasa tambah latihan malam.
7: Mm-mm. Saat ini baru dua kali ya?
9: Iya, tambah malam tiga.
7: Tambah jadi malam
9: pagi,
7: tiga.
9: Pagi, sore dengan malam.
7: Itu sejak kapan ditambah porsi latihannya, Livia?
9: Sudah agak lama sih.
7: Berapa bulan?
9: Satu dua bulan.
7: Satu dua bulan ya. Nah, ini apa tantangan terberat dalam latihan? Mengingat Livia ini kan sekolah di Semanor di Palu. Ini apa tantangan terberatnya saat latihan seperti itu? Ya, halo. Kami tidak bisa mendengarkan suara Livia. Mungkin ya, silakan.
9: Sejauh ini kalau kesulitannya tidak ada, cuma atur waktunya. Latihan sekolah.
7: Kelas berapa Livia saat ini?
9: Sudah kelas 3.
7: Sudah kelas 3. Persiapan ujian juga ya?
9: Iya.
7: Artinya ini tidak beratkah antara persiapan ujian dan juga persiapan porprov?
9: Berat sih, cuma diringan-ringankan.
7: Diringan-ringankan. Tentu ada yang menjadi pilihan ini di antara dua ini, antara ujian dengan porprov Livia. Apa yang pilihan utamanya?
9: Porprov sih, karena kalau di Semanor itu lebih menonjolnya ke prestasi.
7: Oke. Mm-mm. Selama ini sudah ajang apa semua yang Livia ikuti di tingkat provinsi bahkan tingkat nasional di cabang taekwondo?
9: Kalau provinsi kemarin di Sulteng sudah sering. Kalau kemarin keluar ke Makassar dapat juara satu, tembus Popnas kemarin, cuma Popnas tidak dapat.
7: Adakah
9: dengan kejurnas di Kaltim.
7: Adakah mungkin niat masuk ke Popnas lagi setelah Porprov?
9: Kayaknya kalau Popnas tidak bisa umur.
7: Umurnya sudah lewat ya?
9: Iya.
7: Iya. Dari 13 kabupaten kota peserta Porprov di cabang taekwondo, kabupaten mana yang menjadi saingan terberat Livia selama ini?
9: Belum ada, kalau di provinsi enggak ada.
7: Tidak ada saingan terberat?
9: Tidak ada.
7: Artinya sama semua kekuatan lawan ya?
9: Iya.
7: Artinya optimis bisa mempersembahkan medali emas untuk Tolitoli pada Porprov kali ini?
9: Bisa.
7: Bisa. Kami tunggu nanti, Livia. Ditahan dulu informasinya, saya kembali ke Pak Jusni Pangeran, Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Tolitoli. Optimisme dari atlet kita. Tadi sudah kita dengarkan, pendengar dan penonton juga sudah dengarkan, Livia optimis bisa meraih medali emas. Komentar Anda, Pak Jusni.
4: sebuah kompetisi maksimal yang harus lahir dari percaturan ini, satu hal yang harus dipahami oleh kita semua bahwa bedakan cabur satu dengan cabur yang lain. Bedakan cabur taekwondo dengan cabur catur misalnya. Kalau catur kita sudah siapkan papannya, kita sudah siapkan kopinya, apalagi tambah kopi susu.
7: Iya.
4: Bertahan sampai subuh, Pak. Tetapi taekwondo butuh waktu, butuh nutrisi, butuh istirahat. Butuh istirahat yang maksimal untuk melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran baru untuk sebuah prestasi, satu. Kemudian yang kedua, dalam hal optimisme kita, lagi-lagi saya ingin sampaikan, ada kebersamaan kita antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya dalam hal penggunaan peralatan misalnya. Contoh, kita di sini belum ada peralatan-peralatan yang dipakai nantinya di sana. Tentu kita butuh adaptasi peralatan itu. Bagaimana menggunakan peralatan itu? Jangan sampai di sana hanya kita manual di sini, sampai di sana dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan dunia digital yang ada sekarang, kita kaku. Hanya karena peralatan yang berbeda dengan apa yang menjadi keseharian kita, poin kita menjadi menurun. Kan begitu, Pak Babar. Nah, kalau kita semua sudah siapkan secara maksimal, jadi jangan katakan kenapa tidak turun latihan hari ini. Banyak elemen-elemen yang kita harus persiapkan. Adaptasi dengan peralatan, adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan aturan main. Profesionalisme di sini tercipta dari aturan kolaborasi antara regulasi-regulasi yang ada. Mungkin kemarin kita tidak bisa menendang seperti ini, tapi sekarang mungkin harus seperti itu. Kemudian kemarin tidak bisa kita melihat kasat mata dari poin-poin yang ada, tetapi dengan kecanggihan teknologi kita bisa lihat. Artinya kalau semua itu tercipta dalam satu kesamaan bahwa kita tinggal menunggu petunjuk-petunjuk yang lebih profesional dari para pelatih.
7: Artinya Pak Jusni, sarana prasarana yang belum memadai yang dimiliki oleh Pengkap Taekwondo saat ini juga mungkin berpengaruh bukan terhadap prestasinya tapi terhadap mental bermain daripada teman-teman atlet kita.
4: Iya, sangat. Karena itu adalah penunjang utama dalam kita melahirkan sebuah prestasi. Adaptasi itu kita harus lakukan dari hari ini. Jangan nanti di
7: arena.
4: Di arena lantas sebab itu peralatan apa sih itu?
7: Iya.
4: Bagaimana cara ininya, poinnya? Akhirnya kita yang bawa, saya misalnya, selaku manajer. Mau protes tidak tahu juga karena peralatan apa sih yang akan kita ini? Harusnya manajer, pelatih dan atlet itu harus samakan persepsi bahwa ini loh nantinya. Kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan ini. Profesionalisme seperti itu, regulasi seperti itu harus kita pahami secara menyeluruh. Karena itu kalau kita sudah lakukan itu, yakini bahwa taekwondo akan menjadi ladang emas untuk Provinsi Sulawesi Tengah 2026
7: di Morowali. Baik, ditahan dulu Pak Jusni. Saya ke Sabah Bahar. Bagaimana Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jusni tadi? Harus ada penyesuaian tentunya atlet-atlet kita nanti. Apalagi ini kan level porper begitu. Sabah, silakan.
5: Jadi betul. Jadi peralatan latihan ini memang sangat menunjang dalam hal pembinaan atlet. Oleh karena itu mengenai peralatan ini semestinya dari pihak KONI sebagai mitra cabang olahraga mempersiapkan hal-hal seperti itu. Tapi terhadap masalah itu mungkin secara keseluruhan semua atlet yang turun di porprov ini sudah profesional dalam hal penggunaan alat. Tinggal alat itu yang memang ya harus ada sama kita juga, sama Pengkap ini dalam hal penggunaan setiap latihan itu supaya tidak kaku dalam hal penggunaannya. Nah, insya Allah dalam hal peralatan ini kita itu berharap kepada pemerintah KONI segera merealisasikan untuk diserahkan kepada setiap cabang olahraga.
7: Iya, iya. Artinya mungkin kita berlatih saat ini masih di tengah keterbatasan peralatan.
5: Iya, jadi peralatan yang kita gunakan untuk di klub-klub ini adalah peralatan yang manual, yang bukan kena kita yang yang kita gunakan nanti di PORP itu menggunakan sistem digital.
7: Iya.
5: Sistem digital yaitu tendangan poin itu langsung muncul, bukan kita, bukan karena kita tulis begitu, tapi impact yang karena tendangan itu dia langsung muncul ke sekian poinnya sekian. Nah, itu yang kita belum kita gunakan. Nah, tentunya ini menjadi tantangan kita kepada atlet dan pemerintah daerah khususnya KONI itu dalam hal menyiapkan peralatan seperti itu. Okay. Tapi insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin tanpa adanya dukungan itu juga, kita tetap akan latihan.
7: Oke. Okay. Ya. Baik. Tidak tetapi Sabam Bahar, apa yang menjadi motivasi sehingga meskipun mungkin sarana prasarananya belum memadai seperti itu, tetapi taekwondo ini salah satu cabur yang terus menyumbangkan medali emas. Apa yang menjadi motivasi sehingga bisa mencapai target tersebut?
5: Ya, motivasi kita kan ini menjadi setiap pelaksanaan PORPOP ini menjadi langganan taekwondo untuk menyumbang medali.
7: Iya.
5: Jangan sampai kita tahun ini tidak mendapat medali. Ya, ini yang menjadi motivasi kita itu supaya taekwondo itu rutin. Ya, setiap ada event itu harus menjadi juara dan menjadi olahraga prestasi di Kabupaten Toli-Toli ini. Karena itu menjadi langganan. Nah, insya Allah ke depan ini di tahun 2026 ini atlet-atlet yang kita bawa ini adalah merupakan atlet-atlet yang sudah berpengalaman di event-event daerah maupun nasional. Seperti Olivia dengan Centika itu kan adalah kemarin peraih medali emas Popda di Sulteng. Kemudian kemarin juga dia mengikuti di Makassar Unhas mendapat medali emas juga, kemudian Open Sulteng mendapat medali emas juga. Nah, kemudian yang lainnya itu rata-rata juga mereka sudah turun di event baik pada saat pelaksanaan PORCUP kemarin merupakan ajang seleksi juga. Jadi ini termasuk kolaborasi yang kita sandingkan dengan event-event yang sudah mereka laksanakan di tingkat daerah maupun nasional.
7: Baik, artinya Pak Jusni targetnya tetap mempersembahkan medali emas, seperti itu?
4: Taekwondo kita malah lebih dari apa yang kita raih sebelum-sebelumnya. Emas menjadi target utama kita.
5: Empat kemarin ya.
4: Iya. Kalau kemarin itu 3 atau 4, kita di atas dari itulah. Nah, cuman saja saya kemarin belum sempat rapatkan target utama yang kita harus sampaikan berapa. Tapi yang jelas lebih dari apa yang kita raih kemarin, insya Allah kita coba pertahankan.
7: Harus ada peningkatan ya?
4: Peningkatan,
7: iya. Oke, kita coba ke Buol lagi. Ada Bung Satrio. Bung Satrio? Iya, kami belum bisa mendengarkan.
10: Ya, siap, ya.
7: Baik, kalau untuk Kabupaten Buol sendiri, apa targetnya di PORPROP Morowali? Apakah sama dengan Kabupaten Toli-Toli atau ada target lain? Silakan Bung Satrio.
10: Tapi juga kita harus memperhatikan pelatih serta wasit, karena ini adalah faktor penunjang atlet. Apabila pelatih tidak mempunyai lisensi, tidak update terhadap materi-materi terbaru yang ada di taekwondo, maka ini akan menjadi kesulitan yang sangat serius pada kejuaraan-kejuaraan yang akan dilaksanakan nanti. Begitupun dengan wasit, kita harus untuk bisa sekali pada event-event, karena wasit dan pelatih adalah faktor yang penunjang secara
7: Oke, baik. Ditahan dulu, Bung Satrio. Saya ke Olivia Angelina, atlet taekwondo Toli-Toli. Olivia.
9: Ya.
7: Ya, sampai dengan hari ini masih terus melakukan latihan kah atau seperti apa, dan bentuk latihan-latihan itu seperti apa, Olivia?
9: Masih latihan, kalau sekarang baru sudah masuk di umum.
7: Itu memang
9: teknik
7: ada
9: sudah masuk di teknik-teknik. Dia belum pakai alat, jadi masih teknik cara blok yang bagus, yang betul-betul bagus, lebih baik yang kemarin.
7: Artinya intensitas latihannya mungkin sudah meningkat sampai dengan hari ini ya?
9: Iya.
7: Kalau kemarin hanya 2 kali, hari ini mungkin sudah 3 kali dalam sehari.
9: Iya.
7: Ada persiapan khususkah yang dilakukan mungkin sebelum latihan atau sebelum terjun ke pertandingan porprov nanti yang dilakukan oleh Pia? Hanya persiapan fisik dan mental ya?
9: Istirahat yang cukup juga.
7: Istirahat yang cukup. Tentunya ya. Juga harus dibarengi dengan mengkonsumsi makanan yang sehat seperti itu. Tidak bisa sembarangan.
9: Iya.
7: Oke. Tetapi bagaimana dengan dukungan orang tua Olivia sendiri sampai dengan hari ini?
9: Kalau dukungan orang tua, so pasti didukung sekali.
7: Iya. Apakah setiap pertandingan yang Olivia lakoni, orang tua selalu menyaksikan secara langsung atau bagaimana?
9: Kalau akhir-akhir ini so jarang, kalau dua-dua orang tua, sekarang cuma satu.
7: Tetapi sebelum-sebelumnya kedua orang tua ini menyaksikan secara langsung ya?
9: Iya.
7: Dan ini tentunya menjadi penyemangat dan semangat bagi Olivia ketika orang tua menyaksikan langsung Olivia bertanding di lapangan.
9: Iya.
7: Sebenarnya apa yang Olivia rasakan ketika kedua orang tua ini melihat secara langsung Anda bertanding di lapangan, Olivia?
9: Kayak tambah semangat saja, baru chemistry-nya kan masuk, jadi yang bagus itu mama dan papa.
7: Dan setelah itu meraih medali emas, tentu ada hadiah yang diberikan ya?
9: Iya.
7: Iya, tambah lebih semangat lagi kalau begitu bermainnya. Ya, oke. Ditahan dulu Olivia, saya ke Pak Jusni lagi nih. Bagaimana Pak Jusni? Tentunya setiap kegiatan, setiap pertandingan selalu ada reward yang diberikan kepada pemain-pemain kita, atlet-atlet kita, agar mereka lebih bersemangat lagi membawa nama daerah kita, Kabupaten Tolitoli. Bagaimana juga dengan kondisi ini Pak Jusni? Untuk atlet-atlet taekwondo kita di Tolitoli.
4: Iya, memang ini salah satu motivasi utama oleh setiap atlet yang akan mengikuti event. Artinya apa? Jangan sampai ada kesan bahwa kenapa daerah lain punya apa dana ketika dapat juara dan sebagainya, rewardnya seperti itu. Dan jangan seperti itu yang terjadi di Tolitoli. Kok kenapa Tolitoli jadi rendah? Kenapa Tolitoli tidak punya apa dan sebagainya? Bonusnya rendah misalnya, apanya dan sebagainya. Motivasi utamanya itu ada di situ juga. Salah satu ya. Apa kemudian yang lahir dari pemikiran ini? Tugas utama KONI untuk mencapai semua itu harus betul-betul tercipta. Sampaikan sama sekarang. Kalau Anda dapat emas, saya kasih 100 juta.
7: Iya.
4: Mati berdarah, Pak. Jangan kalau cuma 1-2 juta, ngapain? Betul. Nutrisi saja sekarang sudah ini, untung ada MBG bagi anak-anak saya, siswa.
7: Iya.
4: Iya kata. Nah, itulah kebijakan-kebijakan pusat yang kita bisa nikmati hari ini. Bagaimana kalau itu tidak ada? Kasihan kan? Oleh karena itu saya berharap dalam kondisi kekinian kita harus mencoba melahirkan sebuah semangat baru. Terlepas dari janji-janji yang harus kita dengarkan secara maksimal, juga meraih prestasi itu, profesionalisme itu memang dari awal-awal seperti ini. Saya selaku manajer nanti, selaku ketua pengkap nanti yang akan turun langsung, bukan saja melihat atletnya, tetapi profesionalisme daripada pelatih itu.
7: Iya.
4: Harus ada keselarasan, paham betul bahwa pelatih ini tahu regulasi terbaru daripada kompetisi yang akan dilahirkan di Morowali nanti. Jangan pelatihnya juga tidak tahu.
7: Iya.
4: Ada sertifikasi-sertifikasi yang mumpuni.
7: Betul.
4: ada profesionalisme, harus paham dunia digital ini membuka secara totalitas. Selain melatih, ya harus rajin-rajin lihat. Oh, ini loh.
7: Betul.
4: Aturan-aturan baru yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Mm-hmm. Nah, kalau tidak tercipta seperti itu, kita buta di sana. Lebih-lebih pada atlet kita.
7: Atlet, betul.
4: Ya, oleh karena itu, mari kita lahirkan kolaborasi yang maksimal antara atlet, Pengkap, KONI, dan seluruh elemen yang tergabung di dalamnya untuk meraih prestasi yang maksimal.
7: Okay.
4: Lagi-lagi saya katakan, bedakan antara cabur yang satu dengan cabur yang lain, dengan sistem penganggaran. Mm-hmm. Apalagi kita ini harus menjadi prioritas.
7: Betul.
4: Taekwondo ini harus menjadi motivasi utamanya karena prestasi kita beberapa tahun yang lalu.
7: Hmm.
4: Kita berharap ada peningkatan, kita kejar dengan ini. Karena pasti kabupaten lain menganggap bahwa Kabupaten Toli-Toli hati-hati.
7: Iya.
4: Dia itu seperti ini.
7: Betul.
4: Dan kita juga harus mempertahankan kehati-hatian daripada kabupaten lain. Oleh karena itu berharap dengan sangat bahwa ciptakan sebuah kolaborasi yang maksimal untuk melahirkan prestasi yang maksimal.
7: Okay.
4: Lahirkan bahwa Kabupaten Toli-Toli adalah pendulang emas Warprop 2026 Morowali.
7: Okay. Makasih. Baik, sebelum ke Sabam Bahar dan juga Bung Satrio dan Olivia Angelina atlet taekwondo Toli-Toli, pendengar dan pemirsa RNet dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Dialog Pagi, kesiapan cabur taekwondo hadapi Warprop Morowali 10 di 2026 yang akan dihelat pada Desember 2026 ini. Di 0853-4383-1230 atau 0821-9483-0965. Sudah 38 menit bergeser dari pukul 9. Kita rehat dulu, kita jedah dulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
11: Ada razia. Balik nih, balik aja.
12: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
11: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
13: Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya, atau nggak pakai helm, terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
14: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
17: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
18: Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
19: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
18: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
19: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
18: Loh?
20: Oh, no.
18: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
19: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
18: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
16: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan 4 narasumber kami di program Dialog Pagi, kesiapan cabur taekwondo hadapi Porprov 10 Morowali. Ada Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Toli-Toli, Bapak Jusni Pangeran, kemudian ada Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Bol, Satrio M. Haji Hukum, kemudian ada Sabam Baharudin, pelatih taekwondo, dan juga ada Olivia Angelina, atlet taekwondo Kabupaten Toli-Toli yang saat ini masih duduk di bangku kelas 3 Semanor Palu yang bergabung via Zoom. Saya ke Pak Jusni lagi, Ketua Pengkap Taekwondo Toli-Toli. Pak Jusni, saat ini seperti yang kita ketahui bersama, ya, pembatasan anggaran. Semua dikurangi, kemudian semua diefisiensi seperti itu. Apakah ini juga berdampak terhadap kondisi jumlah atlet yang kita terjunkan sehingga hanya 9 pada porprov kali ini, Pak Jusni? Tidak banyak begitu, silakan Pak.
4: Ya, baik. Termasuk salah satunya itu. Jadi efisiensi anggaran ini adalah kewenangan pusat yang berimplikasi pada semua daerah yang ada. Tentu bukan hanya Toli-Toli yang berdampak seperti itu. Kalau kita Toli-Toli merasakan itu, tentu kabupaten lain juga merasakan hal yang sama. Persoalannya sekarang adalah tinggal kabupaten mana yang cerdas mensiasati masalah-masalah anggaran ini. Kalau kita cerdas mensiasati anggaran seperti ini, yakini ini adalah problem yang tidak terlalu rumit untuk kita selesaikan. Tetapi kalau kita kecerdasan kita tidak maksimal untuk kita pikirkan seperti itu, lagi-lagi saya ingin sampaikan begini. Beberapa bulan yang lalu di tempat yang sama saya sampaikan begini, efisiensi anggaran itu sebenarnya bukan membatasi hal pergerakan kita dalam hal melaksanakan prestasi. Tetapi adalah bagaimana mengatur ini agar menjadi hal yang lebih penting. Jangan boros. Kan selama ini kita lihat, masa anggaran KONI itu harusnya anggaran cabur, bukan anggaran pengurus, Pak. Kalau semua pengurus memaknai itu bahwa cabur ini adalah induknya organisasi keolahragaan yang ada di kabupaten misalnya, ya dia harus pamitan sama kita. Ya, jangan untuk mereka para pengurus, untuk kita itu. Oleh karena itu, siasat inilah yang perlu kita cermati secara maksimal. Kita paham

0: Selamat pagi, Bung Ahmad.
1: Pagi, silakan Pak Pasya.
0: Saya langsung ke Pak Satrio di Kabupaten Bol ya, Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Bol. Selamat pagi, Assalamualaikum, Bung Satrio. Halo.
1: Ya, silakan Pak Pasya.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Pak.
0: Iya, saya ya, langsung saja karena waktu saya mau habis ini. Jadi begini Bung Satrio ya, saya berangkat dari pelaksanaan POKDA baru-baru di Kabupaten Bol ya. Kita berkaca bahwa ternyata prestasi anak-anak kita, atlet-atlet kita untuk Kabupaten Bol khususnya sangat amat memprihatinkan seperti itu Bung Satrio. Nah, dengan melihat kondisi seperti ini, bagaimana Bapak Satrio menatap ke depan atlet-atlet kita menghadapi apa nama pop-pop di Morowali ya? Kita saja jadi tuan rumah seperti itu prestasinya ya. Nah, kita hanya mengamati dari masyarakat awam ini Bang Satrio ya. Nah, bagaimana kalau misalnya daerah lain ya? Kita sangat-sangat sedih juga menyaksikan anak-anak kita ya, ternyata dibandingkan daerah lain kita masih sangat memprihatinkan ya prestasi anak-anak kita. Nah, khusus untuk taekwondo ini Bung Satrio, berapa atlet yang akan Bapak bawa ke sana, ke apa namanya, ke pop-pop itu, dan kira-kira targetnya berapa ini Bung Satrio ini? Tadi kurang jelas ya apa audionya Pak Satrio kita dengar di sini ya. Mungkin bisa diperjelas karena saya tidak bisa menangkap tadi yang Bapak sampaikan karena terputus-putus kita terima di sini. Saya kira itu saja ya keprihatinan kami masyarakat Bol. Semoga prestasi yang memprihatinkan di POKDA bisa terbayar dengan prestasi yang meyakinkan di POPROP Sulawesi Tengah di Morowali. Saya kira demikian. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pasya di Gunung Kalibuol sudah bergabung. Saya langsung ke Pak Satrio. Silakan Bung Satrio ditanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Pasya tadi di Gunung Kali. Silakan. Ya.
2: Baik. Jelas suara saya Pak?
1: Ya, silakan. Jelas Bung Satrio.
2: Jelas ya. Halo.
1: Iya, silakan Bung Satrio.
2: Saya menanggapi tadi persoalan POPDA yang barusan. Iya, saya menanggapi tadi persoalan POPDA yang dihelat di Kabupaten Bol kemarin. Jujur saja bahwa POPDA yang dihelat pada Kabupaten Bol kemarin itu memang taekwondo tidak masuk ya. Taekwondo POPDA tahun kemarin dan insya Allah tahun depan akan ikut lagi. Alhamdulillah pada tahun kemarin yang mengangkat nama daerah Kabupaten Bol pada POPDA tahun kemarin itu adalah taekwondo dengan membawa medali emas. Jadi memang pada tahun ini kita tidak ikut karena memang belum giliran kita untuk masuk di POPDA. Insya Allah tahun depan. Dan alhamdulillah pada event-event yang dihelat oleh Pemda, oleh KONI dan pemerintah, taekwondo selalu membawa nama baik daerah khususnya Kabupaten Bol. Kaitannya dengan persiapan atlet, kami membawa insya Allah 16 atlet, 10 putri dan 6 putra. Atlet Kyurugi 13 dan atlet POMSE 3 orang. Kami menargetkan 2 medali emas. Namun demikian seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa memang kendala kita ada pada program latihan yang kita lakukan. Periodisasi latihan yang kita lakukan, salah satunya adalah kita sudah melakukan TC kurang lebih dari bulan Januari sampai dengan saat ini, namun memang terkendala pada nutrisi dan suplemen. Dan yang paling seriusnya adalah kita terkendala pada tryout, di mana kita akan mengukur kemampuan lawan-lawan kita yang ada di Sulawesi Tengah khususnya pada event-event yang sudah 2 kali terlewatkan dan kami tidak bisa ikut karena keterbatasan anggaran. Jadi memang kita dipaksa untuk menargetkan medali emas, namun penunjang-penunjang yang mendukung kita untuk bisa meraih medali emas dan juara pada POPROP itu sangat disayangkan sekali. Itu

0: itu memang tidak terpenuhi, khususnya ke cabur taekwondo. Padahal cabur taekwondo mulai dari Porprov Poso, Porprov Parigi, Porprov Luk, dan insya Allah Porprov tahun ini adalah cabur nomor satu yang selalu membawa nama Kabupaten Buol dan membawa medali emas. Tidak hanya satu, tapi bahkan pada Porprov Parigi membawa 4 medali emas. Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan ke depan PONI dan pemerintah daerah Kabupaten Buol lebih memperhatikan kami cabur taekwondo
1: okay.
0: dan juga kabupaten-kabupaten lainnya.
1: Okay.
0: Dan terkait tadi prestasi Popda yang barusan terjadi pada helatan Popda di Kabupaten Buol, menurut saya pribadi memang kita selama ini istilahnya tiba masa tiba akal. Kita selalu mempersiapkan atlet itu pada detik-detik sudah dekat-dekat event. Sementara taekwondo ini kegiatannya aktif sekali. Setiap tahun itu hampir 3-4 kali kejuaraan. Sehingga memang atlet-atlet taekwondo sangat siap untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan helatan yang dilaksanakan oleh Pemda, oleh KONI. Jadi memang taekwondo adalah cabur yang aktif. Sehingga kita alhamdulillah di setiap event mampu menyumbangkan medali emas. Untuk itu kami butuh dukungan pemerintah dan masyarakat, tidak hanya dukungan doa, tapi dari KONI kami harapkan pendanaannya bisa lebih baik lagi agar kami bisa lebih semangat lagi untuk latihan. Terima
1: okay.
0: kasih, Pak.
1: Baik, kita sudah di penghujung diskusi, sekaligus apa yang Anda ingin sampaikan, Bung Satrio, selaku Ketua Pengkap Taekwondo Tolu-Toli, dan juga closing statement dari Anda. Silakan. Buol, silakan.
0: Baik, terima kasih. Sekali lagi, insya Allah Porprov Morowali, kami dari cabur taekwondo tetap optimis akan membawa medali emas dan akan mengharumkan nama Kabupaten Buol. Meskipun pada kondisi efisiensi anggaran, kami akan memaksimalkan latihan. Sekali lagi, kami sampaikan, mohon atlet, wasit, pelatih diperhatikan untuk kedepannya. Karena itu adalah motivasi kami untuk bisa mencapai target juara pada event-event tersebut.
1: Iya, terima kasih Bung
0: Demikian,
1: Satrio.
0: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Bung Satrio, Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Buol sudah bergabung via Zoom. Saya ke Olivia ya. Angelina, atlet taekwondo Olivia.
2: Ya.
1: Iya, ini kita sudah di akhir diskusi. Apa yang Olivia ingin sampaikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tolu-Toli, kemudian Pengkap Taekwondo, pelatih atlet dan ofisial jelang Porprov. Silakan Olivia.
2: Saya semoga Porprov nanti bisa dapat yang terbaik untuk Tolu-Toli dengan harapannya supaya atlet lebih diperhatikan dan diberi penghargaan atas prestasi yang diberikan untuk Kabupaten.
1: Oke, baik. Terima kasih Olivia Angelina sudah bergabung dari Kota Palu, dari Smanor. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diinginkan nanti di Porprov 10 Morowali bisa tercapai secara maksimal dan bisa kembali mempersembahkan medali emas untuk Kabupaten Tolu-Toli dari cabur taekwondo. Terima kasih. Selamat pagi. Salam olahraga, Olivia.
2: Jaya.
1: Ya, saya ke Sabam Bahar. Silakan Sabam, apa yang ingin disampaikan baik kepada pemerintah daerah maupun KONI Kabupaten Tolu-Toli. Silakan.
3: Tolu tentunya ini yang dibicarakan tadi masalah biaya dana, yaitu mudah-mudahan secepatnya ini jelas masalah pendanaan ini, termasuk ini dalam hal pembinaan atlet, dana-dana itu bisa sudah dikucurkan ke setiap cabang olahraga yang mengikuti Porprov. Karena ini sangat dibutuhkan sekali. Ini sudah injury time ini, tinggal 2 bulan ke depan ini kita sudah di Morowali. Nah tentunya masalah pembiayaan ini sangat kita butuhkan. Dan insya Allah semua Kabupaten Tolu-Toli, pemerintah daerah dan KONI Sunda bisa mengetahui hal-hal seperti itu dan bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk atlet yang akan mengikuti pertandingan di Kabupaten Morowali. Saya kira itu harapan saya dan semua harapan dari semua cabang olahraga.
1: Iya, terima kasih Sabam Bahar ya. Sudah hadir di studio.
3: Terima kasih.
1: Pak Jus nih, silakan closing statement-nya apa yang disampaikan, silakan.
4: Iya, baik. Kalau saya berharap bahwa kolaborasi yang tercipta hari ini sudah maksimal. Cuman saja barangkali yang harus di betul-betul dipertajam oleh teman-teman yang ada di KONI, bahwa beri kemampuan, yakini eksekutif dan legislatif bahwa kami butuh anggaran untuk meraih prestasi. Kemampuan meyakinkan kepada kedua instansi itu, eksekutif dan legislatif, akan menjadi harapan utama kita bahwa pendanaan insya Allah akan tidak menjadi halangan. Karena kebutuhan-kebutuhan semua pergerakan, setiap pergerakan, setiap langkah kita ini adalah sistem pendanaan. Mau bicara nutrisi dana, mau bicara peralatan dana, mau bicara yang jelas prestasi itu ada. Nah, kuncinya ada di dua tempat itu, eksekutif, legislatif. Yakinkan kepada pemerintah daerah, yakinkan kepada DPR kita. Kemampuan meyakinkan KONI kepada keduanya itu sangat kami harapkan untuk melahirkan sebuah prestasi maksimal untuk Morowali 2026. Ya. Makasih.
1: Baik, terima kasih Pak Jusni Pangeran, Ketua Pengkap Taekwondo Tolu-Tolu sudah hadir di studio. Terima kasih Sabang Bahar sudah hadir di studio, dan sebelumnya juga ada Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Buol, Bung Satrio Haji Hukum, kemudian ada atlet Taekwondo Tolu-Tolu Olivia Angelina langsung dari Semanor, Kota Palu. Kita berharap bahwa pendanaan yang dikucurkan oleh KONI dapat berimbang dan berimbas tepat terhadap prestasi yang dihasilkan oleh masing-masing cabang olahraga, terutama cabang olahraga taekwondo yang merupakan cabang olahraga langganan medali emas di setiap perhelatan ajang pekan olahraga provinsi, porprov atau ajang multi-event 4 tahunan. Sekali lagi kita berharap bahwa cabang olahraga taekwondo mampu mengangkat dan mengharumkan nama daerah Kabupaten Tolu-Tolu, bukan hanya di Popda, tetapi juga di Popnas, di porprov, dan juga level yang lebih tinggi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali di lain waktu dan peristiwa serta topik dan narasumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam olahraga.
3: Jaya.
4: Yeah.
5: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolu-Tolu.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
4: Hey, kok bengong? Pikir apa?
3: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
4: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
3: Ya, ternyata salah jalan.
4: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
5: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
6: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
7: John, angkat nih.
8: Oke. Wih, ada yang berlaku.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: laba-laba gini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
1: Eh, kenapa lagi kasihan koin hitting? Kuat sekali bapak itu petu sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu kiang, torang ini harus kuat.
0: Eh, siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air so tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
1: Iting, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
2: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Pendengar dimanapun Anda berada. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Bersama saya, Andi Nur Samsu, di kesempatan kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, ya senang sekali tentu kami dapat kembali hadir menemani Anda di kesempatan kali ini dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sebuah ruang interaktif ya bagi masyarakat untuk menyampaikan beragam informasi dari daerah Anda masing-masing, Toli-Toli, Buol maupun Parigi Motong, ya, dan dimanapun Anda berada. Karena melalui Halo RRI tentu pendengar bisa berbagi soal kabar seputar pembangunan, pelayanan publik, persoalan sosial, hingga berbagai aspirasi dan permasalahan yang terjadi di sekitar lingkungan Anda. Ya. Semua suara Anda penting karena RRI hadir sebagai radio publik yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan para pemangku Dan tentu kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif di acara ini di Halo RRI melalui line telepon 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Dan kali ini tentu saya tidak sendiri seperti biasa, ditemani oleh rekan Kiki di meja operator dan juga Martina yang nantinya akan menghubungi para pemangku kepentingan yang menjadi permasalahan Anda. Karena itu, silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan tentu kami akan menyampaikan hal ini langsung kepada para pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan Anda. Untuk itu silakan di 0853-4383-1230. Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Tentu bagi Anda yang memiliki persoalan ya, atau permasalahan soal pembangunan pelayanan publik yang Anda rasakan selama ini di wilayah Toli-Toli maupun juga di Parigi Motong maupun di kecamatan atau desa ya, silakan Anda sampaikan. Karena tentu kami RRI hadir sebagai radio publik yang akan menjembatani apa yang menjadi aspirasi dari para pendengar. Karena itu, silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan sudah ada Pak Sahban di Buol. Kita langsung menyapa. Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Suara Anda, solusi bersama.
10: Suara Anda, solusi bersama. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini, Pak Sahban.
10: Ya.
9: Oke. Silakan Pak Sahban.
10: Jadi begini, kebetulan kita tahu persis ini masalah El Nino.
9: Apa itu Pak?
10: Kemudian masalah air bersih.
9: Air bersih di?
10: Di Kabupaten Buling, khususnya di
9: Kampung Bugis.
10: Kampung Bugis, lepas jembatan Buling.
9: Kampung Bugis di dekat jembatan Buol. Oke. Okay. Ya. Jembatan panjang itu Pak ya?
10: Jadi begini Pak Andi Nur Samsu,
9: yeah.
10: Kebetulan di Buol, khususnya di Kelurahan Kampung Bugis, lepas jembatan kurang lebih 50 meter dari jembatan Buol.
9: 50 meter? Oke, okay. 50 meter
10: dari jembatan Buol. Nah, jadi yang jadi persoalan di sini, air PDAM ini seperti lampu. Kenapa digilir?
9: Ada
10: itu di Buol, Kelurahan Buol itu, biar tidak didap, jalan. Tapi di kami di sini, di, khususnya di RT 1 di Kelurahan Kampung Bugis ini, dibaksa tidak ada.
9: Oke.
10: Okay. Yang menjadi persoalannya, nanti malam, itu pun malam, kalau dari jam 10 belum ada, nanti sekitar jam 12 sampai jam 2 bahkan kepagian orang.
9: Oke, okay, berarti artinya air ini mengalir di Kampung Bugis,
10: iya.
9: Itu nanti pada jam 12 malam.
10: Iya, jadi kita ini di Kampung Bugis seharusnya seperti kelelawar, Pak. Kalau kita jalan malam, siangnya tidur.
9: Ya, berarti patroli ini?
10: Iya, karena baku jaga dengan air.
9: Oke.
10: Okay. Nah, gimana kira-kira itu persoalannya?
9: Oke.
10: Okay. Nah, kemudian juga...
9: Apakah tidak ada upaya dari pihak PDAM untuk mengantarkan dalam bentuk tangki?
10: Ya, itu dia yang menjadi pertanyaan kami. Kira-kira di mana solusinya? Apakah di PDAM-nya atau di L-nya yang kurang atau menyangkut di El Nino? Karena kita tahu proses memang musim kemarau. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa dibuol biar tidak didap? Kalau di kami sini, di Kelurahan Kampung Bugis khususnya, air ini jarang sekali. Bahkan mungkin ya boleh dikata tidak ada. Kalau siang itu tidak ada sama sekali. Nanti malam. Nah, kemudian yang kedua, ini menyangkut masalah gas.
9: Yang kedua soal gas, apa ini? Gas LPG ya, atau?
10: Ya, gas melon ini yang 3 kilogram.
9: Oke, gas melon.
10: Nah, ya di sini juga kami sedikitnya mengeluh. Karena mengeluhnya begini. Memang dapat, tapi dengan upaya. Upayanya nanti kami mengawal di pantai mobil baru dapat.
9: Mbak ekor ya?
10: Ya, kalau untuk mengharapkan barangkali menunggu di pangkalan, biasanya tidak ada. Begitu sampai di pangkalan, pihak pangkalan mengatakan sudah tidak ada. Nah, nanti ditemukan lagi di penyalur. Tapi di penyalur sudah harga lain.
9: Berapa itu, kadang Pak? 50 sampai 60 ribu. Oke.
10: Nah, di mana juga ini dia punya titik kelemahan? Apakah dari petugasnya atau penyalurnya? Dan yang kedua, kami juga ingin tahu di sopir itu sering juga kami temukan jatah mereka itu satu melon, satu gas, satu sopir, satu mobil, satu pangkalan. Berarti kalau sudah 5 pangkalan, sudah 5 mereka punya jatah. Apakah mereka digaji atau bagaimana ini? Sebenarnya mungkin mereka mendapat ketambahan dari gas-gas yang mereka dapatkan itu. Ya, walaupun seperti itu Pak, keluhan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Syahban yang ada di Buol. Ya, di kesempatan ini juga sudah ada yang bergabung di 082194830965. Ada Pak Iskandar ya, tapi sebelum Pak Iskandar kami sampaikan juga ada beberapa pesan ini dari akun Olamba ya, yang sudah bergabung di TikTok bersama kami. Ini mengenai permasalahan pajak mobil Kijang standar tahun 91. Ini harganya masih, pajak yang harus dibayar itu 719.000. Sementara pajaknya mati sejak bulan Oktober. Nah, ini PKB-nya pokok ini, pajak kendaraan bermotor yang pokok yang harusnya dibayar 346.500. Kemudian absen pokok 22.900. Kemudian SWDK LLJ-nya itu 143.000. Apakah ini masuk kategori pajak kemahalan? Nah, sampai masih 719.000. Iya, nanti Martina yang hubungi ya untuk hal ini untuk Pak Olamba. Dan kita terima Pak Iskandar. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
11: Waalaikumsalam. Halo RRI.
9: Suara Anda, salam solusi ketikan. Bersama. Suara ya. Anda, solusi bersama.
11: Mudah-mudahan.
9: Iya. Silakan Pak Iskandar.
11: Ya. Jadi Bung Andi Nur Samsu, saya melihat sekarang ini khususnya di Galang ini sedang melaksanakan panen sawah ya, padi sawah.
9: Oh, tidak terdampak El Nino.
11: Iya, ada ya, banyak dampaknya. Bahkan yang tadinya ada sebagian sawahnya orang itu yang 70 karung menjadi 35, jadi separuh ya dari itu. Tapi bukan itu yang permasalahannya di sini. Yang saya akan menyampaikan hal ini adalah persoalan para pembeli dari kabupaten lain yang membeli beras sampai ke langsung ke pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Toli-Toli khususnya di Kecamatan Galang ini. Ini sangat meresahkan masyarakatnya kita sendiri khususnya yang ada di Galang. Persoalannya ya, saya berharap bahwa yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan maupun bagaimana caranya kita mempertahankan kualitas ataupun produksi beras kita yang ada di Galang ini tidak dulu harus keluar ke kabupaten lain, bahkan mungkin ke tempat-tempat yang lain di luar Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Galang ini. Yang saya khawatirkan bahwa sekarang ini kan banyak yang gagal ya panennya. Kemudian kalau kita harus menjual hasil panen kita ini ke kabupaten lain, saya khawatir bahwa kita akan nanti ke belakang kita juga yang akan krisis beras ya.
9: Beras Tolitoli berarti dijual ke
11: nanti itu tidak akan mendapatkan pasokan beras nanti untuk anak-anak kita yang ada di dapur-dapur MBG.
9: Berarti berarti beras Tolitoli ini dijual keluar.
11: Pembeli yang datang kita tidak menjual ke sana.
9: Oh, pembelinya datang.
11: Pembeli yang dari Kota Raya, yang dari Gorontalo mungkin seperti itu dari Kabupaten Buol. Dan mereka menjual membeli dengan harga yang signifikan ya luar biasa
9: di luar dari artinya harga lebih tinggi. Sebenarnya. Harga lebih tinggi yang dibeli. Okay. Nah, jadi Anda khawatirkan berharap, ini MBG tidak kebagian beras nantinya?
11: Bukan hanya MBG, itu salah satunya. Kemudian kita sendiri petani yang ada di Kabupaten Tolitoli, khususnya di Kecamatan Galang, ini kehabisan stok berasnya kita sendiri. Nah, akhirnya karena ke depan ini kan kita mengalami yang namanya fenomena alam ini, El Nino ini. Jadi saya berharap dinas terkait ketahanan pangan, kemudian ada apa namanya petugas-petugas di setiap kecamatan, ada Babinsa, Babin Kamtibmas dan sebagainya, itu mencegah itu. Jangan ada pembelian beras, penjualan beras sampai keluar kabupaten
9: yang
11: ada di Tolitoli.
9: Baik.
11: Ini. Saya harap demikian, Bung. Terima kasih.
9: Okay.
11: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di line telepon sudah terhubung bersama kami Bapak Firman. Ini Kabak Teknik Perum dan Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Pak Firman.
12: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
9: Yes.
12: Saya selaku kepala bagian teknik di bagian Perum dan Kabupaten Buol. Kalau untuk sementara, untuk sekarang ini kan kita semua tahu dampak cuaca yang melanda kita sekarang. Apalagi kami di bagian pelayanan air bersih ini yang mengandalkan debit air.
9: Ini
12: ya, dampaknya ini kan debit air yang mengurang.
9: Debit air di Buol berkurang sehingga tidak mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat secara maksimal. Ini karena keluhannya warga yang ada di Kampung Bugis bahwa air itu nanti mengalir pada jam 12 malam, artinya warga yang ada di sana itu harus begadang untuk menunggu air mengalir. Ini bagaimana ini, Pak?
12: Iya, kalau kemarin kan situasinya seperti itu, tapi untuk saat ini kita sudah antisipasi sama kita kasih gilir, kasih jadwal lah. Untuk satu bagian itu kita jadwalkan di siang hari, untuk malamnya, besoknya juga kembali begitu lagi. Jadi 12 jam, kita gilir di 12 jam baru bisa dapat. Kalau tidak begitu, bagian-bagian ujung-ujung jalur distribusi ini tidak bakalan dapat karena memang kondisi air yang sangat turun saat ini. Itu Pak.
9: Tidak ada upaya dari PDAM untuk mendistribusikan dalam bentuk tangki ke wilayah-wilayah yang tidak bisa teraliri air bersih seperti biasa.
12: Kalau untuk saat ini, kalau untuk kantor kita ini, untuk mobil tangkinya itu memang dibilang tidak ada ya, karena memang rusak total itu mulai dari 2022 sampai dengan ini, itu macet. Tapi untuk saat ini kita koordinasikan sama BNPB atau Polri. Itu yang tiap hari kita layani, kita kan siap hidran. Kantor kita siap hidran untuk pengisian water cannon maupun itu mobil BNPB. Itu yang khusus dibagi untuk masyarakat.
9: Itu dibaginya tidak sampai ke Kampung Bugis, Pak? Karena mereka sepertinya katanya belum pernah kebagian air.
12: Itu lewat. Itu sampai dengan daerah Woyong itu yang tempat kita bagi. Oh. Tapi yang baginya dari pihak Polri, karena kita cuma bisa sediain air bersih untuk isi mobil tankinya, gitu Pak.
9: Hmm. Jadi kalau misalnya warga yang butuh air, ini harus melapor ke PDAM agar nanti bisa didistribusikan, diantar, begitu Pak?
12: Iya, ini kita, kalau saat ini bisa kita langsung ke BNPB kalau memang beberapa masyarakat.
9: Mm-hmm.
12: Tinggal kita kan sudah koordinasi sama BNPB, sama Polri juga.
9: Okay.
12: Jadi kalau ada keperluan ya, tapi saat-saat ini mungkin water cannon Polri ini, saat ini dia masih melayani untuk kebakaran. Karena ini sudah berapa kali ambil untuk dibawa ke Tabung Kudu yang sekarang ini mengalami kebakaran hutan.
9: Oh, jadi untuk sementara belum terlayani dalam bentuk distribusi ke warga, ke tangki, karena ada antisipasi kebakaran.
12: Kebakaran.
9: Oke. Itu saja Pak ya informasinya.
12: Siap, iya itu saja yang bisa.
9: Baik, terima kasih Pak Firman selaku Kabak Teknik Perumdan Kabupaten Buol. Ya, semoga informasi ini bisa memberikan informasi angin segar bagi warga di Kabupaten Buol dan tidak khawatir soal krisis air bersih. Ya, semoga Pak Sahban juga dan lain-lainnya yang ada di Buol khususnya di Kampung Bugis ini bisa langsung berkoordinasi dengan pihak Perumdam Kabupaten Buol. Terima kasih Pak Firman, selamat pagi.
12: Iya, pagi-pagi Pak.
9: Baik. Pendengar di manapun Anda berada, ya, untuk Pak Sahban, ya, ini tadi sudah disampaikan apa yang menjadi permasalahan Anda. Ya, Pak Olamba, ya, nanti mohon bersabar, ya, di line telepon 0821-9483-0965 sudah ada juga yang bergabung. Halo RRI.
13: Halo RRI, Bung Ancu di Pro 1 RRI Toli-Toli.
9: Iya, dengan siapa dan di mana?
13: Dengan Emang di Nopi, Bung Ancu.
9: Emang di Nopi. Iya, silakan Emang.
13: Begini Bung Ancu, ini kan Bung Ancu pernah hubungi Pak Dinas Perhubungan ya?
9: Iya, Vidya Putra.
13: Ya, ini tentang lampu jalannya ini Pak Bung Ancu. Ini cuma belum ada dipasang-pasang ini Bung Ancu. Katanya janji bulan Januari.
9: Oh, hanya jadi
13: habis
9: janji mutaroe.
13: Habis Maret, Mei. Habis Mei, Agustus. Nah, ini sudah masuk September belum ada ini Bung Ancu.
9: Oke, di sub ini hanya berikan janji-janji yang belum pasti soal lampu jalan.
13: Belum pasti.
9: Oke.
13: Nah, baru kalau dibilang masalah anggaran, nah kita mau tanya, ini pajak yang kita bayarkan listrik tiap bulan, ini larinya kemana?
9: Aduh, ya, nanti pendapatan lagi, ya, dinas pendapatan,
13: Ini larinya kemana ini Bung Ancu? Kita bayar tiap bulan listrik, kalau dibilang anggaran tidak ada berarti orang tidak bayar listrik tiap bulan ini.
9: Iya,
13: Nah, itu pajaknya itu larinya kemana ini? Ini yang kita masyarakat kita mau tanyakan, kalau dibilang masalah anggaran.
9: Betul.
13: Jadi kalau bilang mau dihabis, ini sudah tahun sudah mau habis ini Bung Ancu.
9: Ya, ini lampu jalannya sampai sekarang artinya belum ada terpasang ya.
13: Belum ada. Nanti jangan sampai lagi ada lagi memakan korban jiwa di sini baru dibilang lagi salahnya ini kan.
9: Lampu jalan yang baru sudah dijanjikan kan? Belum ada terpasang. Baik.
13: Belum ada Bung Ancu, biar satu belum ada menyala.
9: Oke. Biar tiangnya belum ada.
13: Tiang ada.
9: Oh, tiangnya cuma sudah ada. Lampunya yang sudah ada. Oke. Baru tiangnya.
13: Yang kedua Bung Ancu tentang tadi yang ada di Facebook namanya yang tadi apa tentang pajak itu Bung Ancu. Tolong dipertanyakan juga ini.
9: Oh, pajak kendaraan. Iya, pajak kemahalan. Iya, terlalu kemahalan, dianggap kemahalan. Oke, baik.
13: Iya, saya kira itu saja Bung Ancu.
9: Makasih. Itu saja. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik. Sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung ya. Pak Iskandar, ini yang persoalan petani menjual beras ini keluar. Nah, sementara di kondisi yang seperti saat ini malah petani menjual keluar, dan tentu persediaan beras dikhawatirkan untuk daerah sendiri ini malah nanti tidak terpenuhi. Apalagi Pak Iskandar ini juga pengelola SPPG ya. Ya, khawatir SPPG-nya tidak kebagian. Baik. Nanti kami coba hubungi kepala Dinas Tanaman Pangan ya. Nah, sementara kita coba hubungi Ibu Kepala Dinas, ini Ibu Butet ya. Ini kayaknya belum merespon. Ya, sambil kita coba hubungi, sudah ada yang bergabung di 0821-9483-0965. Halo RRI.
14: Halo RRI, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana?
14: Dengan Bustam di Lanoni.
9: Pak Bustam di Lanoni. Bustam ini, Pak. Di Lanoni ini ya. Yang Lemba ya?
14: Ya, ya, ya.
9: Oke, di Lanoni Lemba. Soalnya Lanoni, kalau Lanoni ini ada dua.
14: Ya.
9: Oke, silakan Lanoni Lemba. Oke, silakan.
14: Ini masalah Pak Iskandar yang disampaikan itu masalah panen di Galang.
9: Mm-hmm.
14: Nah, itu berimbasnya ke pasar, Pak.
9: Oh, ke pasar juga. Hmm.
14: Harga beras di pasar sekarang 200 lebih sekarang itu.
9: Berapa, Pak?
14: 50 kilo. 150 lebih kilo, 50 kilonya, Pak, itu.
9: 150 lebih per kilo.
14: Bukan, Pak, 700
9: lebih. Oh, 750 lebih per kilo. Oke.
14: Okay. Maksudnya per 50 kilo, Pak.
9: Untuk 50 kilo. Oke. Okay. Untuk 50 kilo ya. 750.
14: Iya. Yeah. Iya, ada yang 700-an. Memang dampaknya luar biasa, Pak. Lagi juga ini petani, Pak, yang dari
9: rumah. Oke. Okay.
14: Yang datang dijual, kalau ada yang datang beli mahal ya apa kesempatannya juga, Pak, petani itu
9: ya, yeah, yeah. Hukum pasar ya, yeah. Cuma ya, perlu antisipasi ya,
14: yeah. Harusnya ada pihak pemerintah yang menyelesaikan, okay. dinas yang terkait
9: ya, yeah, nanti coba dihubungi Bulog juga, dipertanyakan ke Bulog, yeah, untuk antisipasinya kalau warga ini, yeah, kan. Artinya mereka menjual ke luar ini karena mencari keuntungan, ya ini hukum dagang yang tidak bisa kita cegah. Ya, tapi tentu perlu ada upaya dari pihak-pihak terkait. Ya, dalam hal ini Bulog. Ini Pak Bustam di anu, iya, di Lanoni ini minta agar ada upaya antisipasi. Nanti coba dihubungi Bulog juga. Apakah karena Pak seperti Pak Iskandar tadi yang pengelola SPPG ini mengkhawatirkan tidak kebagian beras nanti untuk memberikan kemudahan. Oke, Pak Bustan juga nanti masyarakat ini beli beras ini kemahalan. Ya, tentu perlu ada langkah antisipasi. Apakah pasar murah atau seperti apa? Itu dari pihak Bulog dan pihak-pihak terkait lainnya. Baik, Pak Bustan, terima kasih untuk informasinya. Nanti coba dihubungi Pak pihak-pihak Bulognya. Baik, terima kasih. Ya, ada beberapa OPD ya yang akan kita coba hubungi ya, terkait dengan masalah yang lampu jalan yang cuma ya emang sampaikan ya cuma jadi janji mutaroy. Ya, dari Januari dijanji Februari, Februari janji Maret, Maret janji April, April janji Mei, Mei Juni. Ya, ini sudah September, belum ada. Ya, ini Marna di Tambun. Marna di Tambun. Ya, kosong. Dia ada. Marna di Tambun belum terhubung, tersambung ini. Belum tersambung Ibu Marna, terputus kayaknya. Dihubungi kembali. Oke. Sudah ada?

0: tidak laku jauh bisa punya ipar dengan dua orang temannya.
1: Artinya kalau kalau nanti diarahkan pihak berwenang untuk bisa menghubungi ibu, ini bisa diberikan informasi yang detail.
0: Jangan ini begini, sekedar, makanya saya bilang ini baru sekedar informasi, belum. Tapi kan kita kasihan terumbu karang itu, maksudnya kita ini untuk kehidupan lebih lanjut kan kasihan. Ini pernah itu yang pelakunya itu menurut keterangannya sampai 7 ribu satu hari itu. Saat berapa jam saja 7 ribu dia dapat ikan.
1: Kemudian 7 ribu.
0: Iya, pemancing yang tetangganya ini terusnya ada kalanya 2 cucu satu hari itu pak 3 cucu.
1: Ini
0: jadi
1: kalau,
0: nelayan juga pasnya, iya.
1: Ini kalau bicara ripung ini bagaimana anu ukurannya ini?
0: Satu ripung itu 10 cucu, berarti kalau dia 70 cucu itu.
1: Oh, satu kalau 10 cucu X, berarti satu ripung. Oke, baru paham.
0: Ini baru sekedar informasi, ada kalanya kita patroli begitu, supaya hari patroli nanti jam-jam itu ini jam sekitar jam 6 sampai jam 7 itu mereka operasi.
1: Oke, baik.
0: Itu baik, Pak. Bukan memang di dalam, Pak, menurut keterangan itu. Karena Pak, bukan dia.
1: Oke, baik.
0: Iya, iya, itu.
1: Oke, kami sudah bisa terima informasi Anda, Ibu Marna di Tambun. Waalaikumsalam. Ya, ini Martin untuk Pak Olamba. Ini Martina sementara menghubungi pihak Samsat. Ya, bersabar untuk Pak Olamba yang ada di TikTok. Ya, yang bergabung di TikTok ya mohon sabar karena Martina sementara menghubungi pihak Samsat. Ya, dan masih terus berupaya untuk menghubungi. Ini juga kita coba hubungi pihak perhubungan yang menantikan realisasi daripada janji-janji manis. Ya, ya janji-janji manis karena sudah dijanji dari bulan Januari bahkan sampai sekarang ini belum ada wujudnya. Dan juga pihak dari perhubungan ini mengenai pajak listrik yang dibayar tiap bulan. Ini kalau memang bicara tidak ada anggaran, ya sementara warga masyarakat di wilayah Toli-Toli ini sudah membayar pajak listrik, ya artinya lampu listriknya kenapa belum dipasang sementara pajak listrik tiap bulan ada yang membayar. Sudah ada yang bergabung lagi. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Pak Salman ini di Magamu.
1: Pak Salman di Magamu. Silakan Pak Salman di Magamu.
2: Ya, ini mau soroti di jalur 2, Pak. Itu pas di depan BSI, Bank Syariah Indonesia. Bukan ada jalan memotong.
1: Iya. Oh, nah, perhubungan. Oke, okay, perhubungan ya, lagi.
2: Perhubungan pas.
1: Oke. Okay.
2: Dengan Samsat ini. Ah, itu ada jalan memotong, sekarang itu ditutup.
1: Oke, okay, alasannya ya.
2: Ah, alasannya kenapa? Ah, ditutup. Dia pakai anu saja apa? Pembatas jalan itu yang plastik itu apa itu?
1: Nah, itu penghalang. Nah,
2: kalau memang mau ditutup, tutup permanen saja artinya secepatnya. Kenapa? Karena kalau ditutup pakai plastik itu orang buka. Orang buka sekitar ya satu anu, satu apa itu petak itu dia buka. Orang lewat.
1: Disorong nah, saja seperti, bisa ya.
2: Ya disorong saja orang lewat. Nah, seperti kemarin terjadi juga itu kecelakaan ibu-ibu. Ya, karena mungkin ada yang sorong sedikit, ada tak buka, ibu-ibu lewat. Nah, kecelakaan. Jadi kalau ini, kalau memang mau dibuka, buka saja dengan catatan pakai apa? Apa itu gambar-gambar apa?
1: Oke. Okay. Ada rambu-rambu yang khusus.
2: Ya, rambu-rambu. Okay. Kalau memang buka, begitu saya Pak ya. Kalau ini supaya okay. Karena kalau mau dibilang ditutup,
1: okay.
2: Tapi bisa dibuka. Akhirnya orang pikiran oh di sini tak tutup sudah. Nah, ternyata ada terbuka kecil.
1: Boleh lagi lewat.
2: Orang memotong.

0: Oke.
1: Ya. Begitu saja, Pak.
0: Baik, terima kasih, Pak.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, kini kita akan untuk Olamba, ya, Olamba. Ini sementara kita hubungi pihak perhubungan, pihak pajak Samsat, ya, sudah Martina sudah terhubung untuk Samsatnya. Oh, belum bisa menjawab. Nah, apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Olamba? Ya, sudah dihubungi, cuma mereka masih belum enggan, ya, masih enggan untuk memberikan jawaban terkait pajak, ya. Ya, kita sudah berusaha, tapi sepertinya pihak dari Samsat ini masih enggan untuk memberikan jawaban, ya, mengenai hal ini. Kita sudah konfirmasi, tapi pihak Samsat sendiri belum, masih enggan untuk memberikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan Anda. Ya, katanya mau dilihat dulu STNK-nya, harus datang diantar STNK-nya untuk Pak Olamba, ya, dan sekaligus juga untuk meminta data-data lainnya. Ya, mungkin Pak Olamba bisa langsung ke Samsat, karena ini itulah jawaban yang kami terima dari pihak Samsat. Ya, artinya dia minta STNK-nya dan data-data lainnya. Jadi Pak Olamba ini bisa ke Samsat Toli-Toli ini untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih jauh soal kemahalan dari pajak kendaraan yang dinilai kemahalan untuk kendaraan Kijang ini tahun 91. Ya, kita coba hubungi pihak-pihak berwenang lainnya. Masih ada Dinas Perhubungan, ya. Saat ini Kepala Dinas Perikanan, ya, Kabupaten Toli-Toli, Pak Sudirman. Ya, kita coba hubungi dulu untuk Perikanan Kabupaten Toli-Toli, baru setelah itu Perhubungan, ya. Untuk Perhubungan ini juga penting karena janjinya sudah dari Januari ini sampai September belum ada realisasi. Sementara warga masyarakat ini membayar pajak lampu jalan pada saat membayar listrik setiap bulannya. Tapi janjinya sampai sekarang belum direalisasikan. Ya, mungkin Dinas Perhubungan juga bisa dihubungi untuk sementara sambil menunggu Pak Sudirman. Karena Pak Dinas Perhubungan ini janjinya sudah dari Januari, ini sudah September, belum ada realisasi, belum ada informasi apa yang menjadi kendala sampai belum terpasang. Nah, sementara setiap bulan berjalan ini masyarakat ini bayar pajak penerangan, ya. Jadi bagaimana sementara dihubungi pihak-pihak terkait lainnya. Kami mohon untuk yang lain ini bisa menghubungi, ya. Pak Olamba juga terima kasih untuk apa yang menjadi kendala Anda dari Perhubungan. Perikanan. Oh, Perikanan. Dari Dinas Perikanan sudah terhubung bersama kita Pak Kak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, Pak Sudirman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ancur.
0: Iya. Kabar baik. Baik. Baru bertemu kemarin, Pak. Kita baik-baik saja. Baik, Pak Sudirman. Ya, ini soal adanya praktek illegal fishing di sekitar wilayah Tambun, Kabetan.
2: Iya.
0: Ini katanya pada saat ada dari jam 5 sore sampai jam 7 malam itu ada praktek illegal fishing ini katanya sudah berlangsung lama dan belum ada sepertinya belum ada tindakan. Silakan Pak.
2: Saya mau klarifikasi dulu illegal fishing yang bagaimana?
0: Pengeboman ikan. Ya,
2: tidak memancing ikan.
0: Pengeboman. Pengeboman ikan.
2: Pengeboman ikan. Nah, jadi oke. Dari laporan dari ibu siapa tadi ini?
0: Dari Ibu Marna yang ada di Tambun.
2: Oke, Ibu Marna, jadi begini. Supaya ada kepastian, kasih kami data yang lengkap, toh di mana titiknya, operasinya jam berapa, supaya kami tidak lanjuti. Karena kalau hanya berita begitu, bisa error.
0: Iya.
2: Ya, jadi jelas perlu didokumentasi supaya bisa kita tindak secara tegas. Yang jelas kita akan sahuti semua laporan dari masyarakat, dibantu kami datanya lengkap ya, atau bila perlu kalau ada dokumentasi fotonya supaya segera kami tindak lanjuti.
0: Iya. Apa karena informasinya juga katanya bom ikan itu sudah canggih katanya. Tidak terdengar.
2: Ya, bentuk apapun dia, mustang apapun yang penting bisa teridentifikasi tempatnya atau orangnya. Supaya bisa kami pantau orangnya, karena biasanya rata-rata orang yang melakukan kegiatan seperti itu susah kami deteksi. Begitu kami tiba, dia sudah lari.
0: Oke.
2: Tapi kalau ada fotonya, bahwa dia pernah lihat ini fotonya, kirim ke kami, pasti kami tidak lanjuti.
0: Oke, jadi diminta untuk bisa Ibu Marna bisa bekerja sama untuk memberikan informasi yang secara lebih detail di kalau boleh dilengkapi dengan foto, dan kalau misalnya mengetahui orangnya itu alamat yang bersangkutan pelaku.
2: Iya. Jadi kalau ada orangnya alamatnya kami telusuri, kami intai itu di mana pergerakannya.
0: Baik, terima kasih Pak Sudirman. Ya, semoga Katinting tahun ini bisa disalurkan bagus.
2: Amin. Terima kasih Pak.
0: Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, ya itu tadi Pak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli, Pak Sudirman. Ya, nanti Bu Marna bisa jalan-jalan ke Dinas Perikanan. Alamatnya di Tuele. Ya. Itu bisa bergabung bersama kami. Dan tidak terasa ini kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda ya. Untung Kiki ingatkan sudah jam 11. Kita sudah di penghujung waktu. Dan terima kasih untuk partisipasi, informasi dan aspirasi yang Anda sampaikan. Semoga berbagai hal yang dibahas ini dapat menjadi perhatian bersama dan tentu mendorong terwujudnya pelayanan publik, pembangunan yang lebih baik di daerah yang kita cintai. Dan kami terus berkomitmen menjadi media pemersatu bangsa dan menyuarakan kepentingan publik, masyarakat secara berimbang dan juga bertanggung jawab. Kami pamit dan nantikan kembali Halo RRI pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan informasi dan dialog yang tentu tidak kalah menarik. Tetap bersama RRI, radio yang selalu dekat di hati pendengarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Cek Fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beliar di manapun Anda berada untuk Cek Fakta kali ini, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencaharian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah. Ini faktanya, yang tayang pada Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Said Akil Siraj terpilih sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU melalui muktamar ke-35 NU. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, unggahan yang menyatakan Said Akil Siraj terpilih sebagai Rais Am PBNU adalah tidak benar, sehingga klaim dalam unggahan tersebut bersifat salah dan menyesatkan. Sebagaimana diberitakan oleh tirto.id, Kiai Haji Miftahul Ahyar kembali terpilih sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Miftahul Ahyar sebelumnya menjabat sebagai Rais Am PBNU untuk periode 2021-2026. Ia kembali dipercaya memimpin jajaran ulama PBNU setelah dipilih secara mufakat oleh 9 anggota Ahlul Hali Wal Ahi Ahwa dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Minggu 30 Agustus 2026. Pendengar, demikian Cek Fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3, jadi disebut pedagang kaki 5?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
4: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ajarin dari tadi.
5: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
4: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
5: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
4: Bentar, saya lihat dulu.
5: Lihat dulu sana.
4: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
5: Tuh kan.
4: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge.
6: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, ya saat ini sudah pukul 11 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, saatnya untuk kita melepaskan sejenak kesibukan, ya, menarik nafas dan menikmati siang hari ini dengan musik yang penuh energi dan juga nostalgia. Buat Anda yang sedang bekerja, berkendara, atau berada di rumah, di kantor, atau saat ini ada di warung, ataupun sedang menjalankan aktivitas lainnya, ya tetap semangat karena hari ini masih panjang. Dan kali ini akan kami temani lagu-lagu rock ya yang akan kami hadirkan. Ya agak lawas ya, tapi mungkin pernah begitu dekat dengan kehidupan kita. Ya, di siang hari ini mungkin kita akan mendengar suara khas dari Inka Christy, kemudian juga Nika Ardila, Niki Astria, Poppy Mercury, dan juga sederet musisi rock yang pernah menghiasi masa muda kita. Ya, lagu boleh lawas, tetapi tentu semangat jangan pernah ketinggalan zaman. Karena hidup juga ini seperti sebuah lagu. Ada bagian yang pelan, ada bagian yang keras, ada yang tinggi, ada pula yang rendah. Seperti nada, tapi semuanya itu menjadi bagian dari sebuah perjalanan hidup kita yang indah. Jadi kalau pagi tadi belum berjalan sesuai harapan, jangan menyerah. Masih ada siang ini untuk memperbaikinya. Masih ada kesempatan untuk Anda mencobanya. Dan masih ada waktu untuk membuat hari ini menjadi lebih baik. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, kita naikkan volumenya secukupnya dan mari kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami pilihkan untuk menemani aktivitas Anda di saat ini. Salam sehat, salam semangat dan selamat menikmati lagu-lagu yang kami siapkan untuk Anda. Kali ini kita awali kebersamaan kita bersama Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi.

Ya pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Ya semoga pekerjaan Anda tetap lancar dan urusan Anda dimudahkan dan tetap semangat. Ya. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu yang tentu membawa kita kembali ke masa lalu. Ya, tetapi ada satu hal yang menarik. Kenangan boleh kembali ke masa lalu. Tetapi langkah Anda ini harus tetap menuju ke depan, ya. Jangan Anda terlalu lama menyesali apa yang sudah terjadi. Apa yang gagal, jadikan pelajaran. Apa yang hilang, jadikan itu sebagai pengalaman. Dan apa yang kita miliki, syukuri serta perjuangkan. Karena terkadang kita tidak membutuhkan kehidupan yang sempurna untuk bisa merasakan bahagia. Kita hanya perlu hati yang mau bersyukur dan juga keberanian untuk terus melangkah. Nah, sekarang waktunya untuk kita kembali menggoyang suasana siang ini dengan lagu-lagu rock lawas, ya, yang sudah kami siapkan. Untuk itu tetap bersama kami, karena musik-musik terbaik bukan hanya untuk didengar, tetapi juga bisa menjadi teman dalam perjalanan kehidupan Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian lagu-lagu rock lawas yang telah menemani aktivitas Anda di siang hari ini, dari penghujung pagi menuju siang. Ya, semangat sudah kita dapatkan dari musik-musik yang tentu penuh dengan energi. Namun setelah menikmati alunan musik yang membangkitkan semangat, ya kini saatnya kita untuk menenangkan hati, ya, karena dalam menjalani kehidupan kita tidak hanya membutuhkan semangat untuk bekerja dan juga beraktivitas, tetapi tentu juga kita membutuhkan yang namanya ketenangan jiwa dan kedekatan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit-sedikit jadi ustaz, ya, kata Yuni bilang. Ya. Jadi tentu di tengah kesibukan, ya, terkadang kita lupa untuk berhenti sejenak. Menghela nafas, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Dan mengingat bahwa setiap langkah kehidupan sesungguhnya tidak pernah lepas dari kuasanya dan kehendak Sang Pencipta. Untuk itu pendengar, mari sejenak untuk kita membuka hati. Semoga melalui lantunan lagu-lagu religi Islami ini, ya, tentu di siang ini dalam menemani Anda mempersiapkan diri untuk menuju ke masjid menunaikan sholat Jumat secara berjamaah, ya, ini hati kita menjadi lebih teduh, pikiran menjadi lebih tenang, dan tentunya iman kita bisa semakin kuat. Apapun aktivitas Anda di siang ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sebab nikmat yang kita nikmati hari ini, sekecil apapun, merupakan karunia yang patut untuk kita syukuri. Dan ketika hati Anda sedang gelisah, ya tentu ingat Allah yang selalu dekat dengan hambanya, yang mengingat dan memohon kepadanya. Untuk itu, mari kita tinggalkan sejenak riuhnya musik sebelumnya dan beralih menuju ke alunan yang lebih menyejukkan hati. Dan pendengar, kini saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan lagu-lagu religi di kesempatan kali ini, ya, sebagai teman untuk menenangkan jiwa dan mengingatkan kita kepada Sang Pencipta. Untuk itu tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan bergabung bersama dengan Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Tuli-Tuli untuk mengikuti sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Tuli-Tuli. Dan semoga lantunan lagu-lagu yang hadir ini bisa membawa ketenangan, keberkahan, dan juga energi positif dalam melanjutkan aktivitas kita di hari ini.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak, Kabupaten Toli-Toli. Hei, tidak ada audionya. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya kita masih menantikan sambungan dengan Masjid Agung Al-Mubarak Kabupaten Toli-Toli. Ya, kita audio dari Masjid Agung ini belum kami bisa terima, biarkan ya. Dan sambil menantikan ya, lagu-lagu religi akan kembali hadir menemani Anda.

0: lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

gunakan untuk menebar keadilan di tengah masyarakat. Kalau Allah memberikan kemudahan hidup, jangan gunakan kemudahan hidup itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hakikat syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan nikmat Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini juga adalah salah satu cara mengikat syukur itu supaya tidak lepas. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jamaah rahimakumullah. Ayat ini memberikan kabar gembira. Syukur adalah sebab

hidupnya sederhana, tetapi setiap hari selalu berkata, alhamdulillah, Allah sudah memberikan lebih daripada yang saya butuhkan, dan inilah sesungguhnya kekayaan yang hakiki, qanaah, menerima dengan rasa senang apapun yang Allah berikan. Itulah kekayaan yang sesungguhnya, jemaah rahimakumullah. Marilah kita belajar melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Jangan hanya menghitung apa yang belum kita miliki. Hitunglah apa yang Allah sudah berikan. Jangan lihat pintu yang tertutup, tapi lihatlah betapa banyaknya pintu-pintu kemudahan, karunia yang Allah bukakan untuk kita. Jangan hanya mengingat satu kesulitan, tapi ingatlah 1000 kemudahan yang Allah bukakan kepada kita. Karena boleh jadi selama ini kita sibuk meminta kepada Allah sesuatu yang belum kita miliki, sementara kita lupa mensyukuri nikmat yang sudah berada di tangan kita, jamaah rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, bukan hanya ketika mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi juga mampu mensyukuri kemudahan-kemudahan kecil yang setiap hari Allah berikan kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

الصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر.

الله أكبر

الله أكبر. السلام عليكم.

0: Ya, peringkat dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung sholat khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mubarak Toli-Toli. Kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli yang mengudara di frekuensi FM 102 MHz AM 1377 kHz.
1: RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i.
1: Punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
2: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
2: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
1: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
2: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
2: 0822-9637-9988
1: atau 0822-9849-1886.
2: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
1: Jangan cuma jadi penonton.
2: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan.
3: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026. Saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang. Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
4: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
9: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
8: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
9: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
8: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
9: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
8: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
9: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
8: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
10: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Nusantara, dan tentunya salam Indonesia. Apa kabar untuk Anda seluruh pendengar dan pecinta lagu-lagu budaya? Ya, senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang untuk mengenal, menikmati, sekaligus juga merawat kekayaan budaya Nusantara melalui alunan musik dan lagu daerah. Ya, kali ini kita di edisi khusus ya, pilihan pendengar ya, bagi Anda yang punya lagu-lagu daerah favorit ya, Anda bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi line telepon yang bisa Anda gunakan 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum Bung Ancu. Senang musik.
0: Musik tradisional dan musik budaya.
1: Tradisional dan budaya.
0: Iya, dengan
1: Bunda Rahma Dilakatan.
0: Oke, Rahma Dilakatan. Oke, Bunda Rahma, silakan. Lagu
1: ya, Sita Lita Sulangi.
0: Lagu ya, Bugis. Lagu Bugis judulnya
1: Teli Tasisolangi.
0: Teli
1: Tasisolangi.
0: Oke. Okay. Ini dikirim
1: perempuan.
0: Kenapa suka dengan lagu ini?
1: Suka begitu mengancu.
0: Oke. Okay. Apanya yang Anda suka?
1: Lagunya dan juga ada maksudnya ada apa namanya seni-seni tradisionalnya di sana.
0: Ini berkisah tentang apa?
1: Bercerita tentang seorang teman menceritakan seorang teman.
0: Teli Wa Solangi.
1: Iya, Teli Tasi Solangi.
0: Teli Pa
1: Tasisolangi.
0: Oke.
1: Okay. Iya, penyanyinya perempuan Bung Ancu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, menyapa sedikit Bung Ancu.
0: Oke.
1: Okay. Teman-teman yang di Pergi Motong, di Duol, di Toli-Toli, dan semua-semuanya anggota RC tanpa terkecuali ucapan yang sama siang, semoga dijumpai dalam keadaan sehat semua. Dan tak lupa juga ada teman saya Pak Salman, semoga laris manis jualannya Pak Salman di Magamu sana, dan juga Pak Yasil dan semua-semuanya. Saya salam sehat. Buat Bung Ancu sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Ya, sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Fatimah Diogomo.
0: Oke, Fatimah Le.
2: Fatimah Le.
0: Oke. Fatimah, ada Mbak Iko di belakang ya.
2: Ini nak sebocil nak kali.
0: Mau Mbak ikut juga. Halo bocil.
2: Si bocil. Lagunya. Lupa sudah judul bunga. Terlalu sekali.
0: Bocil.
2: Menyapa dulu. Ada Bunda Ma di Gorontalo. Kapan pulangnya Bunda Ma? Ada Bunda di Sekernat Tamanggara, ada Ahmad Gunawan, ada Eli. Sedang terus di Kampung Bol, Ami dan Semanti di Melangga, Pak Rifin dan istrinya di Sekretariat.
0: Oke.
2: Ada Mas Yara, ada Pak Salman, Barna, dan semua sampai terkecuali apa saja judulnya ini.
0: Ku kelpai.
2: Anu je, bukan.
0: Agak.
2: Api naik siriwangi, Jo. Api naik siriwangi. Pas sudah judulnya tadi, saya ingat ini. Pas bocil mengganggu, lupa sudah.
0: Oke, nanti di coba disesuaikan.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Andi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Rahma, Bunda Salma, ya. Ya, siapa lagi? Ya, sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tapi dengan siapa dan di mana?
3: Silakan masuk. Iya, dengan Pak Salman ini di Magamo.
0: Oh, Pak Salman. Ya, ada salam dari Salma tadi.
3: Ayo, salam balik buat Mbak Salma, Mbak Rahmat, Fatima.
0: Mm-hmm. Ya. Dengan Andina.
3: Iya, itu juga Bunda Ama, Bung Mas Yara, siapa lagi Senur Aini. Ya. Bisa pesan lagu Mbak?
0: Iya, Mbak.
3: Oh. pengaruh panas ini.
0: Tidak fokus, kurang iya, kurang minum air putih.
3: Berat ini, aduh. Oh, minum air kelapa lagi ini.
0: Ini suara Pak, saya begini. Suara saya seperti mbak-mbak ya.
3: Masya Allah, hancur. Astagfirullahaladzim. Ya, tolong lagunya, Bu.
0: Lagu apa itu?
3: Janji Mutaroe.
0: Oh, Salma Mbak janji ya?
3: Iya.
0: Janji Mutaroe, oke. Okay.
3: Ya, okay. Biar saya panas-panas begini, Bu, yang penting kita happy ya.
0: Iya.
3: Jangan udara panas, cuaca panas. Kepala juga panas, wow.
0: Aha.
3: Iya.
0: Oke. Oke.
3: Itu saja.
0: Oke, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, di belakangnya Pak Salman. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional
0: dan budaya. Halo. Terputus ya. Langsung silakan dicoba kembali. Musik tradisional dan budaya. Baik, kita masih nantikan lagi. Ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rocker. Musik tradisional dan budaya.
2: Musik tradisional dan budaya.
0: Oke, okay. Gimana kabarnya, Rocker?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Pak Hamzah.
2: Hamzah, Kampung Buol.
0: Hamzah di Kampung Buol. Apa ceramahnya hari ini, Pak Hamzah?
2: Oh, pesan lagu dulu.
0: Oh, pesan lagu dulu.
2: Baik dulu, baik judulnya.
0: Jangan kayak Salma.
2: Judul lagu Siti Najana Memang Musalai.
0: Hah? Siti?
2: Siti Najana Memang Musalai.
0: Oke, okay. Siti Najana Memang Musalai. Oke. Okay. Iya. Sengaja memang kau mau tinggalkan.
2: Itulah aja memang sah.
0: Kenapa lagu ini Anda suka sekali?
2: Ya, mengenai isi hati lah.
0: Oh.
2: Di antara perempuan dan isi laki-laki.
0: Oke. Siti Najwa Musalai.
2: Iya. Aja memang Musalai yang kata kamu tu.
0: Iya. Lakenu tu.
2: Oh. Ya, kirim dulu.
0: Oke. Okay.
2: Kirim dulu ada Rahmat Jirakan tadi,
0: Sherly,
2: Bunda Gedi. Ada yang spesial khusus Fatima di Ogomoli.
0: Hehehehe.
2: Ya, ucapannya. Sayang sayang selalu.
0: Ya. Anak rocker.
2: Apa Sherly Jirakan.
0: Oke. Okay.
2: Semua jumpa sehat selalu.
0: Oke. Okay.
2: Bung Ancu, semoga sukses.
0: Makasih. Okay.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah ada beberapa pendengar kita yang ikutan bergabung, ya. Bagaimana kalau kita langsung dengarkan lagu yang sudah dipesan oleh rekan-rekan kita yang bergabung di acara musik tradisional dan budaya. Ada si Tenli, Tesio Langi, ya, yang sudah direquest oleh Rahma dan juga dilanjutkan oleh Tajuddin Nur dengan Janjimu Taroe.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan kami masih nantikan partisipasi Anda di musik tradisional dan budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kami pengancu.
0: Iya, musik tradisional dan budaya.
1: Musik tradisional dan budaya.
0: Iya, tabe silakan Pak Kendi. Boleh, silakan Pak.
1: Bombasi lagi nggak tahu apa
0: judulnya. Oke.
1: Bomba. Ah, itu sudah. Ya, untuk semua mana-mana tersenomiku yang dari Sulawesi Selatan, bodoh pada saya sama mungkin aja pasti. Oke, makasih pengantu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Kendi. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Zona Musik Indonesia.
2: Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik. Musik tradisional dan budaya. Musik tradisional dan budaya. Oke. Dengan siapa dan di mana?
2: Ibu Marni Tambu.
0: Ibu Marni. Oke, Ibu Marni.
2: Masih buat lagu?
0: Boleh, Bunda.
2: Lagu Minang tapi Cina Banan.
0: Lagu Minang?
2: Cina Banan.
0: Apa judulnya?
2: Ina Banen.
0: Lagu Minang ya. Kenapa suka dengan lagu ini?
2: Suka musiknya, tapi tidak tahu juga artinya. Tapi ada sepanggal-sepanggal tahu, cuma musiknya banget.
0: Apa yang sepanggal-sepanggal di tahu itu apa?
2: Apa juga lagu akhirnya? Cuma ada kata sosrik.
0: Apa judulnya tadi? Lagu Minang.
2: Ina Banen. Ina. Singa.
0: Oh, singa.
2: Tina, ke?
0: Hah?
2: Tina Banan.
0: Oh, Tina Bang.
2: Tinga.
0: Tinga.
2: Tina.
0: Oh, Vinga. Oh, Vinga.
2: Tina, ke? Banan.
0: Bane, oke. Kirim buat?
2: Kirim tadi untuk Ibu Fatima. Ibu Rahma. Mbak Gebi, tahu apa siapa tadi Pak?
0: Iya, Gebi tadi cuma bahas salam, langsung hilang.
2: Oh, semua-semua yang sudah masuk Pak Kendi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilinan Bana, itu di?
2: Cina Bana.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mendengar di manapun Anda berada, masih kami buka line telepon 0853 4383 1230. Ya, ada tadi Pak Kendi ya dengan Ade Pangampe ya. Ade Pangampe ya, bomba-bomba sila cula juga. Oke. Sudah tinggal di belakangnya Ibu Marni. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik tradisional dan musik tradisional dan budaya. Iya, musik tradisional dan budaya. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Toboloid, Pak Hamid.
0: Pak Hamid di Toboloid. Iya. Pak Hamid, silakan.
3: Boleh menyapa?
0: Boleh, silakan. Siapa yang mau disapa? Ada Kiki.
3: Ada Nur Alam, Uwama di Gorontalo.
0: Ada Rio juga.
3: Ada Semanti. Ada Ibu Ebi. Nur Aini, dua-dua.
0: Mm-hmm.
3: Bupati Mas.
0: Oke.
3: Okay. Pak Sobung Lois, dan Mas Yara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya sudah ada beberapa penelpon kita ya tadi yang sudah ikutan gabung ya. Nanti Anda bisa kembali bergabung di 0853-4383-1230 setelah kita dengarkan lagu daerah yang sudah di-request oleh rekan-rekan kita di siang hari ini.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita terima lagi pendengar yang bergabung di musik tradisional dan budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Iya, siang juga. Dengan siapa dan di mana?
1: Butuhin yang Om Ancu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Om Ancu, saya lupa nih. Butuh saya selamat.
0: Kita
1: lupa dengan satu suara.
0: Kita
1: suara
0: setiap mau rubahin. Kita pura-pura tiap mau tahu kan.
1: Oh, gitu. Soalnya saya kota Palu.

0: Mohon tadi kelakapan.
1: Iya.
0: Oh. Saya enggak tahu kapan. Soalnya belum ada dibukakan pintu, kalau saya dibukakan pintu saya ke situ.
1: Oke, apa?
0: Kalau begitu saya rekus lagu kayu saja.
1: Apa itu?
0: Yang judulnya Nafi Torabayum atau Teringat Orang yang Dilakatan.
1: Apa judulnya?
0: Nate Torabayimo, Nurjan Sukri.
1: Mate?
0: Nate Torabayimo.
1: Bisa dieja mate?
0: Bukan mate, na.
1: Oh, nafe.
0: Nate Tora.
1: Nate Tora.
0: Vaimo.
1: Nate Tora.
0: Tora.
1: Naimo.
0: Vaimo.
1: Oh, Vaimo.
0: Vaimo.
1: Vaimo.
0: Nurjan Sukri.
1: Nafufu.
0: Tarikan kepada seseorang itu, Mancu.
1: Ah, siapa?
0: Biasa, gak usah disebut lagi. Kamu Mancu so tau.
1: Ih, saya tiap...
0: Cuma terpura-pura gak tanya.
1: Kita gak tahu, cuma kita dengar.
0: Gitu. Aku itu orang lain yang dengar Mancu, cukup terang dua aja.
1: Oh, dari lagu Kaili Nate Tora Vaimo, Nurjan Sukri.
0: Nurjan Sukri.
1: Oke, okay. Oke, okay. Kita sudah.
0: Salam. Boleh kirim salam. Pertama buat Mancu, selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga dan juga karyawan karyawati RRI Poli-Poli. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Buat yang ada di Lakatan, Rahma, Kak Serdi, ada Kamat juga, Bunda Ama, Tante Hadi yang ada di Dondo, ada Manti, ada semua-semua sudah tempat terkecuali yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mugetong. Matong Mancu, sampai waktu jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Yo.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa ya. Adin, jadi penelpon terakhir kita, dan Rio so ganti nama. Kini kita langsung dengarkan lagu dari Minang, dilanjutkan lagu dari Tanah Kaili ya. Langsung saja kita dengarkan lagu Cilinan Bana dan juga lagu yang Nate Tora Vaimo yang sudah direquest oleh Adin. Dan kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita akhiri kebersamaan kita sampai jumpa di musik tradisional dan budaya berikutnya. Salam budaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali lagu-lagu daerah, ya, lagu daerah dari Kylie khususnya tidak dapat kita tuntaskan karena kini kita akan jelang penyampaian warta berita daerah.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.

0: beras lokal atau beras apa medium itu dari posisi 14 ke 15. Nah, yang lain-lain masih stabil. Lalu yang agak-agak melonjak harganya itu cuma cabai.
1: Terkait dengan progres untuk pengembangan LTH, saat ini sedang berlangsung penataan LTH Tanjung Batu.
2: Terutama satu anjing, dua kucing, dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
3: Topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya. Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di Kabupaten Buol. Diakhiri dengan memperingati Hari Pelanggan Nasional, PT PLN Persero Unit Yalaya Layanan Pelanggan ULP Leok menyampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan di wilayah kerjanya. Inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 4 September 2026. Selengkapnya dibacakan Andi Nur Syamsu.

0: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di Kabupaten Buol. Informasi tersebut selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino berdampak pada naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok atau sembako di Kabupaten Buol. Kepala PT Pasar Kampung Bugis, Rahman Lasangi kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan perkembangan harga sembako di minggu pertama bulan September, beberapa komoditi yang mengalami lonjakan harga, yakni cabai, baik cabai rawit maupun cabai keriting. Cabai keriting saat ini Rp70.000 per kilogram, sementara cabai rawit Rp95.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terpantau pada harga beras. Beras medium dari Rp14.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras premium dari Rp16.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Bawang merah Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp40.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara harga daging sapi Rp130.000 per kilogram. Daging ayam potong Rp35.000 per kilogram. Telur ayam ras Rp27.500 per kilogram. Meski ada kenaikan, stok sembako relatif masih aman.
2: Beras premium itu dari posisi 16 ke 17. Kemudian beras lokal atau beras apa medium itu dari posisi 14 ke 15. Yang lain-lain masih stabil kalau. Yang agak-agak melonjak harganya itu cuma cabai. Cabai keriting sama cabai rawit.
1: Sementara itu membantu dan menjaga inflasi utamanya lonjakan harga beras. Salah satu langkah pemerintah melalui Perum Bulog saat ini menyalurkan bantuan pangan. Kepala Perum Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono kepada RRI mengatakan, untuk Kabupaten Buol bantuan pangan, sementara proses distribusi ke semua desa dan kelurahan sebanyak 755 ton yang diharapkan dapat membantu masyarakat, utamanya keluarga penerima manfaat KPM di tengah cuaca El Nino saat ini.
3: Untuk Buol sendiri 755. Iya, memang kami akui ini El Nino ini kan kuasa Allah, Pak. Jadi harapan kami ini bantuan pangan ini diharapkan sangat membantu untuk masyarakat penerimanya.
1: Kemarau panjang akibat fenomena El Nino utamanya di Kabupaten Buol membuat sebagian area pertanian terdampak kekeringan yang berdampak pada stok dan lonjakan harga sembako.
0: Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli berharap perbaikan sistem pendataan, penambahan kota, serta pengawasan distribusi dapat dilakukan secara bersama-sama agar LPG 3 kg benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Setiadi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli menilai kuota LPG 3 kg bersubsidi yang diterima daerah saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok penerima manfaat. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrian dan kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Muker, mengatakan pada tahun 2026, Toli-Toli hanya mendapatkan kuota LPG 3 kg sekitar 3.113 metrik ton. Sementara itu, berdasarkan data masyarakat penerima manfaat, kebutuhan LPG bersubsidi diperkirakan jauh lebih besar. Kekurangan pasokan juga semakin terasa saat memasuki momentum Hari Besar Keagamaan ketika kebutuhan masyarakat terhadap LPG mengalami peningkatan.
5: Sekarang ini masih ada desa yang tidak ada pangkalannya, sehingga kenapa terjadi pengecer atau yang dari pangkalan itu ada lagi yang memfasilitasi ke masyarakat itu karena ada jarak yang cukup jauh untuk melakukan pembelian.
4: Selain persoalan kuota, pemerintah Kabupaten Toli-Toli juga menemukan adanya persoalan dalam ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi. Penggunaan KTP sebagai dasar pembelian dinilai masih memungkinkan satu rumah tangga menggunakan beberapa KTP untuk mendapatkan lebih dari satu tabung LPG. Kepala Bidang Penerapan dan Penegakan Perda Satpol PP Toli-Toli Efriye Patajani menyampaikan pihaknya mengusulkan agar pendataan penerima LPG bersubsidi menggunakan kartu keluarga atau KK. Dengan sistem tersebut, pembelian diharapkan dapat dikontrol berdasarkan jumlah rumah tangga sehingga distribusi LPG bersubsidi lebih tepat sasaran.
6: Kebanyakan masyarakat kita ini, baik di desa maupun di dalam kota itu, kebanyakan mereka menitip tabung gas mereka itu ke pengecer. Nanti pengecer yang mencarikan stok itu memang rawan, Pak. Ketika itu menggunakan KTP, itu sudah bisa berpindah beberapa pangkalan. Tidak terbaca by sistemnya.
4: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli sebelumnya telah menerbitkan surat edaran terkait penertiban pengecer LPG 3 kg bersubsidi. Penertiban tersebut juga disertai dengan pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
0: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Pogogul Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah menghadapi keterbatasan personil menghadapi potensi kasus kebakaran hutan dan lahan yang meningkat selama musim kemarau. Santi melaporkan.
7: Kepala KPH Pogogul Kabupaten Buol, Abrar, mengungkapkan luas area kawasan hutan di Kabupaten Buol sekitar 211.000 hektar. Namun saat ini KPH Pogogul hanya memiliki 8 personil polisi kehutanan. Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai sedikitnya 48 personil. Menurut Abrar, keterbatasan personil menjadi salah satu kendala dalam mengawasi kawasan hutan, terlebih saat ini ancaman kebakaran hutan dan lahan meningkat. Dijelaskan, saat ini tercatat 15 titik karhutla di wilayah Kabupaten Buol. Dari jumlah tersebut, 4 titik belum tertangani karena berada di dalam kawasan hutan.
8: Untuk khusus di Kabupaten Buol itu yang kita deteksi dini kejadian karhutla di sana itu ada 15-17 titik. Ada 3 atau 4 titik sekarang ini yang belum bisa tertangani maksimal karena ada di puncak gunung. Mobilitasnya sangat sulit. Personil kami hanya kurang lebih 8 orang polhut ditambah anggota lain yang brigdalnya kita itu 15 orang. Dengan luas kawasan hutan 211.000 hektar itu sebenarnya tidak maksimal untuk penanganan karhutla ini dan itu semua terjadi saat ini sangat rawan.
7: Untuk membantu mengatasi keterbatasan personil, KPH Pogogul membentuk 4 kelompok masyarakat peduli api MPA di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran. Kelompok MPA dilibatkan untuk membantu pengawasan dan mempercepat deteksi apabila ditemukan titik api. KPH Pogogul juga berkoordinasi dengan BPBD serta instansi terkait dalam memperkuat pengawasan dan penanganan karhutla di kawasan hutan. Abrar menegaskan penambahan personil polhut menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pengawasan, di mana luas kawasan yang mencapai sekitar 211.000 hektar dinilai tidak sebanding dengan jumlah personil yang tersedia. Susanti Akataba melaporkan.
9: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Kebijakan ini dilakukan mengingat Parigi Mautong masih berstatus tertular rabies dan terdapat sejumlah kasus positif di wilayah tersebut. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kes Mafet, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama Alfiansa.
10: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kes Mafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
11: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
10: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu hewan yang seperti apa, Bu?
11: yang penular rabies itu ada 3 ya, terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
10: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Motong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
11: Rabies itu untuk Parigi Motong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Motong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
10: Baik, Bu. Terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu. Silakan.
11: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing, ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
10: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli terus menggenjot penataan dan pengembangan ruang terbuka hijau RTH di wilayah perkotaan. Salah satu fokus utama yang saat ini tengah berlangsung adalah penataan RTH Tanjung Batu yang telah memasuki pembangunan tahap ketiga. Martina melaporkan.
12: Ruang terbuka hijau RTH berfungsi sebagai paru-paru ekologis, pengendali lingkungan, serta ruang interaksi sosial yang esensial untuk menciptakan kawasan perkotaan yang sehat, serta sebagai sarana meningkatkan perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli Syafrudin mengatakan, pemerintah daerah melalui Disperkim Toli-Toli terus menggenjot penataan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Di antaranya Taman Kota, Tugu Cengke, Taman Masjid Agung, Kampung Pajala, Taman Stadion Dinopi, Pantai Gaukan. Dikatakan saat ini tengah berlangsung adalah penataan RTH Tanjung Batu yang telah memasuki pembangunan tahap ketiga.
13: Kabupaten Toli-Toli khususnya dalam kota, ya, ini ada banyak RTH kita di dalam kota, ada Taman Kota, ada Tugu Cengke, ada Taman Masjid Agung, Taman Pajala, Pantai Gaukan, Taman Stadion Nopi, dan RTH-RTH lainnya. Terkait dengan progres untuk pengembangan RTH, saat ini sedang berlangsung penataan RTH Tanjung Batu ya, yang sudah memasuki tahap ketiga pembangunannya.
12: Dijelaskan, Pemkab Toli-Toli juga tengah melakukan pengembangan RTH di kawasan Terminal Susumbolan, serta kedepannya akan dibangun RTH Tugu Cengke, di mana saat ini tengah proses persiapan untuk dilakukan renovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli.
13: Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan pengembangan RTH yang ada di Susumbolan ke arah terminal. Juga kedepannya akan dibangun juga RTH Tugu Cengke yang sedang dalam proses persiapan untuk pelaksanaan renovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
12: Syafrudin berharap komitmen kerjasama OPD dan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, untuk terus memanfaatkan fasilitas publik RTH dengan tetap menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, sehingga RTH nantinya tidak hanya menjadi tempat hiburan, namun dapat mengoptimalkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat.
0: Pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH. Mengenai hal itu, Ahmad Mukadas melaporkan.
14: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tolitoli. Salah satunya, terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli.
15: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan perilaku masyarakat Kabupaten Tolitoli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengelolaan sampah, utamanya pembersihan.
14: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Tolitoli ini, berdasarkan kondisi sarana-prasarana yang dimiliki pihaknya saat ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana-prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
15: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Tolitoli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
14: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
0: Memperingati Hari Pelanggan Nasional, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Leok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang ada di wilayah kerjanya. Informasi yang akan dilaporkan oleh Renaldi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah siang ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
16: Dalam momen Hari Pelanggan Nasional ini, manajer PLN ULP Leok Dadang Saifullah mengutarakan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pelanggan selama ini. Pihaknya menyatakan terbuka terhadap saran, kritik, dan masukan yang membangun dari masyarakat demi meningkatkan mutu pelayanan ke depan. Terkait kondisi kelistrikan saat ini, pihak PLN ULP Leok menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Dalam satu bulan terakhir, sistem kelistrikan di wilayah ULP Leok mengalami defisit daya. Hal ini disebabkan adanya perbaikan, perbenahan, serta gangguan teknis pada beberapa unit mesin pembangkit. Kondisi tersebut memaksa PLN menerapkan pemadaman bergilir pada waktu beban puncak, baik yang terencana maupun tidak terencana akibat gangguan alam serta sistem jaringan. Untuk mengatasi hal ini, PLN ULP Leok tengah mengajukan permohonan penambahan unit pembangkit baru agar pasokan listrik kembali normal dan stabil.
17: Terkait dengan Hari Pelanggan Nasional, menyampaikan untuk seluruh pelanggan kami, terima kasih sudah menjadi pelanggan PLN yang menggunakan listrik. Walaupun kami salah satu perusahaan listrik negara yang mungkin saat ini tidak ada pesaing atau tidak ada kompetitif, tapi kami tetap mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pelanggan PT PLN Persero, terkhusus ULP Leok.
16: Selain memberikan penjelasan mengenai pelayanan, Dadang Saifullah juga mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu menggunakan listrik secara legal dan bijak. Masyarakat diminta untuk tidak tergiur oleh tawaran oknum-oknum tak bertanggung jawab yang menjanjikan pemakaian listrik murah atau hemat melalui cara-cara ilegal. Penggunaan listrik secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga sangat membahayakan keselamatan jiwa dan barang. Tanpa alat ukur dan pembatas yang standar, risiko terjadinya arus hubungan singkat atau korsleting hingga kebakaran bangunan dan bahaya tersengat listrik menjadi sangat tinggi.
17: Artinya, kami selalu berpikir positif untuk seluruh pelanggan kami. Kami tidak pernah berburuk sangka, bersuuzon bahwa ada pelanggan yang nakal atau tidak. Artinya kami hanya menghimbau sebagai pelanggan yang baik atau mungkin yang umat beragama bahwa marilah kita gunakan listrik secara legal dan baik. Jauhi hal-hal yang secara tidak langsung menggunakan listrik secara legal.
16: PLN ULP Leok mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling mengingatkan dan menjaga keamanan instalasi listrik di lingkungan masing-masing demi terciptanya pelayanan kelistrikan yang aman, handal, dan maksimal bagi semua.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Bu Mina lagi ngapain?
1: Jangan ribut, saya lagi serius.
0: Apa sih yang bikin kamu serius?
1: Ini saya lagi mendengarkan siaran RRI, BBM naik lagi loh.
0: Kamu masih dengar radio? Bukannya sekarang itu zaman serba canggih? Kita bisa online, bisa nonton TV, lebih gampang kan dapat infonya?
1: Kamu ini, radio itu di zaman sekarang jadi kebutuhan loh. Kamu lihat saya, sekarang saya lagi ngapain?
0: Lagi masak.
1: Saat saya dengar radio, saya berhenti bekerja enggak?
0: Tidak.
1: Nah, itulah keunikannya radio. Bisa didengarkan kapan?

0: Go. Pokoknya dengar radio sekarang tidak ketinggalan zaman, malahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan pastinya bikin wawasan kita jadi lebih luas.
1: Oh, begitu ya? Oke lah, mulai hari ini saya akan mendengarkan RRI.
2: Semboyan kami, angkasawan RRI.
0: Mari jadikan RRI sebagai corong informasi publik.

0: Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: lagi, senyum-senyum sendiri lagi. Kau itu kayak orang yang lagi jatuh cinta ya.
1: Is, jangan dulu baganggu kata. Saya ini lagi mau bikin status ucapan terima kasih karena sudah menemani hari-hariku. Terus mau di-share di medsos.
0: Buat siapa le? Seru sekali do.
1: Buat RRI no. Saya mau ucapkan terima kasih karena RRI sudah menemani aktivitasku setiap hari dari pagi sampai malam, memberikan informasi, berita, hiburan. Pokoknya RRI keren deh. RRI itu selalu di hati tahu.
0: Oh iyo kan 11 September itu hari radio. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat.

Keberadaan radio sudah ada sejak zaman dahulu, semenjak penemu Italia Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama, menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, jelang sore pendengar. Salam baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi sore hari ini ya, hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, senang rasanya nih bisa kembali hadir ya, menyapa sekaligus menemani pendengar, baik yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Kita akrabkan lagi suasana silaturahmi kita ya, melalui program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Baik, sebelumnya apa kabar untuk Anda yang senantiasa akrab ya bersama kami? Semoga dijumpai dalam kondisi yang sehat walafiat, lancar aktivitasnya ya semuanya. Ya baik, langsung saja kita terima penelpon yang pertama ini. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Orang Agomoli kayaknya ini.
1: Fatima. Iya, Bu Jas.
0: Ya, gimana kabar ini Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Walafiat.
1: Ucup dicinta, ulang pun tiba. Tiba saatnya berjumpa dengan Bu Jasmine.
0: Keren ya, selamat.
1: Dari mana?
0: Berjumpa. Dari mana-mana ini. Oke. Siapa? Fatima mau diputarkan lagunya siapa nih Fatima sebelumnya?
1: Lagunya Saskia, Seribu Alasan.
0: Seribu ya. Alasan. Masih dengan yang di Terulako ini? Atau ya, sudah pada bubaran ini? Oke. Salam untuk siapa?
1: Ada pendengar dari Perimo, Buol, Pasya, Pak Tamrin Timumu, Narman Armin, Hamsa dan Rusin Kampung Buol. Ada Pak Arifin dan istrinya di sekretariat. Ada Lini, Rahma, Gebi, Gang Bunda Ma, di OTW ke Gorontalo, kapan pulang Bunda Ma, dan semua teman tanpa terkecuali, Bun Jasmine saat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, semangat sekali kayaknya nih Bunda Fatima ya. Kayak dapat yang baru begitu. Baik, kita beri kesempatan lagi kepada yang lain ya. Kita coba rajut kembali silaturahmi kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Iya, baik. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut Adalah Kita.
0: Pastinya dengan Bunda siapa?
2: Ibu Marni di Tambun.
0: Ibu Marni ya di Tambun. Waduh, lama baru dengar juga suaranya Ibu Marni. Atau sayang baru gabung ini. Iya. Betul. Iya. Gimana, sehat Bu Marni?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Walaupun kondisi cuaca masih panas ya begitu, tapi tidak mengurangi semangat untuk silaturahmi begitu Bu Marni ya.
2: Siap antri ya, selamat ulang tahun RRI yang ke-77.
0: Makasih ya untuk Ibu Marni.
2: Di utara.
0: Makasih Bu Marni, mau diputarkan lagu dangdut yang mana nih Bu Marni?
2: Ini kabar dir, jangan dendam. Jangan dendam.
0: Dari siapa jangan dendamnya?
2: Yunita Ababil.
0: Oh, Yunita Ababil. Iya, jangan dendam. Tidak bagus kalau dendam itu Ibu Marni.
2: Iya, betul. Itu aneh, tipe tidak terpuji.
0: Betul, bukan cuma tidak terpuji, bikin penyakit ya. Oke. Baik.
2: Oke, jumpa.
0: Silakan Ibu Marni.
2: Selamat siang dan bagi Ebi, teman-teman aja akan putar kejuaraan ini. Depannya selamat siang dan semoga sehat walafiat. Untuk penyiar juga sehat walafiat.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam untuk Ibu Marni di Tambun.

0: Melalui kesempatan Prodangdut siang jelang sore hari ini juga selamat terhibur untuk warga masyarakat yang ada di kecamatan Dako Pemean yang ada di Toli-Toli Utara ya. Mana kabar untuk warga Galumpang yang kebetulan lagi mendengarkan siaran kami ya. Semoga terhibur bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya pendengar, sesaat lagi juga kita akan menyiarkan siaran langsung Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup yang akan berlangsung nantinya di Desa Salumpaga ya, di Kecamatan Toli-Toli Utara ya. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jasmin dan saudara kita.
0: Pastinya dengan orang Malangga ini kayaknya.
1: Aduh, betul sekali.
0: Bagaimana ini Malangga? Aduh, belum turun-turun hujan ini, masih jauh air.
1: Belum ada Bung Jasmin.
0: Aduh, kasih kode kah biar airnya sudah bisa turun begitu ini. Panas ya. Aduh, oke. Baik, Sumanti mau diputarkan lagunya siapa nih Sumanti?
1: Cintaku Terhalang Dinding Kaca.
0: Wih, bisa.
1: Saya lupa penyanyinya Bung Jasmin. Cuman lagu penyanyinya itu duet Bung Jasmin.
0: Di situ lupa apalagi saya, tambah apa lupa begitu. Oke, dari apa tadi judulnya?
1: Cintaku Terhalang Dinding Kaca.
0: Cintaku Terhalang Dinding Kaca. Ya, nanti saya cari ya lagunya. Soalnya berat juga judul lagunya itu. Boleh, salam untuk siapa Sumanti?
1: Kirim buat Kak Adin, Kak Rahma, ada Kak Sherly, ada di Gorontalo dan semua pendengar setiap satu tanpa terkecuali. Cepatnya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Bung Jasmin, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bung Jasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Anda warga yang berada di Kecamatan Dako Pemean dan Toli-Toli Utara, jangan lupa ya saksikan Open Turnamen Sepak Bola Berani Cup yang akan

0: Wah, sudah cukup terhibur kita bersama Zaskia Gotik ya, 1000 alasan. Terima kasih untuk Fatima di Ogomoli. Kita lanjut ya, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ibu Haja Eli di Dondo.
1: Rindu aku, Le.
0: Sama juga nih, Bu Eli. Gimana kabar ini, Bu Eli Dondo?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Jangan-jangan sudah menetes air di Dondo ini, Ibu.
1: Air apa itu, Bu?
0: Air hujan maksudnya.
1: Oh, kasihan belum ada.
0: Kasihan
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah kuala tidak kering. Oh. Jangan terus air sawah.
0: Masya Allah. Itu dia yang penting begitu ya.
1: Iya, Bunda.
0: Oke. Jadi masih panas ceritanya di Dondo nih, Bu Eli ya.
1: Panas sekali. Masih tapi panas. Tapi air kasih yang hanya di sini air sawah.
0: Oke. Baik, Ibu Eli mau diputarkan lagu dangdut yang mana?

0: Welly.
1: Saya mau dengar lagu. Saya tahu lagunya mantul kah ini bagi saya.
0: Yang mana?
1: Judulnya Sudah Duda Jangan Digoda Nanti Jatuh Cinta.
0: Bagaimana judulnya?
1: Sudah Duda Jangan Digoda Nanti Jatuh Cinta.
0: Oh, kalau apa duda jangan digoda, kalau digoda nanti jatuh cinta begitu.
1: Nanti jatuh cinta.
0: Nanti jatuh cinta.
1: Kalau bukan mantur itu nggak bisa.
0: Oke oke. Baik.
1: Dikirim dulu buat yang sudah masuk tadi, ada bunda siapa yang dari Tambun itu Marna.
0: Ini
1: ada
0: ya.
1: Fatimah tadi, tempat terkecuali saja Bu Jasmin sudah diusah semua. Untuk Bu Jasmin, selamat bertugas bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Eli di Dondo. Baik, kita lanjut ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Pastinya, orang Ginunggung ini. Oke, dengan Bunda Gita ini pasti.
2: Iya.
0: Gimana kabar ini, Kiang?
2: Kabar panas.
0: Oh, masih panas. Perasaan sudah hujan di Ginunggung ini.
2: Kapan?
0: Oke. Iya. Oke, siapa Bunda Gita? Mau dihibur lagu dangdut yang mana, Bunda Gita?
2: Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang, ya. Supaya kalau dengar lagu ini, mudah-mudahan cepat-cepat turun hujan, begitu ya. Baik, Bu Gita. Salamnya untuk siapa, Bu Gita?
2: Salam untuk semuanya saja. Semoga sehat semuanya dan ucapannya selamat siang menjelang sore. Dan buat Jasmin, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Bunda Gita yang ada di Ginunggung. Tak lupa juga untuk Bung Padli di sana ya. Gimana kabar nih Bung Padli? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam pastinya.
3: Salam
0: aku dapat lagi Bunda Rahma di
3: iya,
0: Desa Lakatan. Masih panas Lakatan.
3: Mau pula ladek Bu Jas.
0: Sabar lagi kalau masih panas
3: ya,
0: begitu ya.
3: Iya, guys.
0: Baik, siapa Bunda Fatma mau dihibur lagu dangdut yang mana nih hitung-hitung?
3: Lagunya Elvi Sukaisi, Bosan Mengalah.
0: Bosan Mengalah. Oh begitu. Ada juga bosannya begitu ya.
3: Iya Bung Jas.
0: Oke, salam untuk siapa?
3: Salam-salam dulu Rahma. Buat yang di Pergi Motong, yang di Buol, yang di Toli-Toli. Ada Pak Salman di Toko Citra sana, semoga laris manis jualannya Pak. Ada Pak Yasil, ada Jandi Salu, dan semua-semuanya yang buat EC tanpa terkecuali. Depannya sama sore, buat Bung Jasmin, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Ada salam ini Bung Jas. Ada undangan dari Bunda Aini di Kinapasan, katanya hari Minggu Bung Jas disuruh naik ke sana lagi ada makan-makan durian.
0: Oh, makan durian. Aduh, sayang tidak penghobi durian kita-kita ini. Aduh.
3: Iya, Bung Jas. Cuma salam sama Bunda Nur Aini.
0: Oke, baik. Makasih ya.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Lois? Siap karung Lois? Kita lanjut, halo Pro Dangdut. Iya, halo.
4: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
4: adalah
0: kita.
4: Assalamualaikum Bang Jasmin.
0: Waalaikumsalam, waduh lama baru gabung ini orang Palasa, aduh. Siapa lagi ibu, siapa lagi nih?
4: Ibu siapa?
0: Jadi lu bagaimana lama sekali? Bagaimana lama sekali baru masuk ini Ibu Mas Lia?
4: Tiap hari saya masuk.
0: Oh begitu, iya. Saya mungkin baru
4: masuk. Bang Jasmin tidak di situ.
0: Mungkin saya baru gabung lagi begitu ya.
4: Iya.
0: Oke Ibu Mas Lia, wah mentang-mentang Parigi Mautong sudah ada hujannya ini.
4: Aduh, hujan panas.
0: Hujan panas, tapi setidaknya kan pernah hujan begitu.
4: Belum.
0: Belum, aduh. Kok sama ya di wilayah Toli-Toli Buol ini. Oke, jadi iya, ceritanya masih panas nih Bu Mas Lia ya.
4: Iya, panas.
0: Aduh, yang penting di luar boleh panas, yang penting di dalam tidak panas begitu. Oh, kalau di sini luar dalam panas ini Bu Mas.
4: Di sini juga luar dalam.
0: Aduh. Baik, Bu Mas Lia, lagunya ini lagu apaan?
4: Lagunya Lewaldi.
0: Yang mana?
4: Aduh.
0: Kok kelamaan ini ya
4: tahu punya? Kacang lupa kulitnya.
0: Kacang lupa kulitnya. Aduh. Jahat itu memang kalau sifat begitu ya. Kacang lupa. Salam untuk siapa, Bu Mas Lia?
4: Salamnya buat Bunda Eli, Bunda Rahma, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak. Dan buat Bang Yasmin, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Makasih, sama-sama.
4: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk Ibu Mas Lia yang ada di Palasa, Kecamatan Palasa ya, Kabupaten Parigi Mautong. Kita lanjut. Halo Pro Dangdut.
5: Halo.
0: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Hei, kodoyo habar.
5: Baru mimpi lagi.
0: Kodoyo habar Pak Hamid.
5: Bar Mopio.
0: Oh, Mopio. Wah, mantap. Ini di mana lagi nih? Pak Hamid di Toboloid. Aduh. Kok begitu ya Pak Hamid? Baru disapa kampungnya langsung hilang Pak Hamid. Pak Hamid, Pak Hamid. Bisa gabung lagi Pak Hamid di Toboloid. Jaringan mungkin kurang bagus ya di tempat Anda Pak Hamid. Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Ih, kaget saya Pak Masiara, Pak Masiara. Ya, wah. Oke. Pak Masiara dari tadi nih, apa, saya perhatikan banyak viral di media sosial ini Pak Mas ya.
5: Iya, banyak.
0: Iya, mengeluhnya di media sosial begitu Mas Yara ya.
5: Mengeluhnya?
0: Iya, mengenai sawah begitu, aduh.
5: Banyak sekali pengeluhnya itu.
0: Jadi ceritanya banyak pengeluaran ini begitu Mas Yara ya?
5: Banyak pengeluaran.
0: Aduh.
5: Gara-gara sawah.
0: Panas begitu ya?
5: Panas membara.
0: Ya, sekali-sekali buang-buang sial begitu Mas Yara, bagaimana?
5: Sial 5 juta. 1 hektar 30 are.
0: Weh, lumayan.
5: Bagaimana di situ?
0: Aman kalau wilayah.
5: Aman kalau di situ.
0: Kalangkangan aman.
5: Bagus airnya kalau kita di sini airnya. Gagal panen, Bos. Oke.
0: Baik Mas Yara, ini mau dengerinnya siapa ya Mas Yara?
5: Tapi tidak ada yang pesan hujan.
0: Belum ada yang pesan hujan ini.
5: Belum ada, ya hujan dari Eri Susan.
0: Eri Susan, boleh saya siapkan.
5: Sudah masuk pacar baru Bu.
0: Siapa yang digomong?
5: Fatima.
0: Oh sudah dari pertama.
5: Oh sudah.
0: Lagi. Aduh, itu, aduh pakai apa ini Mas Yara? Semangat betul Fatima tadi ini.
5: Pakai parfum wangi Bu.
0: Wih, ada apa-apanya. Hujan, salamnya untuk siapa Mas Yara?
5: Ya kirim dulu. Ada Fatima, ada Rahma, ada Nur Aini, ada juga Pak Hamid tadi putus, ada Lois. Bagaimana Lois? Sudah ada pacar baru ke kamu? Ya kalau tidak ada akan saya carikan juga, mau tukar tempat Bos. Oke, assalamualaikum.
0: Terima kasih Pak Mas Yara. Waalaikumsalam warahmatullah. Kita lanjut ya. Halo Pro Dangdut.
6: Halo, assalamualaikum Bu Yasmin.
0: Waalaikumsalam. Kembali
6: kenapa
0: orang
6: baru diangkat.
0: Kenapa?
6: Kenapa baru diangkat, kasihan soalnya saya tadi diule Jasmine.
0: Oh, tadi sama Dinur Samsu ya komunikasinya. Sekarang dengan saya begitu.
6: Dari tadi Jasmine. Masih boleh lagu Jasmine?
0: Ya, sabar. Lagunya lagu siapa ini yang mau dipesan?
6: Masih boleh kak, jangan-jangan saya minta lagu, enggak boleh lagi Jasmine.
0: Lagunya siapa? Saya cuma tanya begitu.
6: Ya, kalau boleh, sama dengar lagunya Mega Mustika. Sama-sama jahatnya.
0: Sama-sama jahatnya. Aduh, lagu. Masih lagu itu. Sama-sama.
6: Iya, lagu itu, Bu.
0: Sama-sama nah, jahatnya. Kita anu saya kesempatan lagu. Oke, salam untuk siapa?
6: Untuk teman-teman yang pada masuk tadi, ada Pak Mas Tiara. Sabar, Pak Mas Tiara. Pak Mas Tiara, hangus salia postinganmu, padimu.
0: Iya.
6: Dan ada Rahma Damasi, ada Bunda Fatima juga, ada Bunda Sumanti, ada Dolpi juga, ada Papa Sya, ada Bunda Ama, ada Ibu Eli, halo Bunda, ada Pak Mas, ada Rom juga, dan semua anggota Pro Satu Tanpa Terkecuali.
0: Dengan siapa nih, Mbak? Halo, dengan siapa lagi nih, Bu?
6: Jasmine. Yeah.
0: Dengan siapa lagi nih?
6: Dengan Sherly.
0: Ah, Sherly. Aduh, jadi lupa. Oke. Okay. Oh, di Dule. Lagi panen cengkeh, ha?
6: Melalui Plego, anu, apa, digital.
0: Oke, okay. Makasih, Bu Sherly, di Dule, ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullah. Satu perempuan lagi saya tunggu ya. Halo, Pro Dangdut.
7: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Pastinya. Dengan siapa ini?
7: Ambo. Dengan Roy di Tinigi.
0: Oh, Roy di Tinigi. Wah, agak kareba Tinigi.
7: Kareba mapela.
0: Mapela. Wih, kayaknya sudah mendung di wilayah kota ini. Jangan-jangan sudah
7: mau... Masih cerah di sini, Bunda.
0: Oh, begitu. Iya. Untuk sore seperti ini asik lagi ngopi kayaknya nih Pak Roy ya.
7: Iya.
0: Pak Roy lagunya.
7: Cuma tidak ada temannya ini.
0: Lagunya siapa nih Pak Roy?
7: Ya.
0: Lagunya.
7: Ikutan saja, Bunda. Kirim buat Mas Tiara. Ada Fatima, Sherly, ada Haryanti, Gaby, ada Bapak Sinta. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat semuanya. Untuk Bunja, selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Pak Roy di Desa Tinigi. Ya, pendengar dimanapun berada, memang di beberapa desa di Kabupaten Toli-Toli saat ini tengah berlangsung ya kegiatan peringatan Maulid Nabi. Sehingga ramai di masjid-masjid di kompleks di mana Anda berada ya. Ada yang lagi hikmat ya, mengikuti tausiah ceramah agama seputar Maulid Nabi ya. Di samping itu siap-siap juga rebutan telur dengan makanan-makanan lainnya. Halo Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita, Bung Jasmine. Baku dapat lagi, tapi baku bisa doe.
0: Jangan-jangan sudah di Gorontalo ini.
8: Sudah 2 malam.
0: Wih, tidak ada kasih kabar. Terus tidak ada singgah-singgah lagi di stadion ini. Aduh.
8: Ada lewat Kota Rasa, Bung Jas.
0: Oh, saya pikir lewat di Buol ya.
8: Kalau cuma lewat Buol, saya pasti masih suruh antar ke sana. Tiba tengok itu RRI Buol.
0: Padahal kita sudah mau palang ini, hutan lindung. Oke. Ibu
8: ya, begitulah.
0: Ama, mau dengar lagunya siapa, Bu Ama?
8: Wartawan Keliling, Jo.
0: Wartawan Keliling. Wah, kepo betul itu wartawannya.
8: Kan sekarang saya sebuah wartawan lagi di Gorontalo.
0: Aduh, wartawan keliling kepo sekali tuh. Salamnya kepo untuk siapa? Buah.
8: Eh, Bung Jasmine, kepo diri sendiri.
0: Oke. Okay. Lagunya salam. Untuk siapa?
8: Titip salam buat menyapa dulu buat yang sudah pada masuk tadi daerah Toli-Toli maupun daerah Buol. Semoga semua dalam keadaan sehat, tanpa terkecuali dari A sampai Z penjelasan. Karena soalnya HP ini lobet, makanya baru ini masuk. Buat penjelasan tetap sehat, bahagia, selamat bertugas dengan baik. Penjelasan kita ketemu lagi Gorontalo Toli-Toli.
0: Oke.
8: Oke, Bung Jasmine, dangdut adalah kita.
0: Pastinya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Namun sebelumnya kita jedah dulu ya untuk mengumandangkan azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat azhar. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih untuk yang sudah request tadi ya, lagu sebelumnya ada Ibu Marni, Ibu Fatima, tak lupa juga untuk Sumanti di Malangga. Baik, sisa waktu yang masih ada coba kita akrabkan kembali ya suasana silaturahmi kita di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sepertinya untuk cuaca di Kota Toli-Toli sore hari ini kayaknya sudah mulai kelihatan adem. Adem ini mendung atau pengaruh asap ini ya? Kayaknya asap ya kelihatan. Tentu dengan kondisi seperti ini Anda pun harus selalu waspada ya, tetap berhati-hati manakala beraktivitas di kebun, di ladang, apalagi yang akan meninggalkan rumah ya, pastikan kondisi rumah dalam kondisi aman ya, sehingga tidak terjadi yang namanya kebakaran. Baik, halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Mas nih di Tinigi. Wah, ketemu lagi sore hari ini Mas nih.
1: Iya Bung Jas, selamat bertemu nih Bung Jas. Dari butuh selamat sekali.
0: Bagaimana kabar sudah ini Mas nih?
1: Alhamdulillah baik
0: Bung. Alhamdulillah. Lagi panas. Merindukan hujan ceritanya. Oke. Mas nih mau dihibur lagunya siapa nih Mas nih kalau masih ada lagu?
1: Lagunya Retina, Perawan dan Bujang.
0: Perawan dan Bujang.
1: Iya, Retina.
0: Revina. Mas nih mau salam untuk siapa nih Mas nih?
1: Salam ada Rahma, ada juga Seri Dule, ada Jebun Tama di mana? Di Gorontalo. Semoga cepat sehat. Buat Bun Jasmin, selamat bertugas. Banyak semua keluarga. Makasih Bun Jasmin.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame kayaknya di rumah ini Mas nih ya.

0: Selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai ya. Apalagi cuaca untuk wilayah kota sudah mulai kelihatan adem begitu ya. Seadem suasana yang Anda nikmati pastinya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dr. Wadita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wey, abangku yang cakep ini ya. Bang Nasrun di Mainili.
1: Iya,
0: di toli-toli lagi. Biasa, pemain transfer ya, Pak Nasrun.
1: Begitu ya, ada Mbak Ani lagi di sana.
0: Iya, bagaimana kabar Mainili, Pak Rimo ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang, saya tahu buat panas.
0: Oh, saya pikir sudah turun hujan ini Pak Nasrun.
1: Iya. Ah, ya ada juga hujan tadi malam, ada hujannya Bang.
0: Wah, baguslah kalau begitu ya. Semalam turun hujan ya di wilayah Mainili ya.
1: Iya, ada hujan, kita kabar ada hujan Bang ya.
0: Oke, baik Bang Nasrun, mau diputarkan lagunya siapa nih Bang?
1: Ya, kumbang-kumbang di taman.
0: Kumbang-kumbang di taman. Biasanya kalau sore hari ini kumbangnya tidak mau muncul itu ya. Nanti malam baru muncul.
1: Begitu sudah. Soalnya kalau siang kan sore kan tentara. Kalau kumbang.
0: Kalau malam kumbang, kalau siang bukan kumbang yang muncul itu.
1: Apa itu?
0: Baik, Bang Nas, salamnya untuk siapa, Bang Nas?
1: Tetap pertama, Bung Yasin, selamat tugas. Saya selalu bersama Pak Penua. Makrunya itu coli yang bertugas sama sore, surat patung yang mitasnya. Yang setelah tersanggup, Pak Yang Dibuol, Pak Yang Dibuol, Pak di Pak itu semuanya, di Pak Rimo, tanpa berkecuali, salam cepat hati-hati. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bang Nasrun, di Mainili, Parigi, Mautong, ya, salam sehat bersama keluarga. Tak lupa juga untuk Bang Adim di Ambesia ya. Selamat sore untuk Anda yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Mautong yang kebetulan tengah mendengarkan siaran kami ya. Semoga terhibur bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Kembali kami ucapkan juga ya untuk Anda warga yang ada di Kecamatan Dako Pemean serta di kawasan Toli Toli Utara. Jangan lupa sore hari ini ada kegiatan open turnamen sepak bola Berani Cup ya. Boleh berkunjung menyaksikan pertandingan seru ya, sekaligus kalau tidak salah pembukaan ya untuk open turnamen sepak bola Berani Cup. Baik, saya coba putarkan ada lagu dari Mansur S ini Bu Leli ya, judulnya Digoda Janda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prodandut ya, sore hari bersama saya Jasmine. Sudah pukul 15.37 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menghibur Anda lewat persembahan lagu-lagu dandut ya, kita juga masih buka kok. Untuk Anda yang kepengen silaturahmi, silakan di layan telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Sebelumnya selamat sore nih untuk para petani yang ada di desa Kabetan bersama Pak Penyuluhnya ya, Pak Sudirman, dan juga kelompok tani Mekar Jaya ya. Kemudian juga untuk Bu Nur, gimana kabar nih Bu Nur bersama mantan pacar nih Pak Sakban. Kemudian juga untuk Pak Yasil, gimana kabar nih Pak Yasil, Pak Kendi, Pak Desi, Mang di Nopi, gimana kabar nih Mang? Tak lupa juga untuk Bang Dolpi ya di Tulei, Pemulayan. Dan juga untuk Anda yang senantiasa akrab bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Salam sehat semuanya. Ibu Aini yang ada di Desa Kinopasan. Wah, makasih banyak nih undangannya. Bung Lois, gimana kabar nih Bung Lois? Saya belum dengar bagaimana kabarnya ya. Baru Pak Mas Siara yang gabung tadi. Dan langsung saja saya ingin jumpa sama Bunda Rahma dan juga Ibu Mas Lia di Parigi Motong.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya kami mohon maaf ya untuk lagu-lagu yang sempat di request belum sempat kami hadirkan karena sesaat lagi kita akan menyiarkan secara langsung pembukaan Open Turnamen Sepak Bola yang akan memperebutkan Berani Piala Berani Cup yang berlangsung di Desa Salumpaga. Jelasnya saat ini kita langsung saja menuju ke lapangan sepak bola Salumpaga. Di sana ada reporter Ahmad Mukada. Silakan laporan Anda, Ahmad.
1: Baik, terima kasih Jasmine di studio dan pendengar di manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore, salam olahraga. Langsung dari lapangan sepak bola Muradi, Desa Salumpaga, Kecamatan Talu-Talu Utara. Saat ini rombongan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hapid didampingi Bupati Toli-Toli, Bapak Haji Amran Haji Yahya dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan serta juga Wakil Bupati Buol, Bapak Dr. Muhammad Nasir DJ Demaroto sudah berada di tribun utama dan saat ini sejumlah pemain tim daripada Gubernur Sulawesi Tengah, yakni tim Celebrity Celebrity FC maksud kami akan bertanding dan baru saja masuk dan disambut hangat sejumlah masyarakat yang ada di Desa Salumpaga, Kecamatan Talu-Talu Utara, tepatnya yang menyaksikan secara langsung pembukaan Open Turnamen Berani Cup 2026 di lapangan Desa Muradi, Kecamatan Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Saat ini pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, 24 tim yang ikut berlaga di ajang Berani Cup 2026 melakukan defile di lapangan diiringi tentu dengan drum band dari SMK Negeri 1 Toli-Toli yang sayup-sayup terdengar di pesawat radio Anda menyanyikan lagu Patriot Baulan seperti itu. Dan tentu pusat perhatian masyarakat di sore hari ini bukan hanya tertuju pada acara seremoni pembukaan Berani Cup 2026, tetapi juga tertuju pada sejumlah selebriti yang hadir secara langsung dan akan bertanding melawan tim Persito All Star di eksibisi atau pertandingan eksibisi pada sore hari ini di lapangan Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Ya, saat ini masih drum band dari SMK Negeri 1 Toli-Toli ini memberi acara hiburan atau pembuka di hadapan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan juga bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah didampingi Bupati Toli-Toli Bapak Haji Amran Haji Yahya dan juga Wakil Bupati Toli-Toli Bapak Muhammad Besar Bantilan dan juga Wakil Bupati Buol Bapak Dr. Muhammad Nasir DJ Demaroto yang hadir di tribun VIP, tribun kehormatan bersama dengan sejumlah tamu undangan lainnya dari provinsi maupun Porkopimda Kabupaten Toli-Toli. Sayup-sayup terdengar di pesawat radio Anda saat ini pendengar di manapun Anda berada. Suara drum band yang menyambut tentunya kedatangan daripada gubernur sekaligus melakukan mengiringi defile maksud kami dari 24 tim yang ikut ambil bagian pada turnamen Berani Cup 2026. Dan tentu ini sudah terbagi ke dalam beberapa grup sampai dengan grup H seperti itu.

0: Berikan aplaus.
1: SMK Negeri 1 Toli Toli yang mengiringi defile dan sekaligus melakukan

seluruh masyarakat untuk menyaksikan secara langsung pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang dihelat di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Berani Cup 2026 tidak hanya dihelat di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, namun ada beberapa titik, yakni di wilayah Kabupaten Buol dan juga Kabupaten Toli-Toli, serta di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Turnamen serupa dilaksanakan tentu dalam rangka mencari bibit muda pesepak bola handal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sore hari ini, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan tentunya pertandingan eksibisi antara Persita All Star akan menjamu daripada Celebrity FC yang merupakan tim khusus Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid, yang dibawa tentunya untuk memberikan tontonan yang menarik bagi seluruh masyarakat yang menyaksikan secara langsung pembukaan daripada Berani Cup. Selanjutnya, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan secara bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Dewi kembali.
1: Demikian lagu Kebangsaan Indonesia Raya sudah berkumandang, dan selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan doa tentunya dari pejabat kementerian Kantor Urusan Agama Kawa Kecamatan Toli, Toli Utara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu, saudaraku yang non-muslim, mohon menyelesaikan. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salimna ya Allah ya salam. Ya Allah ya Hakim, hiasi kalbu kami dengan kebijaksanaan dan semangat gotong royong, agar kami dapat membangun Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan berani. Ridai kegiatan beranikaf saat ini di Salumpaga, dan kokohkan

0: sportivitas di antara kami, agar turnamen ini melahirkan insan-insan sportif dan suka berkolaborasi, agar kami dapat mewujudkan Sulawesi Tengah nambaso. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian pembacaan doa yang telah disampaikan oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama Kabupaten.

0: sambutan yang akan disampaikan oleh panitia pelaksana maupun
1: camat Toli-Toli, Bapak Amran Haji Yahya bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Bapak Wakil Bupati Toli-Toli, Bapak Muhammad Besar Bantilan, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Muhammad Fatur Razak S.I.P. Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kabupaten Toli-Toli, Ibu Fitria Ihwani S.Sos M.M. Para Kepala OPD Provinsi Sulawesi Tengah,
0: Provinsi Sulawesi Tengah,
1: Bapak Wakil Bupati Buol
0: Desa Salumpaga Kecamatan
1: bersama Ibu
0: 8
1: para Forkopinda Kabupaten Toli-Toli
0: mendaftar dalam
1: Bapak Sekda Kabupaten
0: 26 Desa Salumpaga Kecamatan Toli-Toli Utara terbagi dari grup A sampai dengan grup H. Pendengar di manapun Anda berada, di antaranya di grup A ada Empang Alam FC, kemudian juga Singkanaung FC dan Pinjan 2 FC. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan Ketua Panitia Pelaksana yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Toli-Toli Utara, Bapak Sul Fahri. Berikut ini
2: kepada Bapak yang hormat, silakan.
3: Izin Pak Gubernur, Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam gotong royong. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi bersama anggota yang hadir pada sore hari ini, yang terhormat Bupati Toli-Toli, yang terhormat Ketua Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Toli-Toli, yang terhormat Ketua KONI Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Muhammad Fatur Razak. Yang terhormat Kapolres Toli-Toli atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Dandim 1305, Bapak dan Lanal, para anggota DPRD Provinsi dan para anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli. Para ketua OPD Provinsi dan Kabupaten Toli-Toli,
4: Ketua Umum
3: Provinsi dan juga para kabak yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Bapak Kapolsek Toli-Toli Utara, Bapak dan Ramil juga kami hormati. Camat Takopamean, seluruh kepala desa sewilayah undangan dan seluruh ketua BPD bersama anggota sewilayah undangan. Para Ketua Penggerak PKK Kecamatan dan Penggerak PKK Desa C Wilayah Undangan. Para sponsor, tokoh masyarakat, tamu undangan, serta seluruh peserta dan pecinta sepak bola yang kami banggakan. Izinkan kami melaporkan kegiatan Berani Cup di Salumpaga tahun 2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua dapat menghadiri pembukaan turnamen Berani Cup Desa Salumpaga tahun 2026 di lapangan Hijau Muradi Salumpaga. Sebagai ketua panitia, saya melaporkan bahwa Berani Cup tahun 2026 merupakan turnamen sepak bola antar desa dan kelurahan yang diikuti oleh 23 tim dari Kabupaten Toli-Toli dan 1 tim dari Kabupaten Buol, dan juga diikuti dengan pertandingan bola voli. Tujuan kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah pembinaan atlet muda, mempererat persaudaraan, serta mendorong semangat sportivitas di tengah masyarakat. Turnamen ini terlaksana berkat dukungan pemerintah Sulawesi Tengah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa Salumpaga, para sponsor, donatur, dan kerja keras seluruh panitia serta masyarakat Salumpaga. Kami juga telah menyiapkan pertandingan ini, baik itu perwasitan, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan seluruh sarana pendukung agar kegiatan turnamen Berani Cup dapat berjalan dengan aman, tertib, profesional hingga penutupan nanti. Atas nama panitia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material, khususnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang telah memberikan bonus 100 juta. Dan dari Bank Sulteng sebesar 30 juta. Pada kesempatan ini, kami atas nama panitia meminta kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka turnamen Berani Cup Salumpaga tahun 2026. Sebelum saya mengakhiri laporan ini, sedikit kami menyampaikan kepada Bupati, yaitu ingin menitipkan, kebetulan ada putra daerah kami dari Toli-Toli Utara, yaitu adinda kami Bapak Irham. Semoga beliau ini tetap mendapat binaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikian laporan panitia ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran, keselamatan dan kesuksesan bagi seluruh rangkaian turnamen Berani Cup Desa Salumpaga. Amin. Sahiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita dengarkan secara bersama laporan Ketua Panitia Penyelenggara Berani Cup 2026, Bapak Camat Toli-Toli Utara, Bapak Sulfahri, di hadapan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Bupati Toli-Toli dan juga Wakil Bupati Toli-Toli. Baik, selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti secara seksama sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Haji Anwar Hafid, MSI, berikut ini.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga. yang kita hormati, kita cintai dan kita banggakan, Bupati Toli-Toli bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Wakil Bupati Toli-Toli, Wakil Bupati Buol, yang kita hormati dan kita banggakan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atau hadir pada kesempatan ini anggota DPRD dari fraksi Partai Bulan Bintang, Adinda Muhammad Fauzan Ajima Haji Yahya SH, Pak Nurmansyah Bantilan SIKOM dari fraksi Partai Demokrat, yang kita hormati dan kita cintai bersama para pimpinan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang kita hormati dan kita banggakan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Ini Ketua KONI, ini berdiri dulu Ketua KONI. Ini Ketua KONI kami tugaskan untuk mengurus urusan olahraga di Sulawesi Tengah termasuk sepak bola. Ya. Jadi kalau tidak maju olahraga berarti Ketua KONI yang bertanggung jawab. Kita juga memberikan tugas Ketua KONI ke depan harus bisa membawa Sulawesi Tengah menjadi 10 besar pada PON 2026-28 yang akan datang. Terima kasih Ketua KONI. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan para camat, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli hadir pada kesempatan ini, yang kita banggakan Kapolres Toli-Toli dan Lanal Toli-Toli, Dandim 13-03-05 Buol Toli-Toli, Pak Sekda Kabupaten Toli-Toli, para camat, wabil khusus camat Toli-Toli Utara selaku ketua panitia, para kepala desa sekecamatan Toli-Toli Utara, Forkompimcam Toli-Toli Utara, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh kesebelasan yang ikut dalam turnamen Berani Cup 2026, dan seluruh masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah sore hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka pembukaan turnamen Berani Cup 2026 yang kita sudah laksanakan di 9 kabupaten kota, dan kali ini untuk Toli-Toli kita pusatkan di Desa Salumpaga. Mudah-mudahan nanti ini sementara berlangsung juga di Kabupaten Buol. Sekitar 2 minggu yang lalu saya buka turnamen yang sama di Kabupaten Buol, dan nanti juara-juara dari setiap kabupaten akan kita pertandingkan di provinsi. Nah, jadi nanti panitia saya titip supaya diseleksi pemain-pemain terbaik yang akan mewakili Kabupaten Toli-Toli pada Berani Cup Liga Provinsi Sulawesi Tengah yang akan datang. Buah cengkeh harum baunya, jual ke kota membeli ikan. Selamat datang hadirin semua, Berani Cup resmi kita mainkan. Tali jangkar kapal berlayar,
7: cakep,
5: menuju pulau mencari ikan,
7: cakep,
5: dengan semangat yang membakar,
7: cakep,
5: Berani Cup kita kobarkan.
7: Luar biasa.
5: Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Bapak Bupati, terima kasih banyak. Bapak Bupati memberikan dukungan yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini bersama Bapak Wakil Bupati. Tadi Pak Bupati bisik-bisik saya bantu juga Pak panitia ini. Nah, Pak Bupati ternyata bantu juga kita untuk pembiayaan kegiatan ini. Terima kasih Bapak Bupati. Tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih banyak kepada panitia setelah berkali-kali hadir di Palu meminta untuk dilaksanakan kegiatan ini. dan saya memang rindu sekali sama Salumpaga ini. Karena Salumpaga ini luar biasa menurut saya, bagi pribadi saya, sehingga hari ini kita bertemu dalam rangka pembukaan Berani Cup. Saya titip Berani Cup ini dijaga dengan baik, jangan sampai ternoda dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Hampir di semua kabupaten turnamen Berani Cup berjalan aman dan lancar. Semoga di toli-toli ini, khususnya di Salumpaga yang bersejarah ini, mudah-mudahan juga berjalan lancar, sehingga nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi untuk menutup kegiatan ini.
8: Terima kasih.
5: Hadir juga di tengah-tengah kita untuk menyemarakan Berani Cup, ada 4 anak muda yang akan main bola sebentar. Nah, nanti ini ibu-ibu semua pasti senang menonton mereka. Cuma biasa nonton di TV. Nah, sekarang hadir di sini untuk main bola di Salumpaga. Bayangkan itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya berharap turnamen Berani Cup ini jadikan sebagai ajang kita membina sepak bola di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah harus jadi juara. Istilahnya Ketua KONI, Tempo Namo Sulteng Juara. Inilah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jaga baik-baik turnamen ini, dan kepada seluruh masyarakat saya sampaikan, mari kita mendukung sepenuhnya apa yang sementara ini telah kita jalankan. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang punya anak mau kuliah, tidak usah ragu-ragu, sekarang ada Berani Cerdas. Silakan nanti yang tamat SMA, SMK mau kuliah, mendaftar di Berani Cerdas. Sekarang sudah 40.000 mahasiswa di Sulteng yang sudah mendapatkan program Berani Cerdas. Demikian juga Berani Sehat. Kita sekarang dengan KTP kita jalankan, mudah-mudahan juga berlangsung di daerah ini dengan baik. Demikian juga hal-hal lain, saya dengan Pak Bupati, Wakil Bupati bekerja sama membangun infrastruktur, jalan dan sebagainya, sehingga insya Allah mudah-mudahan selama saya dengan Pak Bupati dan seluruh jajarannya untuk memajukan Kabupaten Toli-Toli dan Sulawesi Tengah pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan, karena kita akan membuka pertandingan sore ini dengan eksibisi. Sekali lagi, anak-anakku semuanya, para pemain bola yang handal ini, disinilah kalian memperlihatkan permainan yang terbaik. Disinilah kalian memperlihatkan, semoga dari sini akan lahir witan-witan dari Salumpaga ini. Semoga juga akan lahir Messi di tempat ini. Kalau di sini dukung siapa? Messi atau Ronaldo? Oh. Ibu-ibu dukung siapa? Ronaldo ternyata. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pergi ke laut mencari ikan. Layar dikembang, angin berhembus. Jaga sportivitas dalam bertanding. Semangat berani membara terus. Pergi ke kebun memetik pala. Simpan rapi di dalam kantung. Bertandinglah dengan tekad membara. Jiwa berani siap bertarung. Sekian dan terima kasih, dengan memohon ridha dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, turnamen Berani Cup 2026 di Kabupaten Toli-Toli Salumpaga saya nyatakan resmi dibuka. Demikian wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om. Salam olahraga. Terima kasih.
0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah membuka secara resmi turnamen Berani Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Desa Muradi ke Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Dan dengan berakhirnya sambutan tersebut, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam laporan secara langsung pandangan mata dari Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, teman-teman teknik, ada Bung Zainal Abidin dan bersama Bung Darwis, dan saya Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kembali ke studio Kebunang Puncak 93 bersama dengan rekan penyiar. Silakan.
9: Baik, terima kasih laporan pandangan mata Anda, rekan reporter Ahmad Mukadas dari lapangan Muradi, Desa Salumpaga. Pembukaan Open Turnamen Sepak Bola memperebutkan Piala Berani Cup yang ada di Desa Salumpaga.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Bu Mina lagi ngapain?
12: Jangan ribut, saya lagi serius.
11: Apa sih yang bikin kamu serius?
12: Ini saya lagi mendengarkan siaran RRI, BBM naik lagi loh.
11: Kamu masih dengar radio? Bukannya sekarang itu zaman serba canggih? Kita bisa online, bisa nonton TV, lebih gampang kan dapat infonya?
12: Kamu ini, radio itu di zaman sekarang jadi kebutuhan loh. Kamu lihat saya, sekarang saya lagi ngapain?
11: Lagi masak.
12: Saat saya dengar radio, saya berhenti bekerja enggak?
11: Tidak.
12: Nah, itulah keunikannya radio. Bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Bahkan di saat kamu sedang bekerja. Fleksibel kan?
11: Wah, iya.
12: Di samping itu, sekarang ini kamu tahu tidak? RRI di hari ulang tahunnya yang ke-77 punya fitur yang canggih. Kamu bisa baca berita di portal resminya di www.rri.co.id. Kemudian bisa mendengarkan juga siaran live streamingnya. Bisa download aplikasi RRI Playgo. Pokoknya dengar radio sekarang tidak ketinggalan zaman. Malahan banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Dan pastinya bikin wawasan kita jadi lebih luas.
11: Oh, begitu ya? Oke lah, mulai hari ini saya akan mendengarkan RRI.
13: Semboyan kami, angkat tawan RRI.
12: Mari jadikan RRI sebagai corong informasi publik.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton.
1: Daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

Tahukah Anda, radio dianggap jadi bagian penting dalam hidup masyarakat. Menurut UNESCO, lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Mendengarkan radio bisa sambil mengerjakan aktivitas lain seperti memasak, bersih-bersih rumah, atau menemani Anda di perjalanan. Berbeda jika Anda membaca berita atau menonton berita. Anda harus terpaku kepada layar dan membaca berita yang disajikan jika tidak ingin ketinggalan informasi. Yuk, sering mendengarkan radio, media berita yang meningkatkan kecerdasan, wawasan, dan menghibur.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Buo dan Parigi Mautong. Sudah pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda yang saat ini mungkin tengah menikmati suasana santai ya, kumpul bersama keluarga tercinta setelah melewati berbagai ruang waktu di tempat aktivitas sehingga lelah, capek begitu ya, nampak terasa. Semoga saat menikmati suasana santai di sore hari ini, capek pun terasa hilang begitu ya saat berkumpul bersama keluarga, atau setidaknya Anda bisa menikmati juga ya suasana kebiasaan-kebiasaan positif Anda di sore hari, seperti olahraga, menikmati suasana cuaca di waktu sore ya. Dan pastinya pendengar, semoga Pro 1 RRI Toli-Toli bisa menjadi teman Anda di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, saat lagi kita akan sampaikan berita sekeruil Nusantara 4. Namun sisa waktu yang masih ada, kita akan terus hadirkan selingan hiburan untuk menemani suasana sore Anda.

Pendengar, sore yang indah merupakan waktu terbaik ya untuk bagaimana bisa merefresh kembali energi setelah seharian beraktivitas. Menikmati sore tentu bisa dilakukan dengan berbagai cara sederhana namun berkesan, tergantung pada suasana hati Anda. Kalaupun lagi capek berat ya, setidaknya Anda juga bisa baring-baring walaupun tidak berlama-lama ya. Bisa mengembalikan suasana energi Anda yang sudah begitu banyak terbuang di tempat aktivitas.

radio sudah ada sejak zaman dahulu. Semenjak penemu Italia, Guglielmo Marconi memperkenalkan gelombang radio. Radio merupakan saluran komunikasi yang menyiarkan informasi berupa berita, musik, film, dan program khusus lainnya. Pada 27 November 1920, diberikan lisensi penyiaran pertama kepada Amerika Serikat untuk mengoperasikan stasiun radio. Dan pada 2 November 1920, stasiun radio KDKA tercatat sebagai stasiun radio komersil pertama di dunia. Siaran radio itu mengudara pada sore hari. Kala itu, banyak penduduk Amerika Serikat yang menginginkan siaran yang lebih banyak. Haus akan informasi dan hiburan, menjadikan radio menjadi elemen yang begitu penting. Kecanggihan peralatan radio dan jumlah operator radio amatir berkembang dengan cepat. Salah seorang operator radio, Frank Conrad, ia mulai mentransmisikan musik yang dimainkan dari piringan hitam. Kala itu, banyak pertanyaan dan permintaan mengenai lagu. Akhirnya, ia mulai memberikan pengumuman untuk menyiarkan jadwal lagu secara teratur. Sekitar tahun 1920 hingga 1945, radio berkembang menjadi media massa elektronik pertama. Menguasai gelombang udara, menyejajarkan kekuatannya bersama dengan surat kabar, majalah, dan film. Dalam perkembangannya, 564 stasiun penyiaran telah mendapat lisensi pada tahun 1922. Bisnis radio mulai menjanjikan. Banyak jasa yang menjual peralatan berkaitan dengan radio. Informasi berkembang dengan cepat dan maksimal melalui sinyal radio di berbagai belahan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar dimanapun ada berada, menikmati sore hari dengan berkualitas merupakan salah satu cara yang baik juga ya untuk bagaimana bisa melepas penat setelah seharian beraktivitas dan untuk memulihkan energi Anda. Nah, mungkin pilihannya adalah seperti Anda bisa menikmati suasana rasa tenang bersama kebiasaan-kebiasaan positif Anda seperti baca-baca buku, menikmati minuman hangat, atau Anda yang punya hobi yang menenangkan di sore seperti ini, tidak salah juga Anda lakukan. Yang terpenting juga bagaimana bisa membangun kedekatan, kumpul bersama keluarga, termasuk juga teman terdekat ya, tanpa gawai, selepas dari aktivitas pendengar.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh dua faktor, diantaranya adalah alam dan non-alam. Pada faktor alam tentu tidak dapat dihindari. Biasanya terjadi saat musim kemarau panjang tiba, sambaran petir, dan erupsi gunung berapi. Sementara pada faktor non-alam, biasanya terjadi karena keterlibatan manusia. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dari manusia. Pertama, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Kedua,
2: cara menghindari bencana kebakaran rumah yang harus dilakukan adalah 1. Jangan menaruh pematik api dekat benda-benda yang mudah terbakar. 2. Kalau menggunakan tungku pembakaran dalam rumah, perhatikan kayu api yang digunakan telah padam setelah digunakan. 3. Bijak menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional dan pastikan sambungan kabel instalasinya rapi serta sambungan tidak berkelebihan. 4. Bila kamu mampu dan tersedia, pasangkan alat deteksi api di dalam rumah sehingga bila terjadi emergensi kebakaran bisa cepat diketahui atau teratasi. Itulah beberapa hal guna menghindari bencana kebakaran dalam rumah, dalam kehidupan kita. Hindari bencana yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Itulah persembahan lagu-lagu di sore hari seperti ini yang tentu saja memberikan nuansa tersendiri bagi Anda yang tengah melepaskan rasa lelah dari segenap aktivitas yang sudah Anda kerjakan sejak pagi hingga sore hari ini. Baiklah pendengar, untuk selingan hiburan dan informasi sore hari ini kami cukupkan, dan saatnya kita jelang penyampaian warta berita Sekoruil Nusantara 4 atau Gema Saripati Maju.

0: di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
1: Tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
2: Terutama satu anjing, dua kucing dan kera. Jadi tiga itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Sekorwil Nusantara 4. Hari ini edisi Jumat 4 September 2026 RRI Sekorwil Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemah Saripati Maju, hari ini disampaikan oleh host RRI Toli-Toli. Dan baik, rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Ilham di sana. Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore rekan kami dari RRI Toli-Toli.
0: Baik, informasi apa yang dapat Anda hadirkan dari RRI Kendari hari ini? Silakan, Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gemah Saripati Maju, kita menghadirkan di mana informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, di antaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Ya, demikian untuk informasi yang kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan dari operator kita, Bang Nirwan, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore, Dwi Kartika.
4: Selamat sore, rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik. Silakan, informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gemah Saripati Maju sore hari ini dari RRI Makassar?
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
5: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongke RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi, perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
6: Ya, baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
6: Yang dilibatkan hari ini, untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD PMI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
7: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
6: Terbuka untuk umum.
5: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar, menuju ke RRI Palu ada Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum, selamat sore Adinda.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Untuk informasi dari RRI Palu hari ini, silakan Adinda.
8: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral, bukan logam dan batuan atau MBLB, membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
9: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
10: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB, itu PBB2, PBB5L itu yang ternyata baru kita pahami, dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
9: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepada kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
8: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar sekeluruh Nusantara Empat, sementara informasi dari Kabupaten Toli-Toli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. Di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September, masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama reporter Alfiansyah.
11: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
12: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak, silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
11: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
12: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
11: Bicara soal rabies sendiri, Bu. Di Parigi Mautong sendiri, datanya seperti apa, Bu? Mungkin penyebaran rabies?
12: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
11: Baik, Bu. Terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu. Silakan.
12: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
11: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. Kita menuju ke RRI Ampana. Ya, kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
14: Baik, selamat sore.
0: Iya. Untuk ya, dengan siapa?
14: Dengan Yuni di RRI Ampana.
0: Oke, Mbak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
14: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
15: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toja Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Toja Una-Una, jajaran Kementerian Agama, para penghulu, serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi, dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Toja Una-Una.
16: Penghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas, dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
15: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Toja Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
17: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
17: Baik. Dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
18: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
19: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
18: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
17: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
20: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Untuk sore hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
20: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
22: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
21: Sebelum menghadapi Purdaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
22: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
21: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
22: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
1: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli-Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Toli-Toli.
2: Kalau kita melihat daripada saya bilang kesadaran dan kebiasaan perilaku masyarakat Kabupaten Toli-Toli, memang kalau kita katakan bahwa jauh panggang daripada api. Tetapi lagi-lagi ini tidak membuat semangat maupun motivasi daripada seluruh stakeholder, terlebih-lebih pemerintah daerah sendiri, untuk melakukan upaya-upaya maksimal terkait dengan pengelolaan sampah, utamanya pembersihan.
1: Menurut Kabid Penaatan dan Peningkatan Kapasitas DLH Kabupaten Toli-Toli ini, berdasarkan kondisi sarana-prasarana yang dimiliki pihaknya saat ini, perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan daripada sarana-prasarana yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
2: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Toli-Toli. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
1: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Iya, Fitri.
3: Iya, untuk sore ini fitur dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: cinta semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riu dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, demikian newspeer dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Tol-Tol.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sheila, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda berada sore hari seperti ini biasanya merupakan waktu yang paling tepat ya untuk menenangkan hati dan pikiran, bahkan mencoba untuk mengembalikan suasana energi yang sudah begitu banyak terbuang di tempat aktivitas. Sekedar informasi bahwa biasanya suasana sore seperti ini udara mulai terasa lebih sejuk setelah panas terik siang hari. Semoga suasana kesejukan di sore seperti ini bisa memberikan suasana kebahagiaan bersama keluarga Anda tercinta.

0: Yang baru saja didengar ada titik-titik doa dari Sal Priyadi. Barangkali saja lagu ini bisa menjadi penenang suasana hati Anda setelah larut dalam kesibukan sepanjang hari tadi. Bagaimana Bang Cici? Apa kabar juga untuk Bang John yang ada di Kabupaten Buol ya. Selamat menikmati suasana santai kumpul bersama keluarga tercinta. Baik pendengaran dimanapun Anda berada. Sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk surah Taha disampaikan oleh Imad Al-Mansari.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Tordoli kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat maghrib. Insya Allah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kebersamaan kita di sesi petang ini, berikut kami hadirkan dua buah informasi berupa berita hoax. Yang pertama, beredar sebuah unggahan video di medsos Facebook dengan narasi yang mengklaim Gubernur Bali Iwayan Koster bagi-bagi dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui messenger. Faktanya klaim itu tidaklah benar. Kemudian berita hoax berikutnya, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar itu dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar ke mesin pencarian Google, pendengar, hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar. Faktanya yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel itu Bupati Jepara Witiar Soutomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiar meminta masyarakat tak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, utamanya informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Demikian dua buah berita hoax pendengar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, demikianlah untuk persembahan lagu-lagu irama kasidah yang telah kami hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong. Sesaat lagi pendengar, kita akan persembahkan lagu-lagu daerah Tuli-Tuli, Buol, dan Parigi Mautong.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa siha sarateli.
4: Jadi astu ni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
5: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Awalnya, aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
7: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
6: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
7: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
6: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
8: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu daerah mengisi warta berita dalam bahasa daerah Toli-Toli yang belum dapat kami selenggarakan karena satu dan lain hal. Dan pendengar, demikianlah untuk kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, sebentar ada rekan Irna yang akan melanjutkan kebersamaan kita untuk malam nanti. Akhirnya saya Jasmine pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 dan pastinya bersama Irna menemani kembali ruang dengar Anda di malam hari ini. Di edisi siar pendengar Jumat 4 September 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami, Program 1 RRI Toli-Toli Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, sudah pukul 19 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Sejenak kita dengarkan dulu kumandang azan Isya untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat di mana saja Anda berada, atas nama pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya untuk wilayah Tolitoli dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, kita lanjutkan dulu ke informasi di malam ini. Harga emas batangan di Pegadaian itu kompak naik untuk produk UBS dan Galeri 24 pada Jumat 4 September 2026. Penguatan tersebut juga melanjutkan tren kenaikan harga kedua jenis logam mulia yang juga menguat pada perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS itu berada di level Rp2.659.000 per gram, naik Rp30.000 dari sebelumnya Rp2.629.000 per gram. Sedangkan harga emas Galeri 24 itu naik Rp29.000 dari hari sebelumnya sebesar Rp2.716.000 per gram menjadi Rp2.726.000 per gram. Emas batangan produksi UBS itu dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 500 gram. Sementara produk Galeri 24 itu dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Baik pendengar, itu dia informasinya dan informasi selengkapnya serta informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Selamat malam semuanya di malam hari ini. Untuk Anda yang lagi saat ini berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Baik, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi selanjutnya, tentunya menerapkan pola hidup sehat ini kini tengah menjadi tren di semua kalangan, mulai dari olahraga hingga mengkonsumsi makanan sehat. Jadi banyak orang cenderung memilih pola hidup yang sehat, sebab sebagian orang kini sudah menyadari manfaat-manfaatnya. Nah, salah satu penerapan pola hidup sehat itu, pendengar, adalah mengkonsumsi makanan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti madu. Madu adalah makanan manis bertekstur kental yang diproduksi melalui lebah dan memiliki sejumlah variasi. Madu juga tersusun dari air, gula alami, dan beberapa senyawa bioaktif seperti flavonoid dan juga polifenol. Komponen-komponen tersebut juga membuatnya bukan hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga bisa dikonsumsi setiap hari. Madu, pendengar, itu memiliki kandungan fruktosa dan juga glukosa yang menjadi sumber utama karbohidrat bagi tubuh kita. Kandungan tersebut juga membuat madu mampu memberikan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Selain menjadi sumber energi, tentunya madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dari radikal bebas. Manfaat lain yang cukup terkenal, pendengar, adalah pemanfaatan madu untuk membantu meredakan batuk. Mengkonsumsi madu itu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan Anda. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, pendengar, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Karena dilansir dari National Library of Medicine, kandungan alami dalam madu itu juga membuat memiliki aktivitas antimikroba tertentu. Sifat tersebut berkaitan dengan beberapa faktor, seperti tingkat keasaman dan senyawa yang telah terbentuk secara alami dalam madu. Pendengar, tahukah Anda di samping itu madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman kita. Walau begitu, madu juga masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu itu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya juga masih perlu disesuaikan ya dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan Anda. Walaupun memiliki berbagai manfaat juga, pendengar, tentunya untuk madu ini bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Karena mengkonsumsinya secara bijak dalam jumlah sewajarnya serta memilih produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaatnya. Baik, pendengar, itu dia informasinya. Masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengan Anda di Toli-Toli malam hari ini bersama saya Irna di Programa 1 RRI Toli-Toli.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

kemampuan kita punya. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri hanya karena hari ini belum sempurna, belum sesuai dengan ekspektasi kita semua ya. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran dan juga proses. Dan jika hari ini kita gagal, itu bukan berarti kita kalah. Jika hari ini mungkin Anda ada sedikit mengeluarkan air mata atau menangis ya, bukan berarti kita lemah. Karena terkadang air mata itu justru menjadi cara hati melepaskan beban agar kita bisa kembali melangkah dengan lebih kuat. Malam adalah waktu untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Maafkan kesalahan diri sendiri, lepaskan kekhawatiran yang belum terjadi dan percayakan hari esok kepada Tuhan. Karena setiap malam itu membawa pesan sederhana. Setelah gelap, selalu ada pagi yang menunggu. Jadi istirahatlah malam ini dengan hati yang lebih tenang. Besok adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi, memperbaiki yang kurang dan melanjutkan perjalanan. Selamat malam semua para pendengar dimanapun Anda berada, di ada yang di Kabupaten Toli-Toli pastinya, terus juga ada yang di Buol, serta ada yang juga di Kabupaten Parigi Moutong ya semuanya. Selamat malam maupun Anda yang ada di luar tiga kabupaten yang Irna sampaikan tadi, melalui mungkin mendengarkan siaran kami streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat malam, semoga bersama RRI Anda bisa terus terhibur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini kami akan ajak Anda dulu untuk bergabung mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay bersama siaran program 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini
1: between
5: kita dapat membangun jalur langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal biaya asuransi serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Harton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Harton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman sih, ya. Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan. Jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat, di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu, debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah petani. Sehingga kami pemerintah Kabupaten Kupang ini berjuangnya luar biasa, khususnya Asintan dan lain-lain.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: To my players, we had a very hard and tough preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya. Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Baik. Dengar di manapun Anda berada, selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz AM 1377 kHz. Sudah pukul 20:38 waktu Indonesia Tengah. Untuk di kesempatan malam hari ini, pendengar, kami akan mengajak Anda lagi untuk mendengarkan mimbar agama Hindu dengan topik Dana Punia yang akan disampaikan oleh guru agama Hindu, ada Bapak Iketut Radika SAG. Dan saat ini kami sudah tersambung di by phone untuk malam hari ini. Halo, selamat malam.
4: Iya, malam.
3: Baik, Pak Iketut Radika SAG, silakan untuk mengisi topik di mimbar agama Hindu malam hari ini dengan topiknya Dana Punia. Untuk umat Hindu, selamat mendengarkan.
4: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan agama Hindu pada sebelum saya melanjutkan ini. Mari kita bersama-sama memohon kehadapan Tuhan yang dewasa. Pastu kita selalu ada dalam keadaan baik. Untuk itu, awali dengan Om Swastiastu. Om Awigenamastu, Om Sidratu Swat. Bapak Ibu Herman, pemirsa RRI di Belanda yang hormat. Pertama-tama, umat beragama, marilah kita senantiasa memberikan puja dan puji syukur kehadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkah beliau, sehingga pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dalam biat tak kurang satu, walaupun hanya lewat udara. Bahagia rasanya hati saya, manakala saya diperkenankan untuk menyampaikan pandangan pada kesempatan yang baik, dan dharma wacana ini saya jadikan persembahan kepada Tuhan yang berhasil. Bagaimana yang tersirat suci Bhagavad Gita, bahwa apapun yang akan jadikanlah sebagai persembahan pada. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan dasarnya dengan tema dasarnya pun ya. Umat Sedharma dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tentu dengan mendengar istilah dana pun ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah dalam pikiran kita. Apa dan mengapa kita melakukan itu? Kemudian, apakah waktunya berdana pun ya? Dan kadang apakah dari berdana tersebut? Umat Sedharma dan Nusa yang berbahagia. Dana pun ya, merupakan salah satu acara yang harus diamalkan. Sesuai dengan apa kata dana pun, dana yang berarti pemberian dan punya yang biasa dan suci. Jadi istilah dana pun adalah pemberian yang baik secara tulus ikhlas sebagai salah pengamalan ajaran. Dana pun ya merupakan suatu untuk meningkatkan seragam pada ide sang buat. Umat Sedharma dan pemirsa yang saya hormati, ajaran dana punya ini berkaitan dengan uang yang berarti aku adalah kamu adalah. Di sini kita semua pandanglah, lihatlah tiap orang seperti diri sendiri yang memerlukan perhatian dan perhitungan bukan kebahagiaan hidup. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan dari orang lain. Seperti yang terkandung dalam kitab suci Wasudaiwa Kutumbakam, yang artinya semua makhluk adalah sama. Memahami dan menghayati asli sudah semestinya saling terhadap sesama. Bila kita menjadi orang yang berada atau katakanlah, maka bantulah orang yang susah atau kurang mampu. Dan apabila kita, maka bantulah. Dan bila kita maka bagilah kepada sesama sesuai dengan ajaran Sedharma. Umat Sedharma dan berbahagia. Tentang ajaran dana pun ada beberapa kitab suci tentang ajaran dana punya. Seperti kitab Manawa Dharma Sastra 4 sloka 100 yaitu Iwa Pie Tesu Kina Epiar Jitam Danam Datur Bawatyam Apaya Arat datumu wata. Yang artinya, walaupun harta sesuai menurut hukum, tetapi bila tidak diterima atau disedekah atau diamalkan pada yang layak, akan terbenam kepala neraka. Kemudian kitab Sarasa muka 170 menyatakan amat saryam udah rahur danam darama cakam awas titena ya ki yage ya sadyate. Artinya, adapun yang dimaksud dengan anak adalah nasihat atau para sifat yang tidak dengki, taat melakukan dharma, sebab bila semua itu dilakukan dengan itu, ia akan memperoleh tentang sebagai dunia. Jadi bisa saya simpulkan dari kedua sloka itu, walaupun dari uang atau kekayaan sesuai dengan ajaran dharma, tetapi kalau kan itu tetap akan tidak membawa berkah di kita sendiri. Selain itu, dana punya batas hanya mampu saja, tetapi bisa juga berusaha sendiri. Yang terpenting, apapun yang kita kerjakan hendaknya didasari dengan tulus ikhlasan. Sperma dan pemirsa yang berbahagia, menurut suami Yogananda, ada tiga yang termasuk apapun. Yaitu yang pertama, Dharma Dana. Dharma Dana yaitu memberikan budi pekerti yang luhur untuk merealisasikan acara Dharma. Yang kedua yang disebut Wisata Dana, yaitu memberikan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah harta dana, yaitu memberikan yang berupa harta benda yang didasari dan diperoleh dengan orang dana. Umat sedharma dan saya hormati, kapankah waktu yang tepat menutupnya? Sebenarnya secara umum tidak ada batasan untuk melakukan apapun, kapanpun itu. Asalkan dilandaskan dari setelah kita Saras Samuscaya sloka 183 yang menjelaskan tentang waktu yang baik untuk melaksanakan. Yang pertama adalah yang disebut dengan Utarayana. Utarayana itu saat matahari berada di ekuator. Yang kedua ada yang disebut Wisakha, yaitu saat berada di ekuator. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan Dakshinayana, yaitu saat matahari berada di selatan khatulistiwa. Maksud dari ketiga perasaan itu adalah tepat pada saat utama dan di mana ada perbedaan.

dana punya. Manfaat dana punya dalam ajaran Hindu antara lain yaitu untuk menyucikan harta, mengendalikan sifat keserakahan, serta meningkatkan rasa dan serada atau keyakinan kepada ide Sang Tuhan Yang Maha. Menurut Kementerian dan Parisade Indonesia, berikut adalah rincian maksud dari dana. Yang pertama adalah pengisian harta atau yang disebut dengan lahirah. Maksudnya adalah dengan melakukan bisa membersihkan harta kita ikatan materi yang berlebihan. Biar rezeki yang dikit menjadi lebih bersih dan membawa berkah bagi pemiliknya. Yang kedua, manfaatnya itu adalah pengendalian diri. Maksudnya adalah bahwa dengan melaksanakan dapat mengurangi sifat egois serta melatih diri untuk memiliki rasa empati dan kepedulian sosial yang tinggi. Yang ketiga, mendukung kegiatan niatnya. Maksudnya adalah dengan melaksanakan dana akan dapat membantu kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan, pemeliharaan pupa, dan kegiatan sosial. Manfaat yang keempat yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Maksudnya adalah dengan melaksanakan ibadah menjadi sarana untuk derma sebagai wujud pengabdian dan ungkapan terima kasih atas karunia Tuhan. Dan yang kelima adalah manfaat dari dana punya itu yaitu peningkatan persaudaraan. Maksudnya adalah dengan melaksanakan dana punya dapat memupuk rasa percaya dan kebersamaan sesama aja tanpa memandang perbedaan. Demikian juga dalam tema Dawa Dharma bab 226 ada dijelaskan tentang manfaat dari dana punya yaitu Raja Yesa Tamca Nikyam Uyada Serada Kritu Saye Kebawata Raja Kairta. Artinya hendaknya tidak jemu-jemunya ya

0: Bukan, bukan memberikan harta dan mempersembahkan dengan penuh keyakinan. Memperoleh harta cara yang benar dan dermakan akan memperoleh tempat yang atau moksa. Sloka ini menjelaskan bahwa apabila kita memperoleh harta dengan jalan yang dan didermakan, kita akan mencapai. Umat sederhana dan pemirsa yang saya hormati. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita mulai berbanyak-banyak dengan memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain sesuai dengan kapasitas masing. Bagi yang masih berstatus bisa memberikan kepada teman-teman. Bagi yang sudah bisa menyisihkan uang atau hartanya untuk disumbangkan kepada fakir miskin dan anak-anak terdampak, dan juga bagi yang lagi mengalami musibah alam dan lain-lain. Ingat, satu pukulan kecil bisa berdampak besar bagi orang lain. Jadi, marilah kita berusaha untuk melakukan satu dana setiap hari dan jadikanlah sebuah. Lalu lihatlah keajaiban keadaan terjadi dalam hidup. Janganlah bertanya untuk rasa pamer semata. Umat Sudharma dan pemirsa yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan paramesa. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bapak I. Ketut Radika SAG sebagai guru agama yang sudah menyampaikan mimbar agama Hindu di kesempatan malam hari ini dengan topik Dana Punia. Terima kasih sekali lagi Pak Iketut Radika, mudah-mudahan bisa mengisi mimbar agama Hindu di lain kesempatan ya. Selamat malam, semoga sehat selalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami program 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan malam hari ini pendengar, kita lanjutkan lagi kebersamaan dengan menghadirkan drama radio.
1: Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil. Dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Nduk. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Ya, tapi, Pak. Nduk,
0: ya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?
0: Udahlah, Pak.
1: Hasil penjualan hanya untuk cukup makan dan beli kedelai buat modal bikin tahu besok.
0: Gak apa-apa, Pak.

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Duh, sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: Maaf ya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah Pak, Sari, Ayu sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu Pak. Sampai sore aja kok Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa Nduk? Apa kamu gak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Sar, Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Oh alah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang sisa jual gini itu bisa diolah jadi produk lain Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
0: Itu makanan anak-anak muda
1: itu. Nah itu nugget, terus brownies Pak. Wah enak itu Pak. Wis pokoknya banyak Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel loh Pak.
0: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
1: Pak tenang, Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini Pak. Kalau masalah modal Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta terus dunia Pak. Wah. Besok ini Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Rul, sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di Lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya Simbok. Tapi aku ya pengen mandiri toh, Mas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani simbokku, Mas.

Makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbok Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

nama baik dan status. Suatu siang, seorang ibu bahagia sekali menerima telegram dari anak satu-satunya yang telah bertahun-tahun ditugaskan perang ke Vietnam pada 4 tahun yang lalu. Dan sejak 3 tahun yang terakhir, orang tuanya tidak lagi pernah menerima kabar dari putra tunggalnya itu. Sehingga diduga bahwa anaknya gugur di medan perang. Anda tentu bisa membayangkan betapa bahagianya perasaan ibu itu. Dan dalam telegram tersebut tercantum bahwa anaknya akan pulang besok. Keesokan harinya, sang ibu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan putra tunggal kesayangannya itu. Bahkan pada malam harinya akan diadakan pesta khusus untuk dia, di mana seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis dari suaminya diundang semuanya. Maklumlah, suaminya adalah direktur bank besar yang terkenal di seluruh ibu kota. Tapi pada siang harinya, si ibu menerima telepon dari anaknya yang sudah berada di airport. "Ibu, ini aku. Aku hanya ingin bertanya, Bu. Bolehkah aku membawakan baik aku ke rumah?" tanya anaknya dari seberang telepon. "Oh, sudah tentu, sayang. Rumah kita cukup besar dan kamarmu pun cukup banyak. Bawa saja, jangan segan-segan untuk membawa temanmu," jawab ibunya dengan antusias. "Tetapi, Bu, kawanku adalah seorang yang cacat karena korban perang Vietnam," sang anak kembali bertanya. "Oh, itu tidak jadi masalah, anakku. Bolehkah ibu tahu bagaimana yang cacat?" Kini giliran ibunya yang bertanya dengan nada suara yang sudah agak menurun. "Ia kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya," jawab si anak pelan. Mendengar hal itu, si ibu dengan nada agak terpaksa karena ia tidak mau mengecewakan anaknya menjawab, "Ya sudah, tidak masalah lah, asal hanya untuk beberapa hari saja ya. Tetapi ibu, masih ada satu hal lagi yang harus saya ceritakan sama ibu. Kawan saya itu wajahnya juga turut rusak, begitu juga kulitnya, karena sebagian besar hangus terbakar. Maklumlah Bu, pada saat ia mau menolong kawannya, ia akhirnya menginjak ranjau, sehingga bukan tangan dan kakinya saja yang hancur, melainkan seluruh wajah dan tubuhnya pun turut terbakar." Mendengar pertanyaan terakhir ini, si ibu dengan nada kecewa dan kesal langsung berkata, "Nah, lain kali saja kamu itu diundang ke rumah kita. Untuk sementara, suruh saja ia tinggal di hotel. Kalau perlu, biar ibu yang bayar masalah penginapan dan masalah kehidupannya di sini." "Tapi Bu, ia kan tetap kawan baik saya. Saya tidak ingin pisah dari dia, Bu." Aduh, coba deh kamu renungkan. Ayah kamu adalah seorang konglomerat yang ternama. Dan kita sering kedatangan tamu para pejabat tinggi maupun orang-orang penting yang berkunjung ke rumah. Apalagi nanti malam kita akan mengadakan perjamuan malam. Bahkan akan dihadiri oleh seorang menteri. Apa kata mereka apabila mereka nanti melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak? Bagaimana pandangan umum dan bagaimana pula lingkungan bisa menerima kita nanti? Apakah tidak akan menurunkan martabat kita? Bahkan, jangan-jangan nanti bisa merusak citra bisnis usaha ayahmu. Penjelasan yang cukup panjang itu ternyata tidak menimbulkan jawaban lebih lanjut dari anaknya. Hanya saja, telepon diputuskan dan ditutup. Tanpa rasa bersalah, orang tua dari anak itu pun beserta para tamu menunggu hingga jauh malam. Dan ternyata anak itu tidak pulang. Ibunya mengira anaknya marah karena tersinggung disebabkan temannya tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Hingga jam 3 subuh pagi, mereka mendapat telepon dari rumah sakit agar mereka segera datang ke sana karena harus mengidentifikasi mayat dari orang yang bunuh diri. Mayat dari seorang pemuda bekas tentara Vietnam
itu adalah tubuh dari teman anaknya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka bahwa pada kenyataannya pemuda itu adalah anaknya sendiri.

0: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan malam hari ini, tak terasa sudah pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda juga yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital. Pendengar, malam ini ada yang mungkin sedang bersantai di rumah, menikmati waktu bersama keluarga, atau sudah siap untuk tidur ya. Tetapi mungkin juga ada di antara pendengar yang masih sibuk dengan aktivitasnya di malam hari ini, masih harus bekerja, menyelesaikan tugas, menjaga mungkin tempat usaha, atau saat ini juga berada di perjalanan, dan atau menjalankan tanggung jawab lainnya. Yang lagi pada piket malam ini, selamat malam semuanya. Dan pastinya untuk siapapun yang sedang mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli di malam hari ini, kami ingin menyampaikan ada satu hal yang tentunya Irna sampaikan untuk Anda. Terima kasih karena sudah bertahan dan menjalani hari ini ya. Mungkin hari ini tidak mudah, ada pekerjaan yang mungkin Anda rasa melelahkan, ada masalah yang menguras pikiran Anda, dan bahkan ada target yang belum tercapai, atau mungkin ada sesuatu yang membuat kita kurang tenang ya. Tetapi percayalah, tidak semua perjuangan harus terlihat oleh orang lain. Ada perjuangan yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Untuk para pendengar yang sedang beristirahat, nikmatilah waktu istirahat. Lepaskan sejenak beban pikiran Anda. Tidak perlu memikirkan semua masalah malam ini. Tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk kembali kuat. Dan bagi para pendengar yang masih sibuk dengan aktivitasnya, semangat untuk Anda semuanya. Selesaikan apa yang memang harus diselesaikan, tetapi jangan lupa juga untuk menjaga diri. Jaga kesehatan ya. Jangan sampai kesibukan membuat kita lupa bahwa tubuh juga punya batas. Ingat, bekerja keras itu penting, berjuang untuk keluarga itu mulia. Mengejar cita-cita itu baik, tetapi memberi kesempatan kepada diri sendiri untuk beristirahat itu juga merupakan bentuk rasa syukur kita. Kalau hari ini belum berhasil, jangan berkecil hati untuk Anda semuanya. Dan kalau hari ini belum mendapatkan apa yang diharapkan, jangan menyerah. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tetap mau berjalan meskipun jalannya tidak selalu mudah ya. Dan mungkin malam ini juga kita belum melihat hasil dari perjuangan yang sudah kita lalui, yang sudah kita lakukan. Tetapi yakinlah pendengar, setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak pernah benar-benar sia-sia. Jadi untuk para pendengar semuanya yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, jika sedang beristirahat, beristirahatlah dengan tenang. Jika masih bekerja, bekerjalah dengan penuh semangat. Dan jika sedang menghadapi masalah, hadapilah dengan sabar. Dan jika sedang merasa lelah, jangan malu untuk berhenti sejenak.

Semoga malam ini pendengar hati kita menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih ringan, dan segala urusan yang sedang kita jalani juga diberikan kemudahan ya. Dan ketika pagi datang nanti esok, semoga kita kembali membuka mata dengan semangat baru, membawa harapan baru, dan keyakinan bahwa hari esok itu masih memberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Selamat malam juga kami mau menyapa untuk rekan-rekan kami yang saat ini lagi bertugas di studio kolaborasi RRI Buol. Semoga di sana mereka dalam keadaan sehat ya, diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitasnya. Sehat-sehat terus di sana. Mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Dan kita lanjutkan dulu ya pendengar ke informasi kali ini mengenai pemerintah Kota Malang melibatkan generasi muda dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal. Karang Taruna menjadi salah satu kelompok yang disasar dalam sosialisasi program gempur rokok ilegal. Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin mengatakan, keterlibatan generasi muda penting agar edukasi mengenai rokok ilegal tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi pemerintah. Kegiatan tersebut digelar Satpol PP Kota Malang dengan dukungan Kejaksaan, DPRD Kota Malang, dan Bea Cukai. Sosialisasi menjadi bagian dari agenda yang didanai melalui dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Dan tentunya untuk masyarakat juga perlu memahami bahwa harga rokok ilegal yang lebih murah itu bukan berarti tidak memiliki dampak. Produk tersebut tidak memenuhi kewajiban yang harus dibayarkan oleh industri rokok ilegal. Legal ya. Karena itu generasi muda juga didorong menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem industri rokok yang sehat dan persaingan usaha yang sesuai dengan aturan. Baik pendengar, itu dia informasi di kesempatan malam hari ini yang kami lansir dari rri.co.id.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini.
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, sebanyak 500 anak muda dari berbagai komunitas kepemudaan juga mengikuti kegiatan Jakarta Youth Leadership Camp 2026 di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara. Kegiatan yang digelar Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut juga menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda sebagai calon pemimpin yang diharapkan mampu menopang transformasi Jakarta menuju kota global. Menyusung tema Youth Today, Leaders Tomorrow juga kegiatan yang berlangsung pada 4 sampai 5 September mempertemukan mahasiswa, terus juga ada pegiat komunitas, ada juga duta kepemudaan dalam rangka memperkuat kapasitas kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepedulian sosial dan lingkungan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan inovasi Bank Indonesia dalam pengembangan generasi muda yang berfokus pada 3 pesan, yaitu buka peluang, siapkan talenta, dan ciptakan dampak. Dan ia juga menilai generasi muda perlu dipersiapkan agar mampu mengambil peran dalam perkembangan ekonomi Jakarta yang semakin ditopang sektor jasa, ekonomi digital, dan ekonomi kreatif. Selain itu, pendengar, perekonomian juga membutuhkan generasi muda yang mampu melihat peluang, menghadirkan solusi, dan menciptakan kegiatan produktif baru. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, juga menyebut kolaborasi antara Bank Indonesia dan juga Pemprov DKI menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran pemuda dalam pembangunan ibu kota. Baik pendengar, itu dia beragam informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Toli-toli malam ini di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami, Programa 1 RRI Toli-Toli. Selamat malam semuanya. Dan malam ini pendengar, biarkan musik menemani suasana malam Anda. Bagi yang sedang beristirahat, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi teman untuk melepas lelah setelah menjalani aktivitas sepanjang hari. Dan bagi Anda yang masih disibukkan dengan bekerja ya, masih mungkin Anda saat ini lagi di perjalanan menyelesaikan tugas juga untuk Anda semuanya, atau masih sibuk dengan aktivitas malam ini, pokoknya tetap semangat saja untuk Anda. Semoga musik yang kami hadirkan malam ini bisa membuat pekerjaan Anda terasa lebih ringan. Karena kita kembali menikmati lagu-lagu pilihan di era 2010 hingga 2020-an. Jadi lagu-lagu yang mungkin pernah menemani masa sekolah, masa kuliah, atau perjalanan bersama sahabat, kisah cinta, bahkan mungkin menyimpan kenangan dengan seseorang yang pernah begitu berarti untuk Anda. Pendengar, kadang hanya beberapa menit sebuah lagu juga terdengar, tetapi sebenarnya itu mampu membawa kita kembali kepada sebuah cerita yang sudah lama tersimpan dalam ingatan. Mungkin ada lagu yang membuat kita tersenyum, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada pula lagu yang membuat kita berkata dalam hati, ternyata waktu berjalan begitu cepat. Namun malam ini tidak perlu terlalu larut ya dalam masa lalu pendengar. Biarkan kenangan menjadi bagian dari yang namanya perjalanan. Tentunya juga ambil itu sebagai pelajarannya. Simpan hal-hal baiknya, kemudian lanjutkan langkah menuju hari esok. Untuk Anda yang sedang sendiri malam ini, sambil Anda mendengarkan siaran RRI Toli-Toli, semoga musik yang kami hadirkan bisa menemani Anda ya. Dan untuk Anda yang sedang beristirahat bersama keluarga, semoga malam ini menjadi waktu yang hangat. Dan untuk Anda yang sedang berjuang mengejar impian, jangan menyerah. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi setiap langkah kecil tetap memiliki arti. Tetap bersama kami pastinya di Programa 1 RRI Toli-Toli.

0: Jangan.
1: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Baik, aku masih di sini, lagu dari Martha Dinata, sebuah lagu yang mungkin bagi sebagian pendengar bukan sekedar rangkaian dan nada serta lirik, tetapi juga membawa cerita, kenangan, dan juga perasaan yang pernah kita alami. Kadang memang begitu cara sebuah lagu bekerja ya, ia datang tanpa mengetuk, lalu membawa kita kembali kepada seseorang, pada sebuah tempat, atau pada masa yang pernah begitu berarti. Nah, untuk Anda yang malam ini sedang sendiri, mungkin lagu tadi terasa begitu dekat dengan hati, dan untuk Anda yang sedang bersama orang-orang terkasih, semoga malam ini menjadi waktu yang indah untuk berbagi cerita dan menikmati kebersamaan. Apapun suasana hati Anda malam ini, jangan lupa kita boleh mengenang masa lalu, tetapi hidup tetap harus berjalan ke depan ya. Kalau hari ini terasa berat, Anda boleh beristirahat ya. Dan jika hati Anda sedang gelisah, coba tenangkanlah. Jika masih ada impian yang belum bisa dicapai, jangan berhenti berusaha.

0: Adek, cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
1: Ya udah sih mbak, biarin aja.
0: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, Dek.
1: Tahu dari mana? So tahu banget.
0: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, Dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau, bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
1: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
2: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosa itu kenal informasi dan inspirasi pendengar untuk lagu di tahun 2010-an sampai di tahun 2020-an Indonesia. Irna harus cukupkan dulu sampai di sini. Dan selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu daerah Bugis.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

budaya, dan kali ini kita mengenal jalan-jalan ke budaya Bugis. Pendengar, suku Bugis berada di Provinsi Sulawesi Selatan, banyak tersebar daerah pegunungan dan bagian lainnya. Teluk dan Teluk Bone di sebelah timur dan Selat Makassar di sebelah barat. Di daerah ini juga terdapat dua buah gunung yang cukup tinggi, ada Gunung Latimojong dan ada Gunung Rantekombola. Terdapat dua buah danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sindereng. Sulawesi Selatan juga merupakan wilayah yang dikelilingi oleh berbagai macam pulau. Wilayah kepulauan tersebut membuat Sulawesi Selatan juga memiliki banyak keunikan tradisional. Salah satunya adalah budaya, suku yang banyak mendiami di Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa kebudayaan yang dimiliki oleh suku Bugis, seperti pakaian adat, rumah tradisional, tari tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, dan lagu daerah tradisional. Pendengar, pakaian adat Sulawesi Selatan juga memiliki corak khas ke timur-timuran dengan dipadukan corak khas lokal masyarakat setempat. Jadi tiap pakaian adat itu juga memiliki keunikan masing-masing, dapat dikenakan pada acara tertentu. Pakaian-pakaian adat yang beragam itu juga sering dikenakan oleh berbagai kalangan suku, etnis, dan kelompok tertentu di wilayah tersebut, dan menjadi kebanggaan tersendiri untuk memakainya. Suku Bugis merupakan suku yang banyak tersebar di Kepulauan Sulawesi Selatan. Pakaian adat Bugis yang ada di Sulawesi Selatan itu memiliki corak dan motif-motif khas ke timur-timuran dengan dipadukan dengan corak dan motif khas lokal masyarakat setempat. Jadi masing-masing pakaian adat itu juga memiliki keunikan tersendiri yang dapat dikenakan pada acara-acara tertentu. Dan pendengar, untuk pakaian adat bagi perempuan itu menggunakan baju bodo, yaitu jenis baju kurung berlengan pendek dengan ukuran ketat. Yang ketat ya ujungnya maksudnya. Dan untuk pakaian bagian bawah itu digunakan kain lipa dengan warna yang serasi dengan pakaian yang digunakan. Sedangkan untuk kelengkapan bagian kepala ada mahkota atau disebut juga sebagai saloko. Sementara rambut yang disanggul atau disasak itu diberi hiasan bunga yang bertangkai disebut kembang goyang. Dulunya baju bodo itu adalah baju khas wanita suku Makassar. Sekarang sudah dijadikan baju khas wanita Sulawesi Selatan. Berdasarkan adat Bugis, setiap warna baju bodo juga memiliki arti tersendiri yang menunjukkan berapa usia serta martabat dari pemakainya. Ya, Nijingga memiliki arti pemakai itu adalah anak perempuan berusia 10 tahun. Kalau warna jingga dan merah itu memiliki arti pemakainya adalah anak perempuan yang berusia sekitar 10 hingga 14 tahun. Nah, kalau yang corak merah pendengar itu memiliki arti pemakai adalah perempuan berusia sekitar 17 sampai 25 tahun. Putih memiliki pemakai perempuan dari kalangan pembantu dan dukun. Hijau memiliki arti yakni pemakai ialah perempuan dari kalangan bangsawan. Ungu memiliki arti pemakai ialah seluruh janda yang bertempat tinggal di Sulawesi Selatan. Baik pendengar, nanti sebentar Irna lanjut untuk informasinya. Untuk di kesempatan malam hari ini kita mengenal budaya Bugis. Tetap bersama Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

0: Dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi ke informasi. Jadi kita lanjut ke rumah adat Bugis, memiliki nilai arsitektur dan pastinya juga keunikan tersendiri dengan rumah adat lainnya ya. Jadi bentuk rumah Bugis ini biasanya memanjang ke belakang dengan tambahan di samping bangunan utama dan bagian depan. Masyarakat Bugis menyebut bagian ini dengan sebutan Lego-Lego Bugis. Secara arti arsitektur ya. Bangunan rumah adat Bugis memiliki beberapa bagian penting seperti tiang utama Aliri Bugis. Tiang utama ini terdiri dari 4 batang di setiap barisnya. Jadi rumah adat Bugis itu biasanya memiliki kolong-kolong. Ada kolong-kolongnya sehingga dikenal dengan nama rumah panggung ya. Dan sebuah tarian yang dilakukan oleh masyarakat Bugis juga ada tari tradisional yang memiliki makna tersendiri. Tari Padupa itu merupakan tarian tradisional Bugis yang ditujukan untuk memberikan sambutan kepada tamu atau pejabat yang hadir dalam suatu acara. Baik pendengar, itu dia beragam informasinya dan pastinya selamat malam untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Akhirnya untuk di informasi kesempatan kali ini kami tuntaskan dulu sampai di sini. Berhubung kita sudah di menit terakhir ya pendengar untuk di malam hari ini. Dan sekaligus juga untuk lagu daerah Bugis kami harus cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih untuk Anda. Mudah-mudahan Anda bisa terhibur bersama siaran kami.
1: Jangan menyimpan dendam. Suatu ketika, ada seorang guru yang bijak meminta murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu ia meminta setiap anak untuk memasukkan beberapa kentang di dalamnya. Setiap anak diminta untuk memasukkan sebuah kentang dan untuk setiap orang yang tidak mau mereka maafkan. Mereka juga diminta untuk menuliskan nama orang itu dan mencantumkan tanggal di dalamnya. Ada beberapa anak yang memiliki kantung yang ringan, walau banyak juga yang memiliki plastik kelebihan beban karena terlalu banyak kentang di dalamnya. Mereka diminta untuk membawa kantung bening itu siang dan malam kemana saja harus mereka bawa selama satu minggu penuh. Kantung itu harus ada di sisi mereka kala tidur, diletakkan di meja saat belajar, dan ditenteng saat berjalan. Lama-kelamaan, kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan pekerjaan ini. Hingga akhirnya, waktu satu minggu itu pun selesai. Dan semua anak, agaknya banyak yang memilih untuk membuangnya daripada menyimpannya terus-menerus. Keesokan harinya, sang guru bertanya, "Ayo anak-anak, bagaimana pendapat kalian? Kira-kira pengalaman kalian selama satu minggu ini tentang kentang itu bagaimana?" Salah seorang di antara murid itu pun menjawab, "Melelahkan sekali, Bu. Hidup kami terasa berat dan terhimpit. Dan kami juga terganggu karena bau yang tidak enak. Dan sepertinya masih banyak keluhan-keluhan lainnya. Dari setiap siswa akan berbeda keluhannya." Dengan senyum yang penuh bijak, guru itu berkata, "Iya, itu merupakan sebuah perumpamaan yang baik tentang harga yang harus kita bayar untuk sebuah kepahitan yang kita simpan dan untuk dendam yang kita genggam terus-menerus, getir, berat, dan meruapkan aroma yang tidak sedap. Bisa jadi, itulah nilai yang akan kita dapatkan saat memendam amarah dan kebencian, apalagi dendam pada seseorang. Seringkali kita berpikir, memaafkan adalah hadiah bagi orang yang kita beri maaf. Namun ingat, kita harus kembali belajar bahwa pemberian itu juga hadiah buat diri kita sendiri untuk sebuah kebebasan. Kebebasan dari rasa tertekan, dari rasa dendam, amarah, dan kedegilan hati.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah kebersamaan kami menemani ruang dengar Anda di hari ini. Anda bisa kembali dengarkan besok di frekuensi FM yang sama di 102 MHz AM 1377 kHz. Dan untuk edisi siar hari ini ya pendengar, Jumat 4 September 2026, saya Irna, mewakili tim yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 1 RRI. Toli-toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Sabtu 5 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Kebersamaan kita hari ini, pendengar, tepatnya Sabtu tanggal 5 September 2026.

0: 6, saya Emmy Darmo Suwito akan menemani Anda. Di meja operator juga ada rekan saya Ika Andika akan hadir bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Toli-toli pagi ini akan diawali dengan Mutiara Pagi Religi Buddha untuk umat Buddha dimanapun Anda berada, terkhusus yang ada di Toli-toli Bual Parigi Moutong. Anda bisa mendengarkan melalui Pro 1 RRI Toli-Toli, dan yang di luar kota Toli-Toli Bual Parigi Moutong Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Selamat pagi dan selamat memulai hari ini. Semoga hari ini penuh harapan. Kita berdoa untuk yang terbaik untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga tercinta. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Saudara-saudara, baru saja sekitar 20 menit juga kita mencoba mengkonsentrasikan pikiran kita pada objek yaitu pernafasan. Sesungguhnya meditasi ini walaupun wajib kita lakukan pagi dan sore, bangun tidur dan akan tidur, tetapi perlu Anda ketahui meditasi ini bukan tujuan hidup. Meditasi bukan tujuan hidup. Meditasi adalah alat untuk mengendalikan pikiran. Sistematika untuk mengendalikan pikiran. Jadi, apa gunanya meditasi pagi dan sore? Sebetulnya adalah menumbuhkan kebiasaan berpikir hidup saat ini. Sehingga orang yang betul-betul bisa selalu mengendalikan pikirannya, selalu memusatkan perhatiannya pada hidup saat ini, itulah sebetulnya orang yang disebut berhasil di dalam meditasi, menjadikan konsentrasi sebagai jalan hidup Anda. Jadi ibaratnya Anda belajar kungfu sehari dua kali, pagi dan sore Anda belajar kungfu. Anda masuk ke ruangan khusus, Anda menggunakan pakaian khusus, dan Anda melatih jurus yang khusus. Pagi Anda latih kungfu 15 menit, malam Anda latih kungfu 15 menit. Kemudian Anda bertemu dengan seorang pencuri. Anda melihat ada pencuri, Anda menangkap pencuri itu, tapi pencuri melawan. Pencuri melawan, Anda diam. Pencuri memukul, Anda diam. Pencuri mencekik, Anda diam. Pencuri menggebuk Anda, Anda diam. Kenapa? Karena Anda menganggap ini bukan waktunya aku praktek kungfu. Aku prakteknya pagi 15 menit, malam 15 menit. Jadi kalau siang tengah hari seperti ini, walaupun ketemu pencuri dan dia memukul saya dan sebetulnya saya punya kesempatan membalas, menangkis dan seterusnya, saya tidak lakukan karena ini bukan waktunya saya bermain kungfu. Pakaiannya juga bukan pakaian saya berlatih kungfu. Kalau kita punya pikiran begitu, berarti Anda melekat dengan latihannya, bukan tujuan latihan kungfu itu sendiri. Sama dengan orang meditasi. Pagi sore latihan, pagi sore latihan. Wah, berbelas-belas tahun pagi sore latihan. Tapi masih stres. Dan ketika Anda ditanya, "Duh, kamu ini latihan tiap hari meditasi kok stres?" Oh iya. Karena aku kalau siang memang gampang stres. Pekerjaan menjadi beban, saya stres. Tapi kalau pagi bangun tidur meditasi enggak stres. Malam saya mau tidur meditasi enggak stres, tapi kalau siang memang saya stres, beban ini. Itu sama dengan Anda ketemu pencuri di siang hari enggak praktek kungfu itu tadi. Menganggap bahwa kungfu itu hanya pagi hari dan sore hari dan hanya menggunakan pakaian khusus di tempat yang khusus. Padahal sebetulnya itu latihan. Yang penting justru penerapan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena itu sekali lagi saya katakan, meditasi bukan tujuan. Meditasi adalah alat. Hanya misi, bukan visinya. Jadi visi apa sekarang? Visinya adalah hidup saat ini. Yang mau kita capai hidup saat ini. Karena sistem yang diajarkan Sang Buddha adalah bagaimana hidup saat ini. Nah, untuk mencapainya salah satu adalah dengan meditasi tadi. Jadi meditasi itu sebetulnya menanamkan kebiasaan pada Anda. Anda coba renungkan, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Anda hanya itu yang Anda pikirkan dalam beberapa menit. Hanya itu yang Anda latih dalam beberapa menit. Supaya pikiran Anda terbiasa, hanya selalu itu yang Anda kerjakan. Selalu sadar yang Anda kerjakan. Pada saat duduk meditasi, pikiran Anda sadar. Tadi saya kasih dengan pembukaan, cobalah Anda menyadari, saat ini saya sedang apa? Tanyalah terus di dalam diri Anda, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini saya sedang bernafas. Saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang keluar nafas. Pertanyaan ini harus Anda kembangkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika menulis, Anda menyadari saat ini saya sedang menulis. Ketika mendengar, Anda menyadari saat ini saya sedang mendengar. Ketika Anda menyetir mobil, saat ini saya sedang menyetir mobil. Ketika Anda belajar, saat ini saya sedang belajar. Ketika berbicara, sadar saat ini saya sedang berbicara. Kesadaran setiap saat. Kesadaran ketika kita berjalan. Kesadaran ketika kita berbicara. Kesadaran ketika kita melakukan aktivitas apapun juga. Kesadaran pada saat kita berpikir. Itulah tujuan latihan meditasi. Karena itu Anda jangan pernah terpikir. Karena beberapa pengalaman ada yang mengatakan, aduh, kalau latihan meditasi itu membuat males. Pernah Anda dengar kata-kata itu? Jangan sering-sering latihan meditasi, nanti males. Diajak omong jadi susah. Males kerja, gak kepingin kaya. Pernah Anda mendengar itu ya? Nah, kenapa demikian saudara? Memang ada di dalam masyarakat orang yang bermeditasi jadi malas. Kenapa? Karena dia bukan hidup saat ini. Jadi pagi meditasi enak dong? Enak. Enaknya ini yang dipakai selama satu hari. Jadi ketika ada orang ngomong, saya gak ngereken, saya ngerasa enak. Tadi enak duduknya, tenang. Jadi pikiran ini malah tenang, kosong. Orang ngomong gak direken. Orang kerja gak direken. Bos ngomong gak direken, pecat besoknya. Males ini. Mau kerja, gak enak. Mau tenang. Ini cara meditasi yang salah. Anda menikmati hasil meditasi tenang. Padahal sebetulnya Anda harusnya menggunakan cara untuk mencapai ketenangan, yaitu sadar hidup saat ini saya sedang apa. Itu yang hasilnya nanti tenang. Tapi kalau di Anda yang mengambil tenangnya saja, diajak ngomong males, kerja males, cari duit males, mesti miskin hasilnya. Sehingga orang lalu membedakan dengan tegas, kalau jalur spiritual berarti keduniawian lemah. Ini meninggalkan keduniawian. Kalau duniawinya tinggi, berarti spiritual lemah. Salah itu. Dharma ini adalah spiritual, tetapi dia berjalan bersama dengan keduniawian. Buktinya apa? Buktinya orang yang mencapai kesucian di zaman Sang Buddha bukan hanya biku. Di zaman Sang Buddha umat bisa mencapai kesucian, raja bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena jalur batin sejajar dengan keduniawian. Kalau Anda merasa meditasinya enak, Anda bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, Anda justru jadi orang sukses. Kenapa? Karena Anda efisien, efektif dalam menggunakan waktu Anda, di dalam menggunakan tenaga Anda, karena Anda selalu hidup saat ini. Jadi yang digunakan adalah cara berkonsentrasi, bukan hasil yang dinikmati. Kalau tenang yang dinikmati, Anda akan lupa diri. Tetapi kalau cara yang Anda selalu praktekkan, kemana saja Anda pergi, Anda bekerja, Anda gunakan cara konsentrasi itu, maka kerja Anda akan bagus. Saudara-saudara, kalau Anda melatih meditasi dengan baik, ada kebanyakan tanda yang muncul, yaitu Anda merasa di tengah-tengah alis, di ujung hidung ini, ya, di pangkal hidung, di tengah alis, Anda merasa di situ seperti ada sedikit tegang, anget. Pernah Anda rasakan enggak tuh waktu meditasi? Tengah-tengah alis ini anget, kedut-kedut, tegang sedikit, tapi tidak mengganggu. Itu pada saat Anda konsentrasi dengan baik, di situ ada perasaan seperti itu. Nah, nanti kalau pada saat Anda bekerja muncul perasaan itu, anget kedut-kedut di tengah alis atau di pangkal hidung, berarti Anda menggunakan konsentrasi meditasi tadi untuk bekerja. Itu betul. Anda mendengarkan seseorang ngomong, Anda kok anget terus di tengah ini, Anda berarti menggunakan konsentrasi meditasi itu untuk mendengar. Ketika Anda nyetir mobil, kok anget tengah-tengah ini, berarti Anda menggunakan konsentrasi nyetir mobil itu seperti Anda bermeditasi. Jadi nanti kemana-mana rasanya anget. Anda ngomong pun di sininya anget. Itu sebetulnya Anda menggunakan konsentrasi meditasi untuk kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saudara-saudara, jalur keduniawian, jalur kebatinan sebetulnya bisa bersama-sama. Tidak perlu dipisahkan. Karena itu meditasi sebetulnya adalah merupakan sistematika meningkatkan konsentrasi Anda, meningkatkan kemampuan Anda untuk mengefisienkan, mengefektifkan tenaga Anda di dalam mengerjakan sesuatu. Ya, karena itu jangan coba-coba menjadikan meditasi tujuan hidup, tapi itu hanya alat yang harus Anda kerjakan setiap saat. Nah, karena sebagai alat, maka meditasi bukan hanya duduk. Meditasi yang dikenal diajarkan di dalam Dharma, ada proses duduk ini yang paling sederhana, yang paling gampang dikerjakan dan paling umum dikerjakan. Ada meditasi berjalan, ada meditasi berdiri, dan ada meditasi berbaring. Ada empat cara bermeditasi. Yang paling sering adalah duduk. Tetapi bagaimana sekarang meditasi berjalan? Meditasi berjalan, kalau Anda menggunakan tempat sepanjang ini, sebetulnya sudah bagus. Karena idealnya meditasi berjalan adalah panjang jalan kira-kira paling pendek 10 langkah, paling panjang 25 langkah. Sehingga ruangan ini kalau dari pintu ini sampai ke meja di sana, ini sudah sangat cukup. Karena ini mungkin sekitar 13 sampai 15 langkah. Sudah bagus. Nah, Anda nanti di rumah bisa praktekkan latihan berjalan itu. Berjalan tidak usah dipelan-pelankan. Meditasi berjalan bukan jalannya pelan. Angkat pelan. Nanti kalau diangkat pelan, mau melangkah, malah mau jatuh, malah jadi cepat. Nggak perlu. Anda melangkah biasa, tetapi kecepatannya separuh dari kebiasaan Anda berjalan. Ya, jadi tidak cepat sekali salah. Jalan normal sebetulnya tidak apa-apa, tapi tidak terlalu disarankan. Lebih pelan sedikit, karena kan Anda tidak mengejar setoran, tidak mau karek gajian. Jadi enggak usah cepet-cepetan. Jalan separuh kecepatan biasa. Apakah tingkat pertama yang Anda perhatikan waktu proses berjalan? Anda hanya memperhatikan kaki kanan dan kaki kiri. Jadi pada waktu Anda melangkah, yang paling sederhana adalah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu saja yang Anda omongkan di dalam batin Anda. Nah lalu waktu berjalan tangannya kemana? Tangan bebas. Mau di depan, mau di belakang, mau dilipet, mau dibalik, mau di apa saja terserah. Mau diikat, mau di apa terserah. Pokoknya tangan letakkan bebas. Anda berjalan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Terus begitu. Jadi misalnya dari pintu ini Anda berjalan kanan, kiri, sampai meja sana. Sampai di meja sana Anda balik, tetap kanan, kiri, sampai ke pintu sini lagi. Sampai ke sini lagi, balik lagi. Jadi bukan muteri ruangan, tapi garis yang sama tapi bolak-balik. Mata, jangan lihat apa itu, ujung kaki, jangan. Karena kalau lihat ujung kaki pasti lama-lama pusing, pingsan di jalan. Lihat kira-kira 2 meter ke depan. Kalau mau lihat tegak ya tidak apa-apa. Karena sebetulnya mata itu hanya untuk orientasi aja, supaya kita jalannya tetap lurus. Ya, konsentrasinya nanti bukan di mata, konsentrasinya di telapak kaki yang jalan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu Anda latih dulu. Sampai Anda betul-betul bisa mengendalikan pikiran Anda hanya sadar. Saat ini saya sedang kanan yang maju. Saat ini kiri yang maju. Saat ini kanan yang maju. Saat ini kiri yang maju. Terus itu, Anda sadar saat ini saya sedang berjalan. Nah, pikiran ke tempat lain, tarik. Pikiran lain ke tempat lain, tarik. Kenapa meditasi jalan ini perlu dipakai? Karena ada orang yang meditasi duduk sulit konsentrasi. Kadang-kadang begitu duduk, pikirannya ini yang dulunya belum datang, akhirnya datang semua. Perhatikan napas, malah perhatikan piknik, perhatikan jalan-jalan, perhatikan keluarga, perhatikan yang lain-lain. Kadang-kadang sulit sekali. Apalagi perhatian pada nafas, itu bukan hal yang ringan. Terlalu halus. Tidak begitu mudah sebetulnya. Tetapi kalau Anda bisa kerjakan, itu yang paling bagus. Nah, karena itu kalau sulit, ada orang sebagian yang merasa kesulitan dengan pernafasan, jalan. Jalan ini kan kasar sekali gerak badan kita. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kasar, pikiran ke tempat lain Anda bisa tarik lagi. Pikiran ke tempat lain lagi, tarik lagi. Pikiran ke tempat lain lagi, tarik. Akhirnya pikiran kita tetap pada proses mas. Kanan, kiri. Nah, kalau Anda sudah bisa meditasi berjalan, selama 15 menit atau setengah jam itu hanya kanan, kiri, kanan, kiri. Anda sekarang boleh meningkatkan kualitas konsentrasi Anda. Telapak kaki yang tadi hanya kanan kiri itu Anda bagi menjadi 3 bagian, yaitu depan di bagian jari-jari itu, kemudian tengah itu biasanya yang mengecil, sebagian orang mengecil, tapi kalau kaki Sang Buddha dia tetap rata, tapi kalau kaki orang-orang biasa kan bentuknya besar terus kecil terus tumit bulat begini kan kalau kaki orang biasa. Nah, yang depan itu adalah yang rata dengan jari-jarinya, yang tengah itu adalah bagian yang kecil, yang mungkin bagi Anda ada yang di pinggir, ada yang di tengah juga, tergantung telapak kaki Anda. Kemudian belakang itu adalah tumit. Jadi kaki dibagi 3. Sehingga ketika Anda berjalan, setelah Anda perhatian bisa kanan, kiri, sekarang Anda perhatikan. Ketika Anda angkat, belakang, tengah, depan. Itu pada waktu Anda mengangkat kan begitu. Pada waktu meletakkan juga belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depan, yang kiri. Maju lagi, belakang, tengah, depan, yang kiri. Terus Anda perhatikan. Nah, kalau Anda perhatiannya kuat, speed jalannya, kecepatan jalannya, itu yang menurun sendiri. Jadi menurunnya itu bukan dipelan-pelanin, jalan pelan, bukan begitu. Karena konsentrasi kita tinggi, hasilnya jalannya jadi pelan. Karena kita memegang belakang, tengah, depan. Belakang, tengah, depan. Nah, itu nanti kecepatan Anda yang tadi mestinya setengah dari kecepatan Anda biasa, dengan belakang, tengah, depan itu mungkin bisa kecepatan Anda 1/6 dari kecepatan Anda biasa berjalan. Tapi Anda tidak merasa keseimbangannya goyang-goyang kakinya, karena ketika diangkat goyang-goyang tidak. Tapi Anda tetap normal. Anda seperti normal, tapi betul-betul slow motion, sangat pelan. Itu baru dibagi 3. Kalau kekuatan konsentrasi Anda lebih baik lagi, 3 bagian ini boleh Anda bagi 3 lagi. Depan, depan. Depan tengah, depan belakang. Depan tengah ini agak sulit dirasain karena itu pas di lekukan jari itu. Tengah depan, tengah-tengah, tengah belakang. Bagian tumit nanti juga bisa dirasakan. Belakang depan, belakang tengah, belakang belakang. Berarti kaki kita yang tadi cuma dibagi 2, kanan kiri, sekarang masing-masing dibagi 3. Sekarang dari 3 bagian ini dibagi menjadi 3 lagi, menjadi 9 bagian. Ini jalan sudah sangat pelan. Makin kuat konsentrasinya, boleh dibagi lagi tiap bagian menjadi 3 lagi, jadi 27. Itu mungkin nanti kalau Anda berjalan dari pintu ini sampai ke meja sana yang hanya 13-15 langkah itu mungkin butuh waktu 2 jam. Sekali melangkah 2 jam. Tapi Anda enggak merasa, dan Anda enggak merasa goyang-goyang dan merasa aduh dipelan-pelanin, tidak. Anda betul-betul terserap dengan konsentrasinya itu. Anda tidak merasa berjalan dari pintu menuju ke meja itu butuh waktu 2 jam. Satu kali perjalanan. Karena sekali Anda melangkah mungkin 10 menit lebih. Ketika Anda perhatiannya begitu. Karena pelan sekali Anda bisa melihat dengan jelas tumit bagian belakang, tumit bagian tengah, tumit bagian depan, itu sangat jelas. Kaki Anda seperti bergaris-garis yang sedemikian banyak, yang itu dia lepas satu-satu. Bahkan ada beberapa orang yang telah melatih meditasi dengan bagus, seperti pori-porinya itu ketika lepas dari lantai, pori-pori yang nempel ke lantai, itu dia akan sangat rasakan di dalam batinnya dia. Dan itu dia bisa pelan sekali. Ini meditasi berjalan. Pada saat proses meditasi berjalan, kadang Anda kepingin berdiri. Berdirilah seperti biasa. Kaki dibuka kira-kira selebar pundak kita. Tangan mau diletakkan di mana saja terserah. Kemudian Anda hanya merasakan kedua telapak kaki Anda menempel ke lantai. Sudah berdiam di situ, rasakan seluruh pori-pori kaki Anda menempel ke lantai. Rasakan dengan baik. Boleh beberapa menit, 3 menit, 10 menit, 20 menit, 1 jam. Anda mau berdiri terus begitu juga boleh. Habis itu berjalan lagi. Nah, jadi meditasi berjalan dan berdiri biasanya ini menjadi gabungan. Karena orang capek jalan, dia berdiri. Capek berdiri, dia jalan. Terus begitu. Kemudian nanti ada meditasi berbaring. Ya, meditasi berbaring mungkin kalau di situ ada seperti patung Buddha yang berbaring, yaitu biasanya berbaring di sisi sebelah kanan. Ya, kaki kanan dengan kaki kiri menumpang, kemudian tangan kanan berbaringnya dengan sikunya. Nah, kemudian telapak tangan ini menyangga di atas telinga, lalu jari-jarinya memegang kepala yang bagian yang bentuknya paling bulat itu, yang paling menonjol ke belakang itu, sudah dipegang di situ. Tahan untuk yang pertama itu kira-kira 5 menit berbaring seperti itu. Itu sudah kalau nanti bangun 5 menit, aduh, ini telapak tangan ini sudah sulit digerakkan. Tapi nanti kalau sudah biasa ya 5-10 menit, setengah jam bisa, 1 jam bisa, itu kalau sudah biasa. Tapi kalau belum biasa, aduh, sakit telapak tangannya. Nah, apa gunanya itu? Itu sebetulnya untuk orang yang ngantuk. Jadi ngantuk, kalau mau tetap meditasi, itu meditasi berbaring. Karena dia, kalau sudah ngantuk, mesti jatuh ke depan atau jatuh ke belakang. Dan kaget, ngantuknya hilang. Nanti meditasi lagi. Jatuh ke depan, ke belakang, kaget, ngantuknya hilang. Meditasi lagi. Jatuh ke depan, ke belakang, gak terasa, tidur sampai pagi. Ya kaget kan hanya pertama, habis itu ya sudah gak kerasa apa-apa, udah kebiasaan sampai pagi. Kecuali depannya dikasih paku. Jadi jatuh ke depan, celot, kena paku, oh, melek lah, selus-selus jidatnya. Nah, mungkin begitu. Tapi kalau bantal sama bantal, ya cenderungnya sampai pagi itu nanti. Nah, jadi meditasi duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Ada 4 cara. Artinya apa sebetulnya? Kemana saja Anda pergi, kegiatan apapun yang Anda lakukan, Anda bisa ngerjakan itu dengan meditasi. Bahkan saudara-saudara, kalau Anda membaca buku tentang pencapaian Bhante Ananda, kesucian Bhante Ananda, itu kan beliau kan besok setelah Sang Buddha wafat, besok kan mau ada pertemuan sangga yang semua harus arahat. Nah, kemudian Anda bisa membaca di situ, Bhante Ananda yang besok diundang merasa, saya ini belum arahat, tetapi kok semua orang sudah mengundang saya, ya gak enak nih kalau saya belum arahat. Jadi usaha meditasi, jalan duduk, jalan duduk, berdiri, jalan duduk, berdiri, meditasi terus, gak mencapai kesucian. Lalu bagaimana? Kesel, capek, duduk, jalan, berdiri, duduk, jalan, berdiri, capek, lalu akhirnya mau berbaring. Nah, waktu naik keranjang itu malah mencapai kesucian. Makanya kalau sekarang dilihat dari situ, duduk ada, berdiri, berjalan, berbaring, mau berbaring juga bisa. Dalam proses mau berbaring, juga bisa mencapai kesucian. Kenapa? Karena kesucian adalah perubahan proses berpikir. Kesucian itu perubahan proses berpikir, hilangnya ketamakan, kebencian, dan kegelapan batin. Seperti tadi pagi saya katakan, seperti bunga yang mekar. Dia mekar demi mekarnya sendiri. Bukan karena mau diletakkan di altar dia mekarnya jadi lebih bagus. Bukan karena mau diletakkan di altar lalu dia menjadi lebih wangi. Dia mau diletakkan di altar atau tidak, mau dilihat Anda atau tidak, dia tidak pusing, dia akan tetap wangi, tetap akan mekar. Sebaliknya yang busuk juga akan tetap berbau busuk. Mau diletakkan altar atau tidak, kalau di Indonesia banyak bunga sedap malam, di sini ada enggak? Ada juga di sini. Sedap malam itu kalau dikasih air, busuknya kan luar biasa. Iya kan? Pernah enggak? Tahu enggak? Belum pernah tahu. Coba Anda beli sedap malam dan Anda kasih air. Wah, baunya air itu di bawah sedap malam itu, wah, lebih bau daripada selokan. Dia tidak pusing, pokoknya aku bau, ya inilah aku. Walaupun diletakkan di altar terus tidak baunya kayak dupa, enggak, ya sudah inilah aku, baunya begini. Jalan sedap malam seperti itu. Nah, sama dengan orang yang telah mencapai kesucian, dia akan melakukan apapun juga perilakunya demi perbuatannya itu sendiri. Nah, karena itu, ini adalah proses perubahan berpikir yang terjadi sekejap. Anda boleh membaca riwayat Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai kesucian, sangat jelas jamnya. Semua sudah baca riwayat Sang Buddha? Sudah belum? Baca nanti ya. Di situ belum ada riwayat Buddha Gotama. Nanti perlu itu untuk perpustakaan. Di dalam riwayat Buddha Gotama itu jelas sekali. Waktu jaga yang pertama apa yang dialami? Waktu jaga yang kedua apa? Malam itu kan ada jamnya semua. Mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau apa-apa-apa-apa ada jamnya semua. Tetapi pada saat Sang Buddha mencapai kesucian, di situ malah enggak ada keterangannya. Ayo coba perhatikan baik-baik. Perhatikan. Di dalam riwayat Sang Buddha, peristiwa yang paling penting malah enggak ada keterangannya. Sang Buddha mencapai kesucian. Keterangannya cuma itu. Apa proses mencapai kesucian ini? Enggak ada. Baca. Pernah baca? Pernah berpikir sampai ke situ? Titik itu tidak pernah diceritain. Sebelumnya ceritanya lengkap. Wah, mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau apa-apa-apa. Tapi pada saat mencapai kesucian keterangannya, Sang Buddha mencapai kesucian. Pada Purnama Siddhi di bulan Waisak. Apa ini sekarang berarti? Cepat sekali sampai tak terceritakan. Itu lebih cepat daripada petir menyambar. Karena itu sebetulnya adalah perubahan pikiran. Oh, seperti kalau Anda sekarang teori macam-macam, atau katakanlah sekarang misalnya saja di altar ini ada beberapa yang berwarna merah, ada lampu yang berwarna merah, ada bunga yang berwarna merah. Kemudian kalau Anda ceritakan warna merah itu kepada siapapun itu akan sulit. Tapi begitu orang masuk ke sini, oh, ini bedanya merah lampu, merah bunga dan yang lain-lain. Karena itu sedemikian cepat proses berpikirnya, maka sampai di situ tak terceritakan. Proses kesucian itu perubahannya cepat sekali, tapi persiapannya itu yang lama. Ya, kalau Anda misalnya mau lihat bedanya merah lampu dengan merahnya bunga, prosesnya ke sini ini yang lama. Anda lewat jalan sana, lewat jalan sini, kena traffic light sana, traffic light sini, sampai di tempat, oh, begitu. Seperti dengan kota Sydney. Dulu Anda di Indonesia, bayangkan sana, bayangkan sini, semua orang cerita. Wah, Anda gak bisa bayangin lah. Tapi Anda nyampe di sini, oh, cepat sekaliannya, oh ya, itulah bahwa teori dengan prakteknya hanya ketemu. Bahwa sesungguhnya hidup adalah duka. Duka ini ada sebabnya, bisa diatasi dengan jalan mulia beruncur 8. Oh, mengerti ini, mencapai kesucian. Lihatlah kiri bayat mereka, murid Sang Buddha yang pertama, 5 pertapa. Kan juga begitu. Diajar, diajar tentang Dhammacakkappavattana Sutta, langsung Bhante Kondanya mengatakan, oh ya, segala sesuatu yang terbentuk pasti tidak kekal adanya. Ada sebab, ada muncul dan timbul dan tenggelam. Ada muncul, ada tenggelam. Begitu mengerti demikian, ya, dia mencapai kesucian. Kecepatannya luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, meditasi juga sama. Meditasi adalah alat sebagai proses untuk mencapai kesucian itu sendiri. Tapi kesuciannya itu cepat sekali. Karena itu meditasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan duniawi. Meditasi perlu dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik Anda sebagai mahasiswa, ataupun Anda sebagai perumah tangga, ataupun Anda sebagai pekerja, apapun juga, dengan konsentrasi ketika duduk, berdiri, berjalan, mengerjakan apapun juga, sebetulnya itulah kunci meditasi yang paling pokok. Jangan pernah pisahkan, karena harus justru dimasukkan di dalam segi apapun kehidupan Anda. Selalu sadar, saat ini saya sedang apa? Sedang duduk, berdiri, berjalan. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang nonton televisi. Saat ini sedang mau tidur. Saat ini saya sedang membaca koran. Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang mendengar. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah tujuan bermeditasi. Sadar hidup adalah saat ini. Kita yang tadi jam 3 siang, kita pernah hidup, tapi sudah tidak hidup. Kita yang nanti jam 8 malam, kita akan hidup, tapi belum tentu hidup. Hidup adalah saat ini. Karena itu, dengan menyadari demikian, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, stres, kekecewaan, kesedihan, tidak ada lagi di dalam diri kita. Karena kita bisa menyadari, semua itu hanya milik masa lampau. Apa yang akan datang bukan pada saat ini. Inilah hasil jurus meditasi yang kita latih pagi sore di dalam kehidupan sehari-hari, yang kita bisa pakai, terapkan untuk mengatasi problem kita. Saudara-saudara, inilah yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Karena nanti sebentar lagi kita akan lakukan diskusi yang tentunya akan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Semoga Anda berbahagia di dalam Dharma. Semoga Anda selalu bersemangat di dalam melatih meditasi dan melaksanakan meditasi di dalam kehidupan Anda sehari-hari, menyadari apapun yang Anda kerjakan, ucapkan, dan pikirkan. Semoga Anda berbahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi Religi Umat Buddha, dan juga kita telah ikuti sebuah dhamma dengan judul Tujuan Bermeditasi. Semoga umat Buddha di Toli-Toli Buol Parigi Mautong berbahagia. Selanjutnya kita akan jalan bersama penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat pagi, saudara. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kita waspada, Bapak-Ibu sekalian. Dan sekarang kebakaran hutan ada di mana-mana. Oleh karena itu, kami telah membuat surat edaran kepada semua pemerintah daerah.
2: Donggala secara spesifik kita dengan P3K itu tinggal 7 orang. Nah, kebutuhannya sekitar 50-an. Kalau di wilayah kelola KPA Banawala itu sekitar 126.000 hektar.
3: Sejauh ini untuk persiapannya, Pak, ini sudah mencapai 80%. Untuk lapangannya ini sudah hampir selesai.

0: Nah, saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid mengajak semua masyarakat bersama mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca panas. Dan diakhiri dengan pemuda kompleks Istana Desa Palele, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol, tengah bersiap menggelar open turnamen sepak takraw bertajuk Pemuda Istana Cup Pertama. Dan inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama saya Suharmi Darmo Swito. Saudara, Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid mengajak semua masyarakat bersama mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca panas terik fenomena El Nino Godzilla saat ini. Berikut laporan Sardono.
1: Gubernur Sulawesi Tengah Haji Anwar Hafid mengajak semua masyarakat bersama mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca panas terik fenomena El Nino Godzilla saat ini. Imbauan ini disampaikan Gubernur saat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli dalam kunjungan kerja.

0: Hanya di Kota Cengkeh, Gubernur mengatakan selain karena kelalaian melakukan pembakaran, 90% potensi penyebab karhutla karena sembarang membuang puntung rokok, sehingga masyarakat utamanya para petani dan pengguna kendaraan untuk tidak membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan karena di tengah kondisi panas terik yang bisa mencapai 37 derajat Celcius di tengah rumput dan vegetasi yang kering, api cepat membesar yang sulit dikendalikan.
1: Kita waspada Bapak-Ibu sekalian. Dan sekarang kebakaran hutan ada di mana-mana. Oleh karena itu kami telah membuat surat edaran kepada semua pemerintah daerah untuk menghimbau masyarakat hati-hati yang merokok. Ya. Biasa karena kebakaran ini 90% itu disebabkan karena puntung rokok. Jadi kalau merokok jangan sampai membuat rokok sembarang karena sekarang kondisinya panas semakin. Bumi kita sekarang panas sampai 37 derajat. Karena itu kalau merokok bolehlah merokok, tidak dilarang. Asal jangan buang sembarangan, termasuk Pak Bupati. Pak Bupati sudah tidak merokok lagi.
0: Selain waspada karhutla, Gubernur juga mengingatkan masyarakat meningkatkan waspada terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan yang asapnya telah masuk ke wilayah Sulawesi Tengah.
1: Sekarang ini juga berdasarkan hasil BMKG, kebakaran di Kalimantan itu sudah mulai masuk asapnya di daerah kita, di daerah Sulawesi Tengah. Kemarin diukur di Kota Palu, itu sudah mulai ada pencemaran udara. Sehingga kita sudah himbau masyarakat di Kota Palu supaya kalau keluar agar menggunakan masker.
0: Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam kunjungan kerjanya ke Toli-Toli, salah satu agendanya membuka turnamen sepak bola Berani Cup di Desa Salumpaga, Kecamatan Toli-Toli Utara, serta menghadiri Maulid Nabi Muhammad di Kompleks Al-Hayrat Kalangkangan, Kecamatan Galang.
2: Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako menekankan bahwa pemilu harus tetap diselenggarakan secara langsung. Alfian Syah melaporkan.
3: Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Tadulako UNTAD Profesor Dr. Aminuddin Kasim SHMH menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum pemilu harus tetap diselenggarakan secara langsung sebagai wujud implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Menurutnya, hak untuk memilih merupakan salah satu hak asasi setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pandangannya, pemilu langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan hak konstitusionalnya secara bebas dan bertanggung jawab. Karena itu, pelaksanaan pemilu tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tapi juga sebagai bentuk nyata pelaksanaan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
4: Nah, saya ingin memulai mengapa pemilu itu harus langsung. Karena dalam rangka mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat tadi, dan memilih itu sebagian dari hak warga negara, hak asasi warga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 kalau kita, Undang-Undang Pemilu 7 2000 dan Undang-Undang Pilkada, bahkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia.
3: Profesor Aminuddin menilai pemahaman masyarakat terhadap hak memilih menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Lebih lanjut, Prof. Aminuddin menegaskan bahwa tanggung jawab memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tidak hanya berada di pundak Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan dan penguatan demokrasi memiliki tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan literasi politik masyarakat.
4: Nah, itu menjadi tugas utama bagi penyelenggara pemilu, yaitu bukan hanya KPU saja ini, juga Bawaslu, juga DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, bahkan lembaga-lembaga di luar penyelenggara pemilu seperti Kesbangpol misalnya, semua banyaklah pihak yang terlibat dalam memberikan pendidikan politik.
3: Tentu dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak konstitusionalnya, pelaksanaan pemilu diharapkan mampu berjalan lebih demokratis, berkualitas, serta benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
5: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
2: Saudara, cegah kebakaran hutan dan lahan KPH Banawalalundu, Kabupaten Donggala, libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, giatkan sosialisasi terkait dampak karhutla. Susanti Akataba melaporkan.
6: Kepala KPH Banawala Lundu Kabupaten Donggala, Nirwan, mengatakan sosialisasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Pengawasan juga diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Nirwan menjelaskan kawasan hutan yang menjadi wilayah pengawasan KPH Banawala Lundu sekitar 126 ribu hektar. Luasan ini hanya diawasi 7 personil polisi kehutanan, sementara kebutuhan ideal mencapai sekitar 50 personil. Keterbatasan personil menyebabkan pengawasan belum maksimal sehingga keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Dikatakan keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
7: Donggala secara spesifik kita dengan P3K itu tinggal 7 orang. Nah, kebutuhannya sekitar 50-an. Kalau di wilayah kelola KPH Banawala itu sekitar 126 ribu hektar. Peran masyarakat ini sangat kita harapkan, karena yang dampak yang pertama merasakan dampak itu masyarakat. Olehnya kita sekarang melakukan sosialisasi ke tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh agama, sosialisasi di rumah ibadah.
6: Nirwan menambahkan pihaknya juga mendorong agar masyarakat berperan dalam pengawasan hutan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di sekitar kawasan hutan. KPH Banawala Lundu menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, terutama di tengah ancaman kebakaran yang meningkat akibat fenomena El Nino. Susantia Kataba melaporkan.
2: Pemuda Kompleks Istana Desa Palele, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol tengah bersiap menggelar Open Turnamen Sepak Takraw bertajuk Pemuda Istana Cup Pertama. Hingga saat ini persiapan panitia pelaksana telah mencapai 80%, termasuk pengerjaan lapangan yang kini memasuki tahap pengecetan akhir. Reynaldi melaporkan.
8: Gifar Yusuf selaku Ketua Panitia Pemuda Istana Cup 1 kepada RRI menjelaskan turnamen terbuka ini dirancang untuk membangkitkan minat olahraga sepak takraw di kalangan pemuda sekaligus mempererat silaturahmi antar klub dan atlet takraw, baik dari Kabupaten Buol maupun wilayah sekitarnya. Dirinya mengonfirmasi bahwa pendaftaran tim peserta resmi dibuka sejak 1 hingga 10 September, sebelum dilanjutkan dengan technical meeting pada 12 September dan acara pembukaan yang dijadwalkan berlangsung meriah pada 14 September Selasa malam. Turnamen ini menyiapkan total bonus awal sebesar 6 juta rupiah yang berpotensi terus bertambah seiring masuknya dukungan sponsor. Untuk para pemenang, panitia menyediakan hadiah uang tunai sebesar 2 juta rupiah ditambah bonus emas murni 1 gram dari sponsor pengusaha lokal bagi juara 1, disusul juara 2 sebesar 1 juta 500 ribu rupiah, juara 3 sebesar 1 juta rupiah, serta juara 4 sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya gelar tim, panitia juga memberikan penghargaan individu masing-masing sebesar 250 ribu rupiah untuk kategori tekong terbaik, killer terbaik, feeder terbaik, hingga pelatih terbaik.
9: Iya, kalau sejauh ini untuk persiapannya, Pak, ini sudah mencapai 80%. Untuk lapangannya ini sudah hampir selesai, ini tinggal pengecatan. Kemudian kalau untuk masalah bonus itu sudah siap, tinggal posisi sekarang ini kita posisi pendaftaran. Jadi pendaftaran tim itu dimulai dari tanggal 1 September sampai tanggal 10.
8: Meskipun lokasi pertandingan berada di Kecamatan Palele yang relatif jauh dari pusat kota Kabupaten Buol, antusiasme calon peserta sangat tinggi. Panitia mencatat sudah ada komunikasi pendaftaran dari wilayah Kecamatan Biau serta tim luar provinsi seperti dari Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
9: Nah, dan kita buat juga untuk formasi timnya ini, dia skala desa ini, Pak. Kalau di Buol kan itu kelurahan. Jadi dia skala desa itu 3 dari desa, totalnya itu 5 pemain, 3 dari desa, 1 transfer kecamatan, 1 transfer bebas.
8: Guna menjaring bibit unggul, panitia gencar berkoordinasi dengan pengurus kabupaten PSTI Buol agar turnamen ini dapat menjadi ajang pemantauan sekaligus penyaringan atlet potensial menuju pekan olahraga provinsi Porprov mendatang. Melalui gelaran ini, Gifari dan pemuda istana menaruh harapan besar agar gairah generasi muda terhadap olahraga sepak takraw di Palele dapat bangkit kembali. Selain mengasah bakat lokal yang melimpah, ajang ini juga diharapkan mampu menarik perhatian serta dukungan penuh dari pemerintah daerah.
2: Saudara, laporan Reynaldi mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Andika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: pagi-pagi ke sana cuma melamun. Sana itu orang itu sudah berantri ke sana tugas. Kalau tidak mau berantri sebentar ini ke Uma tidak dapat jatah makan. Saya kasih biar saja ke Uma kelaparan.
1: Ini juga kau hina. Bikin kaget saja. Saya ini lagi merenungi nasib ini, Kiang.
0: Apa kesiang yang kau Uma pikirkan ini? Jangan terlalu banyak merenung. Tidak usah pikir yang bukan urusanmu. Bikin pusing kepala saja itu, Kiang.
1: Saya ini lagi merenung berbagai hal yang terjadi tengah masyarakat. Bikin pusing.
0: Begitu. Mari sudah, orang pergi bahas sudah di warung ambal.
2: Realita kehidupan sehari-hari dikemas dalam obrolan santai. Ikuti acara Warung Ambal di Pro 1 RRI Toli-Toli mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah setiap hari Senin sampai hari Sabtu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakuda apa lagi dengan Koina? Koina kemarin ada berjalan-jalan ke pasar. Wih, apa-apa mahal. Ikan mahal, bawang mahal, rica mahal. Aduh, bagaimana ini? Mau bajual kah atau tutup warung saja kalau begini? Aduh, Opa Rusli, dari mana lagi Opa Rusli ini so ada berjalan-jalan?
4: Assalamualaikum, Tina.
3: Waalaikumsalam, Opa Rusli. Masih pagi-pagi lagi sudah berkeliling-keliling. Mau pi mana nih Opa Rusli?
4: Saya ini yang ada berjalan-jalan, mau cari-cari ini nasi pulut.
3: Nasi pulut baru bilang itu perut suka masuk angin kalau makan pulut. Pagi-pagi sudah bacari pulut.
4: Pasti biar kesana juga apa ini barang-barang di pasar kemahal-mahal semua.
3: Semahal-mahal
4: semua. Cari dulu di mana ini yang ada. Pesadegat masih ada orang merayakan maulid.
3: Oh iya. Mahal lagi pulut ini gara-gara orang maulid. Telur juga mahal.
4: Pokoknya itu ada telur-telur jadi bungkus dihias-hias. Baru juga nasinya sama, banyak sekali. Saya pernah nonton itu, orang sering posting itu sebelum lama di mana ini.
3: Di mana kesan? Biasa juga itu orang posting kesan sudah berlalu 2 hari baru dia posting. Coba diposting itu. Pas acara, jadi Opa bisa datang ke sana juga makan toh?
4: Makanya ini dicari-cari, ini sudah sulit, apa di mana ada ini.
3: Tadi malam itu, ada itu yang maulid yang besar itu, ada Pak Gubernur di situ.
4: Barangkali mana itu ada pembukaan
3: itu, orang-orang posting itu ada pembukaan juga bola kaki Berani Cup. Opa Rusli tidak punya tim mau ikut gabung di Berani Cup?
4: Saya punya tim sudah berapa tahun lalu sudah musnah semua.
3: Berarti tinggal tim-tim yang bahanu saja ini, tim penonton saja.
4: Kalau Bunda Ama itu ada dia punya tim khusus itu, andalannya itu. Ada tandalannya itu sama dia babekin. Pokoknya puas-puas kalau dengan dia itu pergi ke sana.
3: Iya, pergi apa ya, pergi jauhnya itu pergi nonton di Salum Paga sana itu, dekat-dekat Salum Paga semua OTW Buol ini kalau begini nih Opa.
4: Iya, semua setengah semua sampai di Buol itu kalau Salum Paga.
3: Iya, di Salum Paga. Berapa jam dari sini di Salum Paga
4: Rame kata di sana itu.
3: Rame lah, ada Pak Gubernur, banyak tuh cowok-cowok ganteng itu saya lihat itu tuh, banyak orang datang ke situ.
4: Saya kalau cuma cowok ganteng gampang saja banyak di dapur. Kalau buat cari-cari yang ya, pokoknya yang masih...
3: Kenapa jauh-jauh di Tanjung Batu sana banyak itu Opa kalau pagi-pagi itu Opa Rusli itu? Kalau pagi-pagi itu paling enak itu sebenarnya batunggu-tunggu ikan itu di Tanjung Batu, di RTH Tanjung Batu sana. Biasa ada nelayan itu dengan...
4: Yang dari pulau.
3: Dari pulau itu. Apalagi hari apa itu saya lihat tanggal 3 hari Kamis.
4: Kemarin dulu
3: hari Kamis kru RRI ada juga dari TNI Angkatan Laut. Pokoknya TNI Polri hadir di situ dari pegiat lingkungan Wiat Moko dan kawan-kawan itu bumi kita bab kasih bersih-bersih pantai di RTH di situ.
4: Karena memang itu perlu sekali itu kebersihan.
3: Kebersihan baru juga Opa. Kadang mau disalahkan orang buang sampah sembarang, tapi tidak ada tempat sampah. Mau dibuang di mana orang sampah ini?
4: Mau
3: memang
4: dibuang di mana?
3: Tidak ada tempat sampah di situ, orang duduk-duduk manis. Tapi tempat sampah biar satu dilihat tidak ada.
4: Ada di sana tempat sampah, cuma sudah apa namanya, kadaluarsa.
3: Mau buang sampah ini yang cuma pembungkus gelas ini, mau pergi di susumbolan itu, pejauh itu yang tempat sampah besar.
4: Sebenarnya juga ada banyak cara yang kita bisa lakukan kalau sampah.
3: Bawa kantongan sendiri boleh.
4: Artinya itu kita sisihkan saja uang barangkali Rp1.000, Rp2.000. Beli kantongan yang besar itu, baru digantung di depan rumah, ada sampah-sampah kering, plastik, apa semua itu di situ.
3: Jadi bisa-bisa itu sampah, toh?
4: Nah, supaya datang itu mobilnya angkut sampah, tinggal kita kasih ke sana atau disuruh, ya ini kita punya sampah ini.
3: Pokoknya nah, itu sampah itu hari, koinnya ada aku bantu. Koina ada bantu-bantu, bawa sapu dari rumah Koina. Itu bapak-bapak tentara ada pinjam itu sapu, Koina so lupa. Sampai di rumah Koina ingat, aduh kita pe sapu setah tinggal di RTH.
4: Untung cuma tak tinggal kalau dorang bawa.
3: Sudah lagi. Koina nanti beli yang baru saja. Apa itu sapu ya, juga sudah ompong-ompong.
4: Ya, artinya ini dua yang artinya masyarakat juga harus tahu bagaimana itu bahayanya sampah itu. Saya lihat di kampung gua itu hama, itu sampah dorang buang-buang di air yang tergenang itu plastik-plastik aqua itu, sebaku susu di situ. Itu nanti kalau datang lagi musim penghujan apa itu, itu jadi lagi dia punya.
3: Tersumbat lagi selokan. Meluap lagi air. Bibit-bibit penyakit
4: itu nyamuk kan kalau sekali bertelur berapa ribu
3: Bisa ditumis.
4: apalagi kalau katak lagi yang bertelur, masalah. Penyakit-penyakit mana lalat juga menyerang, penyakit lagi.
3: Itulah. Nah, jadi memang kebersihan itu, ada yang bilang kebersihan sebagian dari iman. Bagaimana kalau orang buang sampah itu di laut itu, Opa Rusli, kurang pakai jaring-jaring itu buang-buang sampah di laut?
4: Sudah itu
3: koinnya itu ada sapu-sapu, ada harap-harap barangkali ada gelangnya orang jatuh ke antingnya orang jatuh, tidak ketemu cuma puntung-puntung rokok.
4: Puntung rokok semua berhamburan. Padahal juga kalau katanya ini puntung rokok ini juga cukup berbahaya kan seperti itu. Nah, cuma orang kan tidak paham bagaimana bahayanya puntung rokok itu. Karena katanya itu racun-racun nikotin ada di sebuah hinggap. Nah, kemudian juga artinya ini kalau kita berbicara ini kesehatan memang perlu sekali kebersihan. Dan bilang itu pangkal kesehatan, kebersihan pangkal kesehatan. Kita bersih-bersih, sehat kita, tidak ada bibit-bibit penyakit yang menyerang kita.
3: Ada itu bibit-bibit penyakit yang sulit dihilangkan, itu bibit penyakit iri dengki.
4: Itu lagi. Ada juga penyakit yang memang sulit, apalagi penyakit hati.
3: Penyakit hati itu meliputi iri dengki. Susah melihat orang senang, senang lihat orang susah. Bagaimana itu begitu itu?
4: So itu kadang salah dia bawa mati.
3: DP iri dengki dia bawa sampai mati.
4: Tidak ada maaf katanya bagi
3: itu.
4: Masalah.
3: Itulah.
4: Kemarin itu ada pertandingan itu, Roma. Itu dalam rangka apa itu?
3: Perubahan piala apa? Pokoknya program berani ya Pak Gubernur.
4: Programnya Gubernur.
3: Jadi setiap kabupaten kota itu ada DP berani kap. Kalau di Buol itu di mana itu? Saya lupa itu namanya di mana itu di Buol.
4: Di sini, di Kali dia.
3: Iya, di Buol. Itu.
4: Di lapangan.
3: Di Momunu, di Momunu.
4: Di Momunu.
3: Di Momunu Buol. Tidak tahu kalau di Parigi Moutong di mana. Kalau di Toli-Toli itu di bagian Salumpaga sana, Opa. Di
4: Salumpaga itu.
3: Opa pergi menonton sudah itu lama itu. Bisa satu bulan itu.
4: Banyak DP hadiah itu.
3: Jelas Pak Gubernur, masuk mau kasih cuma handuk dengan sabun Gip.
4: Katanya di Hamburg itu ada hadiah-hadiah apa di situ?
3: Ada hadiah kah untuk penonton itu? Iyo, penutupan nih.
4: Pada saat penutupan di Hamburg, hadiah apa istilahnya itu? Macam orang jalan sehat itu, kemudian sampai di situ di panggung itu banyak macam dia hadiah.
3: Door prize.
4: Ah, itu prize.
3: Ini opa ini terlalu banyak tinggal di goa deh, so lupa ini door prize.
4: Sudah tua anak saya yang seboleh ditoki.
3: Seboleh ditoki. Baru opa ini kuat sekali bajalan. Berapa hari tidak ada so dibuol lagi, so ikut lomba menyanyi lagi, ikut apa Kreatif pokoknya, sekali.
4: Pokoknya saya gengsi sekarang. Saya mau nanti kita punya hari ulang tahun RRI, kita mau bikin di situ festival dan karaoke.
3: Di mana di buol lagi?
4: Di Toli. Tangkati kita bikin dia punya di sana di pasar Simbolan itu di sana.
3: Mantap itu
4: Nanti DP hari hanya kita bikin acaranya di kantor di situ kan penerimaan hadiah enak.
3: Mantap nah, itu.
4: Sebicara ini dengan beberapa teman, parus ini bagus sekali. Bilang tenang saja. Nanti saya siapkan piano piala satu set.
3: So itu piala lagi disiap-siapkan. Tapi ini pagi-pagi begini banyak sekali orang berolahraga ini opa. Opa tidak mau jalan-jalan pergi di itu. Di mana di Pelabuhan Feri Tanjung Batu itu ada komunitas renang toli-toli itu. Banyak sekali kalau komunitas
4: itu
3: renang.
4: Itu saya ada pergi baho-baho di lautnya itu.
3: Orang berenang.
4: Orang bermain. Bagaimana orang memancing sementara ada orang berenang?
3: Hati-hati, dapat pancing DP dalaman itu. Dapat angkat kemari. Bukan ikan dia dapat angkat orang. jadi
4: itu dia.
3: Opa, di Tanjung Batu itu, saya lihat itu toh, pernah jalan-jalan pagi begitu, banyak orang yang bukan cuma mandi-mandi, tapi baterapi kesehatan, air laut kan baik untuk kesehatan Orang-orang betul, yang sakit betul, stroke, lansia-lansia itu yang barendam dorang, bukan berenang-renang, berendam di pinggir-pinggir betul, begitu. Kan bersih lautnya toh.
4: Itu kan katanya itu kalau laut itu memang ada unsur yang bisa mengobati penyakit seperti itu. Di mana-mana orang itu, macam di sana di Lubuk Bangka itu, di Kilo 4 saya pernah ke sana. Masya Allah itu kalau pagi begini orang itu, baku-baku gitu baru nangis itu di sana. Bersih, airnya bersih.
3: Di sini juga bersih, masyarakatnya di sini.
4: Di Toli juga sini. Kemudian ada juga di Donggala saya lihat. Kalau di Palu di sana itu di Ekspencana itu
3: di mana yang ada buaya itu di Palu, jangan opa berekomendasikan tiba-tiba
4: Di jembatan baru itu baru-baru muncul itu banyak itu buaya itu sudah memang ini sudah dia jadikan ekosistemnya
3: di situ DP habitat di situ.
4: Habitatnya
3: di situ. Berarti kalau malam minggu orang juga beracara di situ tuh buaya-buaya di situ di bawah jembatan situ pesta pora di situ.
4: Baru buaya di sana itu cuma diam-diam, tidak ada istilahnya ini nanti orang ini buaya. Bukan macam buaya lain berjalan-jalan mantap.
3: Buaya yang jalan-jalan di darat? Bahaya
4: buaya
3: itu.
4: Buaya darat.
3: Itu yang lebih bahaya itu apa ?
4: So itu. Tapi jangan coba-coba mandi di laut ya dan kau itu.
3: Jadi mesti hati-hati. Baru opa ini sama malam minggu sebentar opa pergi di mana ini? Ada kegiatan apa opa?
4: Sebenarnya ini mau baku ajak dengan teman ini mau menyanyi lagi, tapi mau ditunggu-tunggu dulu karena orang lagi sibuk panen, sibuk apa semua itu. Cuma saya bilang. Jangan dikala orang kita ini kita sudah pencetusnya karaoke udara, so mulai sunyi saya bilang kita kasih ramai lagi di sana di studio itu
3: sebentar malam itu opa ada ini bintang radio pergi nonton je bintang radio. Sebentar malam ada bintang radio jadi pergi menonton saja itu bintang radio.
4: Iya betul. Bisa juga kita dengar langsung siaran toh. Siarannya itu. Ya mudah-mudahan.
3: Orang siapa ini juga ini penjual-penjual di pasar-pasar ini yang pasar-pasar shopping susumbolan itu shopping kan. Padahal fasilitas di shopping itu sudah bagus. Saya pernah masuk itu di tempat penjualan ikan itu ada los-los penjual tapi masih kosong.
4: Iya, saya sudah masuk ke dalam itu. Saya bilang sama ini kenapa tidak dimanfaatkan? Iya. Ini saya bilang ini mubazir ini paling bagus saya bilang ini dimanfaatkan kita kembalikan saya bilang pada dulu-dulu itu kan pasar shopping luar biasa ramainya di situ.
3: Oh jaya apa. Itu dulu ada itu. Penjual gula-gula ya. Masih dapat ingat tuh itu Koina masih SMP kelas 1 barangkali itu. Ada penjual gula-gula viral di sana dulu itu. Gula-gula dapat loyang, dapat apa toh? Terminal, banyak penjual bakso, banyak penjual macam-macam dulu.
4: Banyak sekali. Saya dulu kan itu waktu sekolah di Mandi situ. Pokoknya kita begitu istirahat, pergi jalan-jalan dulu di pasar.
3: Begitu sudah.
4: Berani sekali dulu itu. Tapi sekarang saya bilang sama rugi sekali ini kalau tidak dapat. Tapi itu kan seharusnya bagaimana upaya usaha pemerintah bisa mengembalikan itu. Nah, itu pun biar bagaimana juga ini kemauan pemerintah untuk mau kembali yang jayanya, kembali penjual banyak semua di situ. Tapi kalau orang ini tidak ada dia punya perhatian, kasihan juga pemerintah susah juga dengan seperti itu.
3: Iya.
4: Nah, ini serba salah kan.
3: Apa ya, penyebabnya itu pasar yang pejaya? Itu langsung jadi sepi begitu
4: makanya saya lihat juga itu di simbolan itu kalau sudah misalnya hari pasar masalah itu jalan semua maunya orang punya tempat penjualan di jalan itu
3: iya karena itu. Rame di situ apa tuh
4: ramenya di situ padahal di situ itu paling itu pasar mana itu pasar shopping itu kalau kembali tidak mungkin orang itu tidak ada yang pergi berbelanja di situ.
3: Iya. Karena mungkin ada yang sudah jual berapa hari sunyi tidak ada pembeli jadi balik lagi ke tempat semula.
4: Iya, tapi kan sebenarnya kalau ini bagi pemikiran saya kita lihat saja di sana apa itu penjual-penjual kain tidak usah di shopping di mana di sembolan situ toh. Ada hanya penjual ikan, penjual buah-buahan. Penjual ikan cocok di sana karena dekat laut kan. Kalau di sini, saya kan saja pasar-pasar itu apa di situ. Seperti dulu kan, macam dulu itu ada kafe pasar kampung bol. Sudah mati juga kafe pasar kampung bol itu.
3: Masih dapat ingat itu dulu orang bilang, pi mana pi pasar kampung bol? Sudah mati juga itu pasar, rupanya.
4: Itu. Padahal dua pasar itu juga. Cuma kalau memang pasar bol memang ini karena sudah berdekatan dengan simbolan kan.
3: Iya.
4: Itu. Tapi yang ini, yang shopping ini, waduh jauhnya
3: padahal
4: orang
3: di tengah kota itu tuh di pusat kota padahal.
4: Nah, itu.
3: Iya, kita berdoa sama-sama saja Opa supaya nanti pasarnya rame kembali. Baru sudah bagus rame, itu, sudah tidak becek-becek.
4: Iya, tidak dirasa lagi kita semua sebulan Ramadan toh.
3: Iya.
4: Sudah ya, barangkali tinggal 5 bulan atau 4 bulan kita sudah berada. Kata Februari saya lihat itu.
3: Iya, mudah-mudahan.
4: Itu kalau dipusatkan penjual-penjual kue apa semua di sana itu rame itu.
3: Rame, ya. Betul.
4: Sana, itu.
3: Opa, jadi antar
4: Koina
3: dulu.
4: Ini sudah tidak bajual ini Koina ini.
3: Koina mbak libur, soal Koina sudah susah ini mau baku hitung modal, baku hitung bensin, baku hitung dengan semuanya serba mahal.
4: Hanya kemarau ini panas matahari.
3: Baru mau dikasih naik, 10.000 ini ambal tidak ada yang beli. Kalau 5.000 bahannya mahal. Lebih
4: semuanya bahannya mahal.
3: Bacuti jo dulu Koina ini bulan September ini.
4: Orang-orang punya utang sama Koina.
3: Itu dia. Jadi belum mau bajual, mbak tagi-tagi utang dulu. Biasa juga orang ditagi utang itu. Di Facebook di mana DP Bagaya minta ampun. Begitu ditagi pura-pura tidak ada uangnya lagi.
4: Ini juga orang Opa Jasmin, orang Opa Andi ini banyak sekali mau utang-utang rokok di situ sama Koina. Saya
3: tidak ada orang bayar.
4: Tidak ada orang bayar.
3: Bagaimana mau maju juga. Ini pedagang kecil kasihan kalau begini. Sama pedagang kecil dorang mbak utang. Tapi kalau di toko-toko yang besar dia bayar cash. Aduh.
4: Itu Koina kalau orang tukang baroko itu. Pokoknya dorang itu pas-pasan orang itu, apalagi Opa Andi Nur Syamsu itu mah. Pokoknya dia punya roket silih berganti, pasang apa mati pak.
3: Apa yang ada itu ditadah. Iya Opa, itu orang berjalan-jalan, lebih baik kita ke taman kota saja Opa, balik di sana itu biasa rame.
4: Rame di sana.
3: Cuci-cuci mata, iya.
4: Omong-omong ini apa namanya? Hari ulang tahun kabupaten bulan berapa, iyo?
3: Masih lama Desember itu biasanya kegiatannya.
4: Masih lama ini Desember, iyo. Cuma ini RR ini semua diambang pintu lagi.
3: Iya, kasihan.
4: Tapi harus bikin kegiatan, Coina.
3: Iya, sekarang itu efisiensi. Tidak ada sudah kegiatan-kegiatan, Opa. Lebih baik bagi kegiatan masing-masing saja.
4: Kegiatan
3: iya Opa, mari jo kita pergi Opa.
4: Iya. Jam berapa ini kita cuma ngomong-ngomong warung ambal, ambal kok tidak bajual.
3: Iya.
4: Mau minum kopi, mau apa tidak ada.
3: Pijo minum kopi di Susumbolan sana dulu Opa, di sana juga ada orang bajual ambal itu di Susumbolan.
4: Oke, tak koin.
3: Iya.
4: Yo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4. Bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani, menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
2: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
1: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun, dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
2: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
1: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
2: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
2: 0822-9637-9988
1: atau 0822-9849-1886.
2: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli-Toli, subscribe YouTube RRI Toli-Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
1: Jangan cuma jadi penonton,
2: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sekarang

Pendengar, saat ini sudah pukul 7:20 waktu Indonesia Tengah. Pro 1 era Ritoli-Toli masih menemani Anda lewat lagu-lagu dan informasi. Dan semoga Anda terhibur ya pagi hari ini. Kegiatan apa yang Anda lakukan? Kalau dari komunitas renang Toli-Toli ini ada kegiatan senam yang mungkin sudah selesai ya di Tanjung Batu, tepatnya di Dermaga Ferry Haji Hayona. Setiap hari Sabtu di sana ada senam yang dilakukan oleh komunitas, diikuti juga oleh warga masyarakat setempat yang ingin sama-sama hidup sehat dengan berolahraga. Kita dengarkan lagu berikutnya, masih di Toli-Toli pagi ini.

Mendengar informasi berikut ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Menurut Presiden, situasi tersebut justru harus dijawab dengan memperbanyak jembatan kerjasama antar negara. Jembatan itu dapat dibangun melalui berbagai sektor yang secara langsung menopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Presiden kemudian mengaitkan gagasan pembangunan jembatan tersebut dengan hubungan Indonesia dan Rusia. Menurutnya, jarak geografis kedua negara tidak seharusnya menjadi penghalang untuk memperkuat hubungan ekonomi. Bagi Presiden, pendekatan tersebut bukan sekedar menggunakan bahasa simbolis. Indonesia ingin menerjemahkan gagasan konektivitas menjadi kerjasama konkret. Kepala negara berharap generasi saat ini dikenang sebagai generasi yang memilih kerjasama dan membangun ketika dunia menghadapi masa-masa sulit. Tujuan akhirnya adalah memastikan kerjasama internasional menghasilkan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Sebuah lagu kau adalah membawa kita ke menit 31 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya masih selanjutnya kita akan ikuti informasi cuaca. Perakiran cuaca ibu kota se-Indonesia 5 September 2026, pendengar, setelah sebuah lagu dari Iwa K berikut ini.

Masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan selanjutnya peringat kita ke informasi perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk 5 September 2025 dilansir dari rri.co.id. BMKG menyampaikan perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia, perakirawan BMKG Hena Perakirawan BMKG Henok Vita mengatakan seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Untuk wilayah Sumatera, Jambi dan Pangkal Pinang berawan, Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Bandar Lampung berkabut, Pekanbaru, Bengkulu dan Palembang udara kabur. Sementara untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta udara kabur. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram dan Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Sementara wilayah Maluku dan Papua, Ambon dan Jayapura berawan, Ternate dan Merauke berawan tebal, Sorong hujan dengan intensitas ringan, Jayawijaya berkabut, Manokwari dan Nabire udara kabur. Demikian informasi perakhiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 5 September 2026. Thank you.

Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli, dan kita ke informasi berikut pendengar. Mengenai Presiden Prabowo Subianto optimis dapat membuka jalur pembangunan jalur pelayaran langsung dan kompetitif antara Vladivostok, Rusia dan Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas perdagangan serta hubungan ekonomi kedua negara. Menurut Presiden, konektivitas menjadi salah satu kunci untuk menerjemahkan hubungan bisnis Indonesia-Rusia. Hal itu dinilai dapat semakin menguatkan kerjasama kedua negara. Presiden sebelumnya menekankan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki karakter ekonomi yang saling melengkapi. Kepala negara menegaskan kawasan Pasifik sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan ekonomi. Selain konektivitas laut, Presiden juga mendorong pembukaan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia. Penerbangan langsung tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antar manusia. Presiden bahkan menggambarkan perbedaan fungsi konektivitas laut dan udara dalam mempererat hubungan kedua negara. Kepala negara berharap penguatan konektivitas tersebut dapat berjalan beriringan dengan peningkatan sektor ekonomi Indonesia-Rusia agar setiap kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada pernyataan kerjasama. Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi Rusia menuju pasar ASEAN dan Indo-Pasifik. Hal ini sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi produk dan pelaku usaha Indonesia menuju pasar Eurasia. Sementara itu pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai perdagangan Indonesia dan Rusia meningkat 2 kali lipat. Target tersebut dikhususkan pada periode peninjauan pertama Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Uni Ekonomi Eurasia atau Indonesia EAEUFTA. Presiden mengatakan perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia sepanjang 2025 telah mendekati 5 miliar Dolar Amerika Serikat. Angka tersebut meningkat 21,7% dibanding 2024 dan 33,7% dibandingkan 2023. Presiden kemudian mengusulkan agar Indonesia dan Rusia menetapkan target yang lebih ambisius. Presiden mengandalkan nilai perdagangan bilateral pada periode peninjauan pertama FTA Indonesia EAEU.